0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Selasa 15 September 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Romo Petrus Santoso SJY dari Makau.

0: kasih. Kita semua dekat dengan sosok Bunda Maria. Hari ini kita merasakan duka cita Bunda Maria. Untuk itu, mari kita baca dan renungkan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku, kita lihat apa yang dikatakan oleh Simeon dalam Injil hari ini. Nubuat Simeon mengenai peran Yesus sebagai tanda perbantahan yang menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang, serta nubuat tentang pedang yang menembus jiwa Maria. Pesan ini sering direnungkan pada peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Kita rayakan hari ini. Pesan apa yang bisa kita renungkan? Pertama, sukacita dan salib. Mengikuti Yesus tidak selalu mulus. Panggilan iman menuntut kesiapan menghadapi tantangan, meski diawali dengan sukacita. Kedua, Yesus sebagai batu ujian. Kehadirannya menjatuhkan mereka yang menolak kebenaran dan membangkitkan orang yang rendah hati serta bertobat, menuntut keputusan nyata dari setiap orang. Ketiga, pedang yang menembus jiwa menyimbolkan duka cita mendalam Bunda Maria di bawah kaki salib, yang mengajarkan kesetiaan radikal tanpa memberontak di tengah penderitaan. Pengalaman penderitaan Bunda Maria ini bisa kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Cara yang kita pilih adalah, pertama, setia dalam keheningan. Meneladani Bunda Maria untuk tidak mudah mengeluh saat memikul salib. Kedua, memurnikan motivasi. Memeriksa hati apakah kita sungguh mengasihi Kristus atau hanya mencari berkatnya saja. Ketiga, penderitaan menuju kemenangan. Penderitaan bersama Kristus bermuara pada kemenangan, di mana duka cita Bunda Maria berubah menjadi sukacita kebangkitan. Para sahabatku, mari kita terus berjalan bersama Bunda Maria dan setia mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. You are the best.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo Petrus Santoso untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya, balik lagi di jalur hati Alistair di 94.4 Hawkland FM, menit ke-14 lepas dari pukul 8 pagi. Nonarinya nambah lagi nih, satu lagu lagi kalau boleh bang. Boleh. Kunaikan syukurku dari NDC Worship. Oke, okay. Yes. Thank you buat Nona Riren dan juga Ibu ini ada Salma nih. Shalom pagi Bang Indra, gimana kabarnya? Request lagu Herlin Pirena, judulnya Ebeni Shalom, Benteng yang Teguh. Tadi udah diputerin duluan ya. Dari Salma, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati juga buat Salma, sukses buat hari ini dan selamat pagi. Next ada siapa nih? Nona Riren lagi balik di ganti jalur ya. Shalom Bang Indra, ayat firman hari ini pilihannya dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kata hari ini untuk kita semua, jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi berterusah bersyukur, maka kita pasti akan berbahagia. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam segala pekerjaannya yang nyata di dalam hidup kita. Terbukti dari kita masih ada menghirup nafas dan diizinkan Tuhan menikmati berkat hari ini. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Jangan lupa terus bersyukur dan bahagia. Oke, okay, thank you buat Nona Riren. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya udah, enjoy aja hari ini. Masalah boleh datang. Hari ini pergumulan masih ada, ya kan? Tapi percaya bahwa hati yang gembira itulah obat yang manjur. Hati yang gembira kan memancarkan sukacita dalam diri kita. Hati yang gembira adalah obat untuk segala hal. Ya mungkin rasanya hari ini berat gitu kan. Bersyukur aja, bergembira aja, nikmati hari ini, maka semuanya akan terasa lebih baik lagi. Ya di 0811-5830944 Indra Basi buka Alistair semuanya di Voice of Life edisi hari ini. Stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di...

0: Istiana Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stienas Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Ya, balik lagi di Jalur Hati Alister di 94.4 di menit ke-32 ya, lepas dari pukul 8 pagi. Masih barengan Indra di Voice of Life. Ini requestan dari Angel Spioni ya. Shalom, selamat pagi bang, request lagu Bukti Kasihmu. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih juga sesudahnya. Thank you yang sudah gabungan. Dan Alister di 0811 5830944, Indra masih buka untuk anda di line telepon dan juga WhatsApp.

0: Dan selamat pagi buat teman-teman Indra di grup sebelah. Di ruang sebelah ya, ada Bang Johan dan juga Bang Rizal. Selamat pagi, Angel juga selamat pagi. Semua yang ada di kantor selamat pagi, termasuk beberapa pasukan di depan tuh. Oke, pagi hari ini banyak banget yang Indra lewati tadi ya, manusia. Udah waktunya mepet gitu kan, ternyata anak-anak sekolah juga lewat semua. Jadi hati-hati di jalan, hal listener. Kalau terburu-buru hendaknya berangkatnya jangan terlalu mepet. Manajemen waktunya diperbaiki. Ini ngingetin orang yang memang Indranya juga tadi buru-buru, dituntun dengan orang yang sama-sama buru-buru. Ya, jadi tanpa sadar kita seringkali membiarkan hal-hal yang kita anggap sepele, kita anggap ah nantilah, ya kan, bisalah nantilah gitu kan. Ternyata kita gak bisa berpacu dengan waktu. Waktu akan terus berjalan, waktu akan terus lewat begitu aja. Harinya sama, hari ini ada Selasa, minggu depan ada Selasa lagi, depannya masih ada Selasa lagi, tapi kesempatannya akan berbeda, suasananya berbeda, kemudian peluang-peluang yang ada juga berbeda. Makanya pergunakan waktu yang baik, karena waktu gak akan bisa diputar kembali. Kalau jam tangan bisa diputar lagi gitu kan, yang pakai jarum itu bisa diputar balik lagi, tetapi waktunya gak bisa kembali, hanya jarumnya aja yang bisa muter-muter. Oleh sebab itu pergunakan sisa waktu yang ada, hal istirahat, karena waktu-waktu ke depan akan tambah jahat, tambah apa ya. Kemarin saya sempat nyeletuk dengan teman gitu kan, wah kapan nih traktiran lagi, lama lo gak traktir. Jawabannya lucu sih gitu kan, ya sekarang keselamatan masing-masing. Ya gak mau gitu kan, mau gak mau ya. Salam semua di studio ya Bang Indra. Oke, salam sudah disampaikan tadi. Nanti disampaikan lagi ya. Oke, jadi sampai mana tadi tuh? Ya, keselamatan masing-masing. Maksudnya gini, ya sekarang kondisinya memang banyak gak baik-baik ajanya gitu kan. Kondisinya serba sulit gitu kan. Kedepannya juga pasti akan tambah sulit. Yang jelas ternyata begini konsepnya akhir dunia ini. Di akhir zaman, bahwa manusia kan cinta diri sendiri gitu kan, kasih itu mulai memudar gitu kan, tapi kasih Kristus gak pernah pudar buat kita. Jadi dari kecelentukan sama teman kemarin tuh, bahwa intinya ya sekarang memang kitanya juga harus aware juga dengan diri sendiri. Sisi baiknya itu ya, sisi buruknya memang semua akan mementingkan diri sendiri gitu kan, semuanya akan cari aman masing-masing gitu. Jadi pergunakan sisa waktu ini dengan baik, tetap memiliki kasih, tetap miliki kasih Tuhan dalam setiap hidup kita, supaya tetap kita nggak kehilangan kasih itu, supaya kita tetap bisa memancarkan kasih itu di siapa aja di sekitar kita. Stay tune terus listener di Voice of Life ya. Indra balik lagi di sini, jangan kemana-mana, hanya di 94.4.
1: Guys, lagu ketiga, ready?
2: Ready, let's go. 1, 2, 3, ayo.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ya listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Selasa 15 September 2026. Dan kiranya semuanya dalam penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih buat yang sudah gabungan di live TikTok, dimanapun Anda bergabungan lewat device apapun Anda bergabung pagi hari ini. Thank you semuanya sudah gabungan. Terima kasih udah kasih semangat yang baru buat teman-teman semuanya, buat listener dimanapun berada. Terima kasih yang sudah request, sudah berbagi sukacita pagi hari ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Heartland FM dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Halister tetap di 94.4. Dan setelah ini masih banyak program seru yang akan menemani Halister bersama dengan keluarga. Jadi pastikan Halister gak kemana-mana, tetap di 94.4. Yang mau kerja ya bolehlah, silakan bekerja. Oke, suka cita semuanya, harapan dari Indra dan semuanya diberkati sepanjang hari ini. Indra mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan hari ini. Dan akhir kata, dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Batra Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith,

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan.

0: Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada Hartan Samarinda 94,4 FM. Selamat pagi.
0: Pagi, ada 97,0 Harmoni FM Takalar Makassar.
1: Ada Hartan Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya.
1: Amin.
0: Guys. Meskipun ada di antara kita mungkin yang pagi hari ini terkaget-kaget. Aku kaget gitu ya. Kenapa?
1: Kayak ada lagunya.
0: Gimana coba kamu yang nyanyi?
1: Aku terkaget-kaget.
0: Serius? Lu mah buat sendiri lagunya. Dan memang ya beberapa atau sebagian besar dari rakyat Indonesia tercengang gitu ya, kaget gitu dengan sebuah perubahan dan pergantian yang mendadak gitu.
1: Kemarin
0: terkesannya
1: di
0: mendadak.
1: Tuh dia sampai bikin udah siap belum?
0: Oh, gitu ya.
1: Tapi ada yang menarik, gue nggak tahu bener, kayaknya sih bener lah. Dari salah satu media kemarin tuh nanyain, Pak kenapa buru-buru balik gitu?
0: Terus?
1: Emang mantan menteri yang satu ini excited lah, bukan excited sih, lucu sih orangnya, punya dengan humor kali ya. Serius tapi humor, sarsan, serius tapi santai.
0: Nah gitu. Jadi sebenarnya pagi hari ini kita tuh emang lagi membicarakan tentang hal itu ya, tentang pergantian Menteri Keuangan.
1: Betul.
0: Ya, yang tiba-tiba diganti gitu. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Nanti kita akan bertutur bercerita buat kamu semuanya.
1: Yang mau join sama kita bisa ikutan di akun live TikTok ya, pagi hari ini mau ikutan komentar mangga silakan.
0: Boleh. Thank you semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Kita sapa dulu kali ya.
1: Oh iya.
0: Udah banyak banget soalnya. Ada Babang Ardian.
1: Halo Babang Ardian.
0: Thank you sudah bergabung. Ada Marin, terus ada Ulina. Terus tadi ada Dr. Vincent juga yang udah bergabung. Terus ada Sugianeka, ada Julio, wah, ada Mbak Sari juga. Terus ada Pak Budi Kurniawan yang jauh-jauh dari Australia.
1: Lagi Pak Budi.
0: Terus ada Pitpit Nola, ada Sapiderman. Tadi juga ada yang bergabung dari mana ya tadi ya? Dari Timor Leste. Ada Pak
1: lagi.
0: Peter Nino, perbatasan Timor Leste, Kabupaten Timor Tengah. Wah. Ada Muyan juga, Japra. Terima kasih semuanya. Jadi menurut kamu guys ya, bukan menurut kamu sih. Maksudnya kita tuh mau tanya ya, dengan pergantian Menteri Keuangan baru nih saat ini ya, apa sih yang jadi harapan kamu? Kita tunggu ya.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartland Radio, your family station.

0: Terus kemana Heart FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind.
1: Yeay, ada Ragilzi dan juga Dika Arwan, yes, yang bakal menemani pagi kamu. Semoga pagi hari kamu ya dipenuhi dengan keceriaan pagi hari ini.
0: Amin. Hari ini seperti biasanya. Selama 2 jam ke depan kita bahas yuk topik-topik yang pastinya setiap hari itu berbeda. Dan iya, up to date.
1: Itu dia, ini tuh ada sebuah berita yang mengagetkan gitu ya.
0: Untuk sebagian orang. Yang apa?
1: Mengagetkan.
0: Wow.
1: Harus gitu ya ekspresinya. Aku yang jadi kaget.
0: Tapi ya mungkin ini salah satu bentuk yang, ya kalau pergantian itu kan biasa ya di antar pejabat gitu. Mungkin sampai saat ini belum ada penjelasan resmi nih dari pemerintah kenapa Pak Purbaya ini digantikan. Tapi kemarin kan beliau itu lagi rapat ya kalau
1: lagi rapat
0: ya,
1: lagi pimpin gitu, rapat gitu ya. Terus langsung ditelepon gitu, ada telepon Pak tolong diangkat gitu kan, masalah ya. Terus langsung diangkat lah teleponnya. Masih rapat, bahkan dia tuh masih ngomong, masih
0: berarti
1: memimpin. Gitu, terus akhirnya Bapak Presiden Prabowo ini resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru ya. Di hari Senin kemarin tanggal 14 September menggantikan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Jadi ini tuh memang terkesan kayak mendadak gitu ya buat kita yang ngelihat di media-media sosial. Kenapa secepat itu gitu? Tanpa kau berikan aku surat dulu. Surat apa? Surat cinta gitu.
0: Jadi kita telepon yuk Pak gitu. Purbaya.
1: Yang jelas tetap semangat ya buat Pak Purbaya dan sebagai rakyat Indonesia. Kita doakan bersama ya supaya pergantian ini tuh benar-benar membawa perubahan yang besar, perubahan yang positif tentunya untuk semua rakyat Indonesia.
0: Tapi memang kalau untuk pergantian ini kan menjadi sebuah hal yang biasa. Dan penggantinya juga Pak Suhasil ini juga bukan orang baru, bukan figur baru juga. Beliau juga sebelumnya kan sebagai wakil Menteri Keuangan sejak tahun 2019 lalu. Dan pergantian ini juga kabarnya untuk memperkuat stabilitas fiskal Kementerian Keuangan dan mengoptimalkan pendapatan negara, juga menjaga kualitas belanja di tengah tantangan makroekonomi.
1: Jadi dengan kata lain ini, Bapak Menteri yang baru ini udah tahu gitu ya apa yang harus dikerjakan gitu. Karena dia bukan orang baru gitu. Dia ini wakil dari Bapak Purbaya gitu.
0: Tapi
1: guys,
0: memang dari pernyataan Pak Suhasil kemarin, beliau ini juga siap untuk melanjutkan program-program kerja yang selama Pak Purbaya ini pimpin. Ya kita lihat hasilnya ke depan gitu nanti.
1: Gimana gitu ya. Semoga positif gitu. Jadi menurut Heartliner ya, pergantian menteri ini sebenarnya itu menunjukkan bahwa pemerintah kita itu sedang melakukan perbaikan atau justru menunjukkan adanya masalah gitu. Ada apa gitu tiba-tiba diganti? Nah, ini pertanyaan sebagian masyarakat Indonesia gitu loh. Iya kan? Coba nih kalau seandainya tiba-tiba Dika Arwan atau Ragilsi digantikan dari Morning Espresso.
0: Itu biasa. Sebentar deh. Tadi itu gue tuh kemarin tuh sempat ngelihat yang statusnya udah siap belum, tapi banyak yang berkomentar loh ternyata di threadnya dia gitu kan. Ternyata Patrit sih gue lupa.
1: Pasti banyak lah yang berkomentar karena ini mendadak guys.
0: Nih salah satunya dari akun Vincenza gitu kan. Semangat Pak, kami selalu menghormati Bapak. Bagi kami Bapak adalah pemenang, tidak seperti mereka gitu kan. Tetap sehat dan bahagia ya Pak, nggak usah peduliin mereka lagi. Nah loh. Terus ada lagi yang berkomentar nih, semangat Pak gitu kan. Sehat selalu Pak dan selamat istirahat Pak, biar tenang dan gak mikirin negara katanya.
1: Kasih waktu dulu buat istirahat ya. Oke, terus di live TikTok Heartland FM juga kita mau baca dulu ya. Terima kasih ini Mbak Sari. Terus ada si Hotang Marsoid, pagi kakak, pagi. Ada Ina Ruth yang ternyata dia ini adalah pendengar setia kita.
0: Fansnya Ragil sih.
1: Terima kasih sudah bergabung ya kakak Ina Ruth. Biasanya cuma dengerin dari dengerin suaranya aja. Oke, Pak Isa Cayadi juga terima kasih. Terus tadi ada Merin bilang berantas korupsi dan sejenisnya. Amin, yuk kita doain bareng-bareng ya. Ada Ibu Rita Mutiara juga, ada Kak Restu juga. Jangan apa ini? Jangan katanya.
0: Oh, jangan diganti mungkin.
1: Oke, Kak Restu, terima kasih semuanya yang mau ikutan join pagi hari ini. Jadi apa sih yang jadi harapan kamu guys dengan digantinya Menteri Keuangan ini? Kamu bisa join di 0819269000 atau turut berkomentar di live TikTok Heartland FM.

0: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Bukan kerja keras, tapi sistem. Banyak pemilik bisnis bangga karena bekerja keras. Datang paling pagi, pulang paling malam, mengurus semuanya sendiri. Kelihatannya hebat, tapi ada pertanyaan penting. Kalau Anda sakit satu bulan, apakah bisnis tetap berjalan? Kalau jawabannya tidak, berarti ada masalah. Masalahnya bukan kurang kerja keras. Masalahnya kurang membangun sistem. Hardliners, kerja keras bisa membuat bisnis bertahan, tapi sistem membuat bisnis berkembang. Tanpa sistem, semua dilakukan manual dan tergantung pada manusia. Kalau manusia lelah, bisnis ikut lelah. Kalau manusia salah, bisnis ikut salah. Kalau manusia pergi, bisnis ikut terguncang. Sistem membuat pekerjaan bisa diulang dengan kualitas yang sama. Sistem membuat tim bekerja lebih konsisten. Sistem membuat bisnis lebih stabil. Banyak pebisnis menghabiskan waktu memadamkan masalah, padahal masalah itu muncul karena tidak ada sistem yang baik. Marilah dokumentasikan proses, buat standar kerja, bangun alur yang jelas. Karena bisnis yang kuat tidak dibangun dari tenaga ekstra. Bisnis yang kuat dibangun dengan sistem yang menghasilkan cara kerja yang teratur. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Komnas HAM meminta Polda Papua usut penembakan 3 SN Jaya Wijaya. Suhasil Nasara gantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Jurnalis Solo gelar dua bersama untuk 5 pewarta foto hilang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Komnas HAM mendesak Polda Papua mengusut secara transparan kasus penembakan 3 SN Dinas Pertanian Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Ketiganya ditembak oleh kelompok bersenjata saat menjalankan tugas kedinasan pada 9 September lalu. Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, Senin kemarin menyatakan perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas dalam situasi kekerasan bersenjata. Menurutnya, status sebagai ASN tidak menghilangkan hak mereka sebagai warga sipil. Komnas HAM juga meminta seluruh pihak menghentikan serangan dan kekerasan terhadap warga sipil, serta memastikan proses hukum berjalan untuk mengungkap pelaku dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Suhasil Nasara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Suhasil menggantikan Purbaya Yudi Sadewa yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sebelum dilantik, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, serta Wakil Menteri Keuangan pada periode sebelumnya. Suhasil memiliki latar belakang akademik di bidang ekonomi, dengan pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal dan keuangan negara. Yang meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Dan beralih ke informasi selanjutnya, puluhan jurnalis di Solo yang tergabung dalam PFI, AJI, dan PWI menggelar dua bersama untuk 5 pewarta foto dan 3 awak kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Mereka juga menyalakan lilin harapan agar seluruh korban segera ditemukan dalam kondisi selamat. Aksi solidaritas tersebut digelar pada Senin kemarin saat operasi pencarian memasuki hari ke-7. Ketua PFI Solo, Yoma Riyadi, menyatakan tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran melalui jalur laut dan udara dan operasi pencarian akan dilanjutkan selama 3 hari ke depan. Para jurnalis Solo Raya berharap 5 pewarta foto yang hilang saat menjalankan tugas jurnalistik di sekitar Gunung Anak Krakatau dapat segera ditemukan. Mereka juga menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi atas tingginya risiko keselamatan jurnalis saat meliput di wilayah bencana.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arm Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

0: balik lagi kita tentunya masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station.
1: Let's rack up your mind.
0: Yay, masih ada kita berdua, Rajul Si dan juga di Kak Arwa.
1: Yes, dua hari kemarin tuh gue ngerasain enak tau.
0: Kenapa? Kenapa lu bisa bilang enak?
1: Enak, gue bisa tidur puas.
0: Gitu.
1: Meskipun
0: ya,
1: nyeri-nyeri ini harus gue tahan gitu kan.
0: Dan bersyukurnya sekarang udah bisa balik lagi siaran. Wey, sekalipun jalannya masih tertati-tati, yeay. Sekalipun kakinya masih bengkak, yeay. Seneng aja gue ada yang nemenin siaran.
1: Tapi emang ya, gue juga gak tahu kenapa kok bisa kejadiannya kayak gitu ya.
0: Emang tiba-tiba ya, memang ya.
1: Banyak kena akrobat ya.
0: Ini lupa umur kayaknya kemarin. Bener. Ya.
1: Ini kan kalau di sebuah pemerintahan kan ada yang namanya Menteri Keuangan. Itu pasti ada tugas-tugasnya dong.
0: Ada, sama kayak Menteri Keuangan dalam rumah tangga.
1: Nah, kayak lo di keluarga gitu kan. Pasti itu semua yang ngatur
0: keluar masuknya, keluar masuknya duit gitu kan. Iya. Namanya keuangan. Terus kayak ada pembukuannya juga gak sih? Kayak bulan ini tuh ya keluarnya buat apa aja, masuknya buat apa aja ya gitu ya. Penerimaannya gitu.
1: Sama kayak lo nih kalau di kantor nih. Bendahara untuk yang tiap bulan ngingetin kita jangan lupa bayar uang kas,
0: bayar pajak.
1: Jadi suatu saat misalnya seperti ada pergantian, lu jangan kaget nanti ya.
0: Oh ya, enggak. Seneng sih aku malah. Aku malah seneng tau. Itu kayak mengurangi beban ini, beban pekerjaan.
1: Makanya kayaknya bakal gak ada yang mau. Agil sih aja, bagus.
0: Kok gitu? Berarti ini sama juga ya dengan tugas dari Menteri Keuangan di negara kita Republik Indonesia.
1: Ya,
0: mereka tugasnya juga gitu.
1: Ini satu negara yang diurusin.
0: Iya, satu negara guys. Seluruh rakyat Indonesia. Wah.
1: Itu kayak apa? Kayak strategi-strategi pendapatan negara kan ini kan salah satu wewenang dari Menteri Keuangan gitu. Kayak belanja negara, kayak pembiayaan atau utang negara. Nah ini salah satunya tugas dari Menteri Keuangan ini, kayak merumuskan kebijakan fiskal lah.
0: Oke, jadi dia kayak ngurusin pajak-pajak juga ya.
1: Yep.
0: Terus belanjanya apa aja.
1: Betul.
0: Itu. Pusing pasti ya jadi pusing, Menteri kan? Keuangan ya.
1: Ya tapi enggak lah, kan dia banyak ini.
0: Banyak staffnya, banyak yang bantuin yang gitu ya. Jadi enggak cuma dia yang mikirin gitu. Atau cuman Menteri Keuangan ini cuman ini dia itu kayak punya wewenang untuk nyuruh ini, nyuruh ini, nyuruh ini, nyuruh ini gitu.
1: Ya, bisa
0: jadi
1: lah.
0: Dia yang mengetuai gitu.
1: Ya,
0: bisa
1: iyalah.
0: Jadi ya.
1: Ya kalau sendirian pusing ya. Selain itu juga menetapkan peraturan Menteri Keuangan nih sih. Kayak instrumen hukum apa nih yang digunakan kayak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru lah. Kayak itu tadi tuh penyesuaian tarif pajak, aturan bea cukai, sampai tata cara penyaluran anggaran subsidi.
0: Ini tuh ada di bawah tangannya dia. Yep. Gitu ya. Dia yang menentukan dan kayak yang ngetok palu gitu. Oke, setuju, deal gitu ya.
1: Tapi kan ada koordinasi sama beberapa kementerian juga.
0: Oke, harus ada kerjasamanya gitu. Loh, setuju apa enggak gitu.
1: Kalau dikasih pertanyaan nih, seandainya kita berandai-andai yuk pagi-pagi. Emang enak tuh berandai-andai ya?
0: Enak, apalagi pagi hari ya. Bangun
1: kalau
0: tidur.
1: Kalau lu jadi Menteri Keuangan. Dulu kan sempet ya Bu Sri Mulyani ya?
0: Iya, cewek kan
1: apa
0: dulu.
1: Apa yang akan Ragil sih lakukan?
0: Waduh, aku tidak berkecimpung di bidang ini lagi. Yang jelas yang pertama itu.
1: Seenggaknya kan lu, kalau pas wasil ini kan udah punya pengalaman sebagai Wakil Menteri Keuangan. Lu udah punya pengalaman nih sih, sebagai bendahara di Heartland gitu.
0: Di Heartland gitu ya. Aku ingin mensejahterakan semua rakyat Heartland. Kalau bisa pajaknya sekecil-kecilnya,
1: ya,
0: tapi
1: bisa,
0: keuntungannya
1: kan
0: gede gitu.
1: Kan lu Menteri Keuangan, masalah cuma mikirin kita-kita.
0: Iya, kalau aku sih ya, kalau aku ya, aku pingin pajaknya itu sedikit aja gitu.
1: Sedikit ya?
0: Tapi justru yang pajaknya banyak itu mereka yang ini, mereka yang itu.
1: Oh, ini kayak balik lagi ke desil kemarin dong yang sempat kita omongin gitu kan.
0: Yang
1: kalau berpenghasilan rendah pajaknya sekian, kalau udah termasuk orang super kaya pajaknya sekian gitu ya.
0: Tapi ini bukan orang yang super kaya yang kena pajak gede sih. Tapi kan kita itu punya barang-barang kekayaan alam kita yang di import ke luar negeri.
1: Iya.
0: Ya kan. Nah itu yang dikenakan pajak yang agak gede gitu.
1: Terus yang mau beli siapa aku kalau gede?
0: Ya juga ya. Jadi gimana dong Dik? Susah Dik pertanyaan lu Dik.
1: Kan kita berandai-andai radio sih.
0: Berandai-andai ya.
1: Dicopot lagi.
0: Tapi kalau aku sih memang pinginnya itu jangan sampai kita itu membebani rakyat dengan pajak yang terlalu banyak dan terlalu gede gitu. Itu sama aja kayak kita itu tidak mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.
1: Tapi memang ya kalau jadi seorang menteri ini
0: serba salah ya.
1: Kalau gue naikin kita gak punya pemasukan. Yang artinya kan membebani APBN kita sendiri nih nanti nih. Sedangkan kalau dinaikin kita gak bebanin rakyat juga.
0: Nah benar juga sih solusinya? Iya. Makanya kita gak jadi menteri keuangan. Karena kita gak tahu jawabannya ya. Oke nih sudah ada yang bergabung di 0819269000. Ada dari Pak Agus Suhardi.
1: Selamat pagi Pak Agus.
0: Agak bingung sih kenapa begini, kenapa begitu.
1: Ya kita nyanyiin. Aku ingin begini, aku ingin begitu.
0: Iya nih Pak Agus nih kebanyakan nonton Doraemon kayaknya ya. Yang terbaik ajalah buat Indonesia.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Agus. Terus
1: gue gak berani bacanya. Aduh, ini
0: gak berani dibaca guys. Okay.
1: Ada hadiah aja deh. Semoga lebih baik lagi. Pajak untuk rakyat Indonesia tolong diringankan.
0: Merdeka. Ya kita doain aja lah. Memang ya yang terbaik ya. Sebagai rakyat Indonesia ya kita memang gak bisa apa-apa ya kan. Selain memberikan dukungan dan juga doa terbaik.

0: Ada Agnes Monica dengan Bukan Milikmu Lagi. Berarti miliknya siapa ya kalau bukan milikmu lagi? Terima kasih ya buat Mbak Agnes yang udah menemani kita di pagi hari ini, udah bernyanyi buat kita semuanya. Oke, kita balik lagi ke topik kita ya. Jadi kita tuh pagi hari ini lagi ngobrolin tentang pergantian dari Menteri Keuangan yang kemarin itu baru saja diganti, guys. Dan kita tanya juga sama kamu, apa sih yang jadi harapan kamu ya dengan bergantinya Menteri Keuangan di Indonesia ini? Karena kan awalnya itu nih waktu kepemimpinan Bapak Prabowo ya, awalnya itu kan ada Ibu Sri Mulyani, ya. Terus ganti Pak Purbaya, terus sekarang nih yang terbaru ini adalah Bapak Suhasil gitu.
1: Jadi sudah tiga kali pergantian ya?
0: Tiga kali ya. Jadi kan sebenarnya itu dari setiap pergantian itu pasti ada yang namanya harapan gitu kan. Karena kalau harapannya tercapai, seharusnya nggak perlu diganti. Benar gitu nggak sih?
1: Ya kan? Kita mulai dari apa ya? Harapan lo apa nih sih?
0: Kan sudah tadi.
1: Kan kalau tadi itu jadi menterinya. Harapannya nih.
0: Harapan aku ya itu tadi aku kepengin
1: pajak lagi nih.
0: Pajak lagi. Ih, karena itu belum terrealisasi gitu.
1: Iya.
0: Jadi itu akan terus aku suarakan.
1: Tapi kalau harapan gue sih dengan adanya Pak Menteri yang baru ini, semoga ekonomi Indonesia ini semakin membaik lah ya. Karena kan kemarin tuh sempat dolar itu tinggi ya. Bahkan menyentuh 18.000 gitu loh. Tapi gue gak tahu deh kenapa tuh dolar ini kayaknya susah gitu buat turun. Karena kan sempat di zamannya Pak Habibie itu kan turun ke 6.000 ya. Lagi ya.
0: Sempat turun
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi memang sempat naik lagi gitu. Tapi di satu sisi gue kemarin gue baca di mana gitu. Ada daerah-daerah yang memang diuntungkan nih dengan dolarnya naik gitu loh.
0: Oh, iya, paham.

0: Dava ya dari Saudi Arabia di
1: Wow.
0: Riyadh dia gabungan pagi hari ini. Wah, hola hola. Terus ada Pak Indra juga yang lagi ada di tol, ada Ibu Rita Mutiara, ada Papi Yuka dari Belanda
1: Papiyuka.
0: nih kayaknya ya. Apa kabar? Baik kakak, thank you udah bergabung ya. Terima kasih. Harapan untuk masa depan akan lebih baik dari kemarin. Indonesia merdeka. Ini dari
1: Amin.
0: Ibu Rita Mutiara. Tiara,
1: Yes.
0: oke. Jadi kalau kalau Heartliner disuruh pilih nih ya, disuruh mikir nih ya pagi-pagi ya, udah disuruh mikir sama Ragil Zidan di Kearuan. Pajak itu lebih lebih penting mana nih? Pajak yang lebih murah atau uang pajak yang kita bayarkan ini benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas. Itu sih kayaknya sudah semua keinginan rakyat Indonesia ya.
1: Iya.
0: Karena kayak belum bisa merasakan semua apa ya, manfaat dari setiap pajak yang sudah kita bayarkan gitu. Kalau kita ngomong tentang BPJS aja,
1: Iya.
0: beberapa sakit penyakit yang dulunya di cover sekarang juga udah nggak di cover lagi gitu ya. Kalau ngomongin BPJS, terus kalau ngomongin MBG itu kan juga uang-uang kita, uang pajak dari kita gitu. Seharusnya kita itu bisa menikmati secara maksimal ya setiap pajak yang kita bayarkan.
1: Gue nggak salah memang tadi pertanyaan gue tuh nggak salah tadi kalau
0: Apa
1: lu jadi
0: maksudnya? Aku jadi
1: menteri
0: Ragil Z,
1: keuangan itu
0: nggak, aku
1: kan
0: jadi Ragil Z aja di
1: gue
0: sini ya.
1: pilih itu. Kita telepon apa nih?
0: Ada. Ada Ganesa nih yang sudah
1: ya.
0: bergabung di 0819269000. Kalau baik-baik aja mah nggak mungkin mendadak diganti, gitu nggak sih? Coba dijawab. Ada Tiara juga nggak terlalu ngerti politik, tapi kok terkesannya aneh ya. Nah,
1: Ada
0: terus ada.
1: Dili. Semoga Indonesia baik-baik aja.
0: Iya,
1: Gitu kan. Tapi mungkin
0: oke.
1: kalau tadi kan ada yang aneh gitu kan, terus kayak ada penasaran kali ya. Kalau kita katakan nih, memang sih secara umum fenomena bongkar pasang jajaran di pemerintahan ini kan hal yang biasa gitu.
0: Biasa ya, biasa terjadi
1: mungkin
0: gitu.
1: Karena ada evaluasi kinerja yang nggak kecapai gitu, atau ada juga kayak akomodasi ataupun kompromi politik, atau mungkin juga respons terhadap tekanan dan krisis publik itu bisa menjadi alasan-alasan gitu kan, kenapa ini salah satu jajaran dari apa ke menteri ini diganti gitu, atau mungkin ketidakstabilan dari manajemen jurnal pemerintahan.
0: Iya.
1: Jadi banyak faktor juga sih.
0: Banyak sebenarnya. Jadi jangan kita tuh menilai segala sesuatu hanya dari satu sudut pandang gitu
1: Kita
0: ya.
1: Tunggu aja nanti dari pemerintah nih penjelasannya seperti apa.
0: Oke, siap.

0: 106.6 Heart FM, your family station. Morning Espresso.
1: Let's wake up your mind.
0: Pagi hari ini penuh dengan sukacita pastinya. Meskipun apapun yang sedang kita alami gitu.
1: Iya.
0: Tetaplah berharap, tetaplah berserah.
1: Dan tetap percaya, bahwa semua itu tepat pada waktunya.
0: Amin. Gitu. Apa itu sih tepat pada waktunya?
1: Tepat semuanya itu pasti sudah diperhitungkan gitu sama Tuhan.
0: Yes.
1: Gitu ya. Oke.
0: Hari ini kita punya topik tentang pergantian Pak Purbaya nih. Dan ada Bapak Menteri Keuangan yang baru. Gimana nih tanggapan kalian, harapan kalian? Semoga untuk ekonomi Indonesia semakin lebih baik kali ya.
1: Oke.
0: Salah gak sih? Itu kan ada Menteri Ekonomi, ada Menko Ekonomi.
1: Ya maksudnya mereka kerjasama gitu gak sih?
0: Iya benar-benar. Kalau dari regulasi pajak nih.
1: Pajak. Tapi kalau yang harus didahulukan nih ya, kira-kira nih ya, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan, kira-kira yang mana gitu yang harus didulukan gitu?
0: Yang mana sih?
1: Kesehatan, dari empat ya, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan. Kalau menurut lu sih, Dik, kira-kira yang mana dulu yang harus didahulukan gitu?
0: Bantuan sosial kali ya.
1: Bantuan sosial ya.
0: Karena kan in this economy masih banyak juga orang-orang yang itu yang kayak kemarin sempat kita bahas, yang seharusnya mereka memerlukan bansos, ternyata masuk dalam desil kesekian.
1: Nah, sedangkan jadi nggak tepat sasaran.
0: Nggak tepat sasaran. Ya. Dan itu kemarin juga diakui dari apa sih?
1: Pemerintah
0: kemarin?
1: Sendiri.
0: Pemerintah sendiri gitu, kalau memang ada kesalahan gitu. Nah, nice lah. Yang penting kalau salah itu ngaku gitu.
1: Mengaku, ya kan? Bener. Dan harus dilaporkan gitu ya kalau seandainya memang aku.
0: Iya bener.
1: Iya kan? Maksudnya kita harus berani. Berani lapor gitu, harusnya aku gak perlu menerima bantuan. Karena aku tahu nih banyak saudara-saudara sebangsa setanah air yang jauh lebih membutuhkan. Wah, keren sih kalau kayak gitu ya. Tapi kalau aku sendiri, aku akan berkata bahwa yang perlu didahulukan itu adalah sektor kesehatan.
0: Kesehatan?
1: Itu tuh benar-benar kayak perlu diperbaiki banget gitu. Apalagi sudah bagus sih sebenarnya kita itu punya BPJS.
0: Programnya bagus
1: gitu. Tapi pelaksanaannya itu tuh kurang oke gitu menurut aku. Orang yang benar-benar sakit parah harus disuruh nunggu ya kan berjam-jam. Terus orang nih kalau pergi ke rumah sakit ya harus nggak langsung ditanganin gitu. Ini disclaimer dulu bahwa ini nggak berlaku di semua rumah sakit memang gitu. Tapi beberapa tempat itu tuh benar-benar kayak ditanyain dulu lu administrasinya, lu harus kasih DP dulu baru lu akan dapat penanganan. Gitu. Tapi kan ini kalau orang-orang yang benar-benar udah kritis, udah kesakitan, itu kan kasihan banget gitu. Jadi mikirnya tuh kayak gak manusiawi gitu.
0: Tapi gue sih pengalaman kemarin, kebetulan gue Sabtu kemarin.
1: Lu mengalami sebuah insiden.
0: Tapi ya untung memang sih benar, prosedur itu kita harus administrasi dulu gitu untuk ditanya-tanyain kronologinya kan. Nah setelah dari situ memang gak terlalu lama lah, langsung ada penanganan tindakan gitu. Better sih, memang bener ada beberapa tempat kemarin kan sempat viral juga tuh kasus yang seperti itu kan. Bahkan sampai salah satu dari apa anggota nakesnya itu, tenaga kesehatannya itu juga sampai berkomentar kan ya sebuah hal yang gak perlu gitu loh.
1: Benar, itu sangat disayangkan sekali sih ya sebenarnya.
0: Ya, harapannya semua semoga ini aja kali ya. Semoga lebih baik lagi. Memang namanya manusia pasti ada salahnya.
1: Benar. Dan kita juga harus menyadari bahwa memang PR-nya itu banyak banget.
0: Banyak banget. Memang
1: gak mudah
0: di posisi seperti itu ya.
1: Betul.
0: Tantangannya, kendalanya. Sama seperti kita lah sih, kita juga punya salah.
1: Iya.
0: Maafin gue sih.
1: Iya, kita emang gak sempurna ya.
0: Tapi ngomong-ngomong tentang pergantian Pak Menteri Keuangan ini yang baru, otomatis gak ya ini menggantikan apa pajak kita juga berubah gitu?
1: Harapannya sih begitu ya, berubah menjadi lebih baik gitu, maksudnya lebih murah gitu. Iya kan? Tapi ternyata jawabannya itu gak otomatis jadi pergantian Menteri Keuangan ini tidak serta-merta membuat tarif pajak ini berubah gitu. Hari ini langsung berubah, dihapuskan gitu. Wah. Nggak kayak gitu ternyata ya. Jadi ini ya, kalau kita ngobrol tentang perpajakan itu panjang, buntutnya itu panjang gitu. Perlu waktu juga, proses juga gitu kan. Tapi apapun nanti kebijakan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang baru, ya kita sebagai rakyat Indonesia ya tetap harus mendukung ya Dika ya.
0: Yes, betul.
1: Mendukung gitu, dan jangan lupa untuk kita doakan gitu ya, supaya diberikan hikmat gitu ya para pemimpin-pemimpin bangsa ini, negara ini, supaya mereka itu benar-benar punya hati untuk melayani.
0: Amin.
1: Punya hati yang takut gitu akan Tuhan. Yeah. Jadi mereka itu bekerja dengan jujur, guys.
0: Yes. Nah, ini yang menarik nih si Menteri Keuangan emang enggak bisa seenaknya nih mengubah semua tarif pajak hanya karena dirinya menjabat, tapi seorang Menteri Keuangan memiliki peran besar juga dalam mengelola penerimaan negara, APBN, kebijakan perpajakan, kepabeanan, dan belanja negara. Artinya juga masyarakat perlu melihat lebih luas nih daripada sekedar tarif pajak sendiri. Banyak kerjaannya.
1: Banyak ya kerjaannya. Makanya dia punya anak buah juga banyak untuk bantuin dia gitu ya. Kalau kita perlu anak buah nggak, Dik, di Morning Espresso ini, Dik, buat bantuin kita, Dik?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari KPK tidak hadir sidang pra-peradilan Silmi Karim ditunda. Antrean SPBU Makassar mulai landai, Pertamina tambah titik layanan. Gunung Semeru erupsi 3 kali, letusan capai 1000 meter. Kita mulai dengan informasi yang pertama, sidang perdana pra-peradilan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin ditunda karena KPK selaku pihak termohon tidak hadir. Hakim Tunggal Yuliana menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin mendatang. Silmi sebelumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penyitaan aset yang dilakukan KPK terkait perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal warga negara asing. Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita aset sekitar 150 miliar rupiah berupa kendaraan, tanah, dan bangunan. KPK juga masih mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Senin kemarin mulai melandai setelah Pertamina menambah pelayanan dan memperkuat distribusi BBM. Pertamina Patraniaga menempatkan 3 SPBU modular di kawasan Center Point of Indonesia untuk membantu mengurai antrian. Layanan SPBU modular tersebut menyediakan Pertalite khusus kendaraan roda 2 dengan pembatasan pengisian maksimal 3 liter. Untuk kendaraan roda 2 umum, diberlakukan sistem ganjil genap berdasarkan nomor polisi, sementara ojek online tidak dikenakan aturan. Selain itu, Pertamina menambah nozzle dan operator, serta mengoperasikan 25 SPBU selama 24 jam. Distribusi BBM juga dilakukan setiap hari untuk menjaga ketersediaan pasokan dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali erupsi pada Senin kemarin. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini tercatat mengalami 3 kali erupsi dengan letusan tertinggi mencapai 1000 meter di atas puncak. Erupsi pertama terjadi sekitar pukul 4 dengan tinggi kolom letusan 500 meter. Erupsi kedua sekitar pukul 5 mencapai 800 meter. Sementara erupsi ketiga sekitar pukul 6 mencapai 1000 meter. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak beraktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak, serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan banjir lahar.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati, gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartland Radio, your family station.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih ada Ragil Z dan juga Dika Arwan. Terima kasih buat semuanya sudah turut berpartisipasi, yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini, dan juga yang sudah mengirimkan pendapat kamu, opini kamu ya, pagi hari ini di 0819269000. Nih, sebelum kita pamit undur diri, kita langsung cus aja, kita bacain semuanya yang sudah turut berkomentar ya. Terima kasih, ada Roy Dumplak, thank you buat informasi yang sudah kamu berikan. Terus selanjutnya ada Pak Paul tadi ya. Pak Paul tadi bilang apa ya, Dika? Ini soalnya mouse-nya nggak bisa naik ke atas.
1: Aduh, hilang lagi dia nih.
0: Apa Paul ini titip salam.
1: Oh, titip salam.
0: Dan buat kasih semangat buat Bapak Menteri Keuangan yang baru.
1: Oke.
0: Semoga perekonomian Indonesia semakin membaik. Amin.
1: Amin.
0: Doa kita bersama ya. Terima kasih Bapak Paul Gibran. Terus ada Yudika Ziliwu. Realita sekarang yang saya butuh hanya info-info baik tanpa kritik. Oke, terima kasih buat ininya ya, komentarnya ya. Terus di 0819269000 ada Prilly Agustina juga. Semoga Indonesiaku semakin sejahtera. Ada Wayu, salam kenal dari Salatiga. Ikut menyimak, Kak. Oke. Ada Iko, tidak usah menerka-nerka yang buruk. Kita doakan bersama saja, karena semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan mengizinkan, berarti ada yang akan disampaikan.
1: Amin. Tapi ya, mau bagaimanapun juga dengan pergantian Pak Menteri yang baru ini, gak otomatis artinya juga pajak kita langsung berubah. Yang perlu kita perhatikan itu bagaimana Pak Menteri yang baru, Pak Suhasil Nazara, melanjutkan dan memperbaiki kebijakan fiskal, termasuk perpajakan, agar penerimaan negara kuat tetap adil bagi masyarakat.
0: Dan pada akhirnya masyarakat bukan hanya ingin tahu berapa banyak pajak yang harus dibayar, tetapi juga ingin tahu untuk apa pajak itu digunakan. Pajak ini akan lebih mudah diterima ketika masyarakat melihat adanya transparansi, adanya pelayanan yang baik, dan manfaat nyata dari uang yang mereka kontribusikan kepada negara. Terima kasih semuanya.
1: Thank you buat semuanya.
0: Kita harus tidak pamit undur diri, tapi jangan lupa, karena Morning Espresso akan kembali hadir menemani Anda semuanya setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Jadi jangan kemana-mana ya. Thank you.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia setiap Senin sampai Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Sketsa Keluarga Indonesia kembali menemani Anda di pagi hari ini bersama saya Dika Arwan.
1: Dan bersama dengan saya Rahil Z.
0: Good morning semuanya.
1: Kita sapa untuk semua pendengar kita yang pagi hari ini mendengarkan siaran kita ya.
0: Yes.
1: Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan penuh dengan semangat.
0: Amin. Hari ini kita bahas apa nih sih?
1: Ada sebuah topik yang sangat menarik pagi hari ini tentang demensia. Jadi mari kita mengenali lebih awal dan siapkan lebih baik.
0: Oke.
1: Kita tidak hanya berdua pagi hari ini.
0: Betul.
1: Ya. Tidak hanya ada di Kak Arwan dan juga Ragil Z, tapi sudah ada narasumber kita juga yang akan ngobrol bareng bersama dengan kita. Jadi yeah, untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan tentang topik ini ya, tentang demensia, Anda bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
0: Yes, pagi hari ini kita sapa yuk ada teman-teman kita, ada dari KPSI, ada Kak Ica. Selamat pagi Kak Ica.
1: Selamat pagi Kak Ica.
2: Selamat pagi Kak Dika dan Kak Ragil.
0: Oke, kemudian ada Dokter Profita Sari Kusumaningrum SPKJ Subsgerka. Ah, semoga benar nih ngomongnya. Selamat pagi Bu Dokter.
1: Pagi Dokter.
2: Pagi.
0: Benar ya tadi SPKJ ya. Subsgerka gitu. Atau gimana baca ya Bu Dokter? Iya. Bu Dokter, suaranya hilang nih Bu Dokter.
1: Suaranya.
2: Halo.
0: Ya. Oke. Sepertinya putus-putus nih sinyalnya Bu Dokter. Mungkin bisa pindah tempat nih untuk Bu Dokter. Atau sinyalnya mungkin bisa diperbaiki lagi nih. Ya, lagi nge-freeze nih Bu Dokter nih di tampilan kita. Oke, Kak Ica selamat pagi.
2: Pagi, Kak.
0: Gimana nih kabarnya Kak Ica pagi hari ini? Udah lama nih kita gak ngobrol ya?
2: Ya, lama banget nih. Puji Tuhan, sehat.
0: Amin. Pagi hari ini ada Dokter Profita Sari, benar ya Kak Ica ini dari rumah sakit. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit nih Bu dokternya Kak Ica.
2: Dokter Profita Sari Kusumaningrum, spesialis kesehatan jiwa, subspesialis geriatri, konsultan.
0: Oke, dari rumah sakit mana nih dokter kita di hari ini?
2: Dari PDKSJI. Jadi dokter, okay. Dari mana ya?
0: Oke.
2: Dari mana nih dok ya?
0: Bu dokter.

0: selamat pagi.
1: Belum sempat komunikasi kita. Apakah? dengan kalian ya.
0: Iya nih benar. Apakah udah terhubung kembali nih dengan Bu Dokter? Halo, selamat pagi Bu Dokter. Sepertinya masih ada kendala nih dalam sinyal ya untuk pagi hari ini. Kita undang nih untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar topik kita demensia. Kenali lebih awal, siapkan lebih baik. Sambil menunggu untuk Ibu Dokter di pagi hari ini untuk terhubung kembali, kita akan kembali setelah beberapa lagu yang mau lewat.

0: Lagi kita tentunya masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Topik perbincangan kita di pagi hari ini adalah demensia. Kenali lebih awal, siapkan lebih baik. Dan sudah tersambung bersama dengan kita narasumber-narasumber. Satu aja ya narasumbernya ini ya. Ada dokter nih, kita coba sapa kembali. Ada Kak Ica juga. Selamat pagi dokter.
1: Halo pagi.
2: Pagi Bu Dokter. Oke.
0: Sudah terdengar suaranya ya.
2: Gimana kabarnya hari ini Bu Dokter?
1: Baik.
2: Tadi udah sempat kita tanya nih, Bu Dokter dari rumah sakit mana nih tugasnya?
1: Dari RSCM.
2: Oh RSCM. Mungkin Kak Ica langsung bisa dimulai nih untuk ya, pagi hari ini.
0: Silakan Kak Ica.
3: Langsung aja ya dok ya, kita tanya. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan demensia? Apakah sama dengan pikun dok?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Demensia itu memang kalau di istilah awamnya pikun gitu ya. Tapi mungkin kalau orang-orang tuh biasa, lupa gitu ya. Wajar kalau udah tua pikun gitu ya. Sebenarnya sih demensia itu bukan cuma sekadar lupa-lupa aja, tapi juga memang menurunnya kemampuan otak yang lain gitu. Jadi bukan hanya satu aspek, tapi biasanya dua atau lebih gitu. Dan itu sudah sampai mengganggu untuk aktivitas sehari-hari. Jadi nggak bisa kita anggap sebagai wajar atau normal gitu.
2: Kalau dengan Alzheimer sama nggak nih Bu Dokter?
1: Demensia itu paling sering memang penyebabnya Alzheimer gitu ya. Jadi kalau dibilang demensia sama Alzheimer bisa sama bisa beda, karena ada juga demensia yang disebabkan oleh penyakit lain gitu. Yang paling sering, yang juga sering di Indonesia karena di kita banyak penyakit stroke, ada yang memang disebabkan oleh stroke, namanya demensia vaskular. Jadi bisa Alzheimer, bisa juga yang lain gitu.
0: Ada tingkatan-tingkatannya nggak sih dokter demensia ini?
1: Iya, ada yang membagi tahap itu dari 1 sampai 7 gitu ya. Jadi kalau dibilang ada tingkatan atau tahapnya, iya ada. Artinya orang tuh nggak langsung misalnya jadi lupa. Dibilang lupa ingatan yang lupa semuanya gitu, enggak gitu. Tapi memang ada tahapnya, dari mulai yang masih normal, tahap 1, itu tahap 2, terus udah ada mulai lupa-lupa, dia orangnya udah merasa tapi sebenarnya fungsinya belum terganggu. Nah, kalau mulai tahap 3 ke atas itu yang memang sudah kita bilang ada gangguan kognitif. 3 itu yang paling ringan gitu, sudah mulai ada gangguan yang kelihatan pada saat pemeriksaan juga tapi belum sampai fungsinya terganggu. 4, 5 tuh udah sedang, terus 6, 7 yang sudah berat gitu.
0: Nah,
3: dok, apa dok ciri-cirinya kalau demensia itu bukan sesuatu penurunan daya ingat yang normal lagi, dok?
1: Jadi demensia itu kan menurunnya kemampuan dari yang sebelumnya sudah ada, sudah bisa. Jadi orang normal gitu ya, terus sampai mencapai usia dewasa, kemudian sekolah, belajar, itu kan pasti memiliki tingkat kemampuan tertentu gitu. Nah, ini kemudian kemampuannya itu menurun atau berkurang, yang tadinya bisa sekarang nggak bisa atau udah mulai kesulitan, dan sampai kesulitan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya, aduh lupa nih tadi ada janjian gitu, tapi masih bisa diingat lagi gitu. Atau misalnya lupa naruh di mana, lupa naruh barang, tapi kemudian dicari lagi masih ada, itu masih wajar gitu. Tapi kalau misalnya tadi baru dibilangin atau baru diomongin, lupa lagi apa ya, terus jadi nanya berulang gitu. Terus misalnya suka nyasar di tempat yang biasa udah familiar gitu, atau jadi susah mengikuti resep misalnya masak gitu ya, atau mengikuti instruksi. Nah, itu tuh mungkin yang sudah mulai perlu diwaspadai.
0: Dokter, biasanya itu di usia berapa sih demensia ini muncul gitu? Apakah untuk usia-usia 30 sampai 40 itu bisa kena demensia juga?
1: Demensia memang paling banyak itu di usia lansia ya, artinya 60 tahun ke atas gitu. Tapi bukan tidak mungkin muncul di usia yang relatif muda, karena memang demensia itu terutama yang Alzheimer tadi ada komponen genetiknya juga gitu. Jadi kalau yang memang membawa gen Alzheimer yang dominan itu bisa saja muncul di usia muda. Ada penderita yang misalnya usia 30, 40 sudah mulai ada gitu. Tapi untuk sebagian besar orang biasanya sih lebih sering ditemui di usia 60 tahun ke atas.
3: Artinya tidak selalu mengenai usia ya dok ya, berkaitan dengan usia gitu. Berarti bisa
1: Iya.
3: dan apalagi dok penyebabnya dok?
1: Oke, tadi kan kalau Alzheimer itu sebenarnya kondisi yang neurodegeneratif gitu. Jadi kondisi yang pada sel saraf itu mengalami degenerasi atau penurunan gitu. Yang sebabnya kalau mau disederhanakannya seperti ada plak atau kayak apa ya, lem atau lengket itu yang menghalangi kerja sel saraf gitu. Dan itu plaknya makin lama makin meluas. Dan kenapa sih timbulnya si plak itu? Karena adanya penumpukan radikal bebas gitu ya. Jadi dari segi konsumsi makanan, gaya hidup itu juga sangat berpengaruh gitu. Polusi udara juga. Jadi seperti itu yang bisa menyebabkan kondisi demensia ini.
2: Polusi udara nih dok, nih kan akhir-akhir ini lagi rame nih dok tentang polusi udara yang kabarnya tuh lagi kebanyak, inilah partikel-partikel. Polusi udara yang seperti apa nih dok yang bisa menyebabkan demensia itu? Apakah memang dari paparan asap misalnya kayak kendaraan bermotor gitu, atau polusi udara seperti apa lagi nih dok?
1: Beberapa tahun belakangan ini kan kita mulai marak juga ya kewaspadaan mengenai dampak polusi, apalagi memang yang sudah dikhawatirkan. Kalau polusi udara memang dia efeknya mungkin nggak langsung gitu atau nggak segera gitu, tapi kumulatif gitu. Jadi kumulasi dari polusi udara yang paparan yang terus berlangsung di udara yang tidak sehat itu akan meningkatkan risiko untuk mengalami demensia. Kalau tahu yang partikel PM2,5 itu ya, jadi yang di atas itu berisiko untuk meningkatkan risiko untuk Alzheimer terutama. Jadi kalau sering terpapar dengan polusi udara, mesti hati-hati nih gitu. Mungkin mesti tadi apakah dengan menggunakan masker atau menyeimbangkan dengan gaya hidup yang lebih sehat yang lainnya gitu, supaya terhindar dari kondisi demensia.
2: Oke.
3: Kalau rokok gimana ini dok, rokok dok?
2: Nah,
1: iya juga ini. Gitu. Kalau rokok itu selain dari polusi dari asapnya gitu ya, tapi kan dia kan memang banyak mengandung zat-zat beracun yang memperbanyak radikal bebas itu tadi gitu. Jadi dia bisa dari berbagai mekanisme kalau rokok gitu. Jadi ya memang sangat berbahaya gitu untuk ke kondisi kognitif terutama ke demensia ini.
0: Kalau makanan sendiri, dokter, makanan jenis apa dan seperti apa nih, dokter, yang bisa menyebabkan demensia?
1: Oke. Nah, tadi kalau makanan juga ya itu nggak langsung, tapi yang banyak radikal bebasnya mungkin dari makanan olahan gitu ya. Jadi yang processed food gitu ya, ultra processed apalagi gitu ya, yang dengan pengawet gitu, dengan yang sudah melalui berbagai macam proses lah, yang bukan yang alami, itu yang lebih berisiko gitu untuk menimbulkan demensia di kemudian hari gitu.
3: Dok, mengapa sih dok demensia ini penting untuk dikenali sedini mungkin dok? Terus apa aja sih checklistnya yang kita perlu tahu mengenai mungkin gejala-gejala dininya gitu dok?
2: Tanda-tandanya mungkin dok?
1: Oke. Iya, jadi kan kalau demensia itu kenapa sih perlu dikenali? Karena tadi itu dia adalah penurunan dari fungsi atau kemampuan yang tadinya kita udah bisa terus nggak bisa gitu. Mungkin kebayangnya kalau oh ya udahlah, udah wajar kalau lansia udah mulai menurun. Tapi ini tuh sampai yang misalnya nanti kalau udah demensia berat itu menurunnya sampai misalnya bukan cuma lupa-lupa, tapi untuk makan, lupa untuk mengunyah gitu kan. Jadinya makanannya ngumpul di situ terus atau nggak ditelan gitu. Nah itu kan mempengaruhi ke fisik juga gitu ya. Terus ketika dia udah mulai susah mengkomunikasikan apa yang dirasakan, misalnya ada badan yang sakit atau jatuh deh, lansia kan sering misalnya jatuh, tapi dia lupa gitu. Tapi ini ada nyeri-nyeri, tapi di mana ya gitu. Dia udah susah untuk ngomongnya gitu. Jadi kalau keluarga nggak mengenali itu ya bisa sangat bahaya juga untuk kesehatan secara umum, bukan cuma dari segi kognitifnya aja atau emosinya aja.
2: Oke, itu tanda-tandanya ya, gejala-gejalanya ya. Dok, tapi ngomongin tentang demensia ini, saya pernah dengar nih, kalau nggak salah demensia itu adalah kayak penyakit keturunan juga atau diwariskan, benar nggak sih dok?
1: Iya, nah ya itu tadi, dia kan memang ada komponen genetiknya gitu ya, jadi bisa diwariskan gitu, terutama yang Alzheimer, terus yang Lewy body atau yang Parkinson itu memang ada komponen genetiknya. Tapi genetiknya itu, tadi kalau yang dominan, autosomal dominan, kalau mungkin masih ingat pelajaran biologi gitu ya, itu yang memang menurun langsung dari orang tua ke anak, itu sih cuma sedikit ya, artinya mungkin cuma hanya 10% gitu, yang lebih banyak itu memang multifaktorial, jadi ada faktor genetik tapi belum tentu muncul di seorang individu. Artinya mungkin bisa misalnya dari kakeknya gitu, terus skip one generation baru ada lagi di cucunya, atau mungkin dari sepupu atau paman gitu. Jadi nggak yang turun langsung. Artinya walaupun misalnya kita punya keturunan yang memang mengalami demensia, bukan berarti kita akan muncul atau mengalami demensia juga, tapi itu interaksi juga dengan faktor lain, dan diantaranya adalah si gaya hidup itu gitu. Jadi mungkin kalau memang yang kira-kira kayaknya ada nih nenekku atau saudaraku yang mengalami demensia, lebih berhati-hati boleh gitu, dan memperbaiki gaya hidup karena kita punya faktor risiko gitu sih.
0: Oke, dokter, bisa nggak sih kalau kita punya orang tua gitu ya, tapi dia itu sering merasa kesepian, terus jarang membaca, ini tuh akan mempercepat proses beliau untuk demensia gitu?
1: Ya, kesepian yang misalnya bahkan ya kesepian sendiri itu kan artinya isolasi sosial gitu ya. Artinya interaksi sosialisasinya sangat kurang. Itu juga mempengaruhi untuk bisa menjadi faktor risiko demensia gitu. Apalagi kalau misalnya sampai mengalami depresi gitu. Depresi itu juga salah satu faktor risiko untuk demensia. Artinya lansia yang sedih, yang karena depresi itu kan bukan cuma tadi sekedar kesepian, tapi juga ada perubahan di otaknya yang sehingga membuat dia lebih rentan untuk kemudian mengalami demensia gitu. Terus tadi kalau nggak suka baca, ya sebenarnya tergantung dari hobi atau kegiatan si lansia itu di masa mudanya gitu ya. Artinya nggak bisa kita paksakan semua orang harus suka baca, harus misalnya emang dulunya nggak pernah baca atau jarang baca, ya nggak bisa juga dipaksakan. Tapi memang harus ada kegiatan yang menstimulasi otaknya supaya dia punya cadangan yang namanya disebut cadangan kognitif. Nah, bagusnya cadangan kognitif itu bisa dari berbagai hal, membaca salah satunya, tapi misalnya tadi sosialisasi itu juga bagus, olahraga atau kegiatan sosial itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya intinya lebih untuk tetap membuat si lansia itu berkegiatan yang dia sukai. Semakin misalnya disukai itu kan semakin bukan hanya dari manfaat dari kegiatannya sendiri, tapi juga dari emosinya merasa senang gitu, sehingga memperkecil kemungkinan depresi, jadi juga menambah cadangan kognitifnya juga gitu.
2: Berarti bersosialisasi, baca buku itu bisa mengurangi demensia di usia itu ya. Tapi saya penasaran yang tadi nih dok, yang usia sekitaran 30 sampai 40 gitu kan, yang menjadi pemicu utamanya apa nih di usia mereka nih, di usia 30-40 ini dok?
1: Kalau yang benar-benar tadi yang usia muda di 30-40, kebanyakan memang ya itu faktor genetik gitu ya. Artinya memang udah ada keturunan seperti itu gitu. Atau bisa juga
3: kasus khusus dok kalau kayak gitu dok?
1: Iya, kasus khusus, karena kan tadi paling banyak di lansia gitu. Bisa juga tadi yang karena vaskular gitu kan ya. Kalau orang misalnya kena stroke sebelum usia 60 tahun gitu misalnya, apalagi sekarang dengan faktor gaya hidup ini bisa juga umur 30-40 kena stroke, ya itu bisa aja gitu. Kemudian setelah itu mengalami demensia. Karena kalau stroke itu kan kalau orang mungkin ngelihatnya lebih ke yang oh jadi lumpuh sebelah, oh jadi bicaranya pelo, tapi kan stroke itu sebenarnya gangguan peredaran darah di otak gitu, yang kalau dia menyumbatnya atau ada pecah pembuluh darah yang di area pengaruhi daya ingat, pengaruhi fungsi eksekutif, bisa aja gejalanya mungkin nggak terlihat secara fisik, tapi itu tadi jadi lupa-lupa atau jadi sulit mengendalikan emosi gitu.
3: Okay. Ya dok, mengenai emosi ini dok, saya kan pernah lihat ya dok di sosial media itu lansia tuh bisa marah-marah atau kayak mengalami halusinasi, itu bisa nggak sih dok kayak gitu dok?
1: Ya, bisa. Jadi, kenapa juga tadi, apa sih pentingnya demensia? Kan wajar kayaknya kalau udah tua lupa-lupa gitu. Kalau cuma lupa-lupanya aja, mungkin nggak terlalu, apa ya, menyulitkan atau mengganggu orang di sekitar atau keluarganya. Tapi, pada demensia ini, selain memang ada gejala kognitif itu, disertai juga biasanya dengan gejala perilaku dan psikologis. Nah, ini yang seringnya membawa lansia itu kemudian dibawa berobat, terutama ke psikiater gitu, karena kelihatannya nih halu nih dok, kayak ngomong sendiri gitu, terus jadi susah tidur malam-malam, gedubrakan di kamar, nggak mau tidur, rasanya udah pagi, terus marah-marah gitu, yang sulit untuk dikendalikan. Nah itu biasanya memang gejala penyerta pada demensia yang kalau udah sampai seperti itu kan tentunya menyulitkan keluarga, misalnya dia terbangun malam hari jadi serumah jadi pada nggak tidur gitu ya, anak-anaknya juga ikutan nggak tidur, akhirnya kan mempengaruhi produktivitas anak-anaknya juga gitu. Jadi biasanya memang hal-hal seperti itu yang membawa untuk berobat gitu, jadi gejala penyertanya.
0: Baik dokter. Apakah lansia ini akan selalu mengalami yang namanya demensia, atau adakah lansia yang bebas dari demensia?
1: Iya, jadi kalau dibilang akan pasti akan mengalami, enggak juga gitu. Jadi memang kan akan menurun gitu pada setelah usia 60 tahun hampir semua fungsi tubuh menurun termasuk juga fungsi otak. Tapi kalau yang pada lansia normal itu menurunnya landai gitu, mungkin kalau dilihat grafiknya landai, jadi nggak sampai mempengaruhi atau mengganggu fungsi keseharian dia. Nah tapi kalau yang demensia itu dia turunnya lebih curam gitu. Jadi kalau mungkin ada istilah dulu kalau udah orang tua atau udah lansia itu balik kayak anak-anak lagi. Nah sebenarnya itu nggak semua gitu kan ya. Yang lansia demensia, iya. Jadi seperti mundur kemampuannya, jadi hampir seperti anak-anak lagi gitu. Jadi kan ibaratnya kalau mungkin dulu kita lahir terus bayi pertama belajar ngomong, belajar jalan, terus sampai ke usia dewasa udah bisa semua tuh sekolah segala macam gitu ya. Nah kalau yang mengalami demensia ini mundur lagi gitu. Jadi perlahan-lahan kemampuannya akan hilang sampai ya tadi itu bisa jadi seperti kayak bayi lagi gitu. Itu yang demensia. Tapi sebenarnya sih nggak semua lansia akan seperti itu. Kalau mau dibilang angkanya sih di seluruh dunia itu sekitar 57 juta. Kalau di Indonesia estimasinya sekitar 4,2 juta gitu. Jadi ya cukup banyak, tapi juga nggak semua gitu ya.
0: Berarti tetap ada lansia-lansia yang tidak mengalami demensia ya dokter ya?
1: Ada.
2: Dok, kalau ngomongin tentang demensia ini bisa ada harapan sembuh nggak sih dok?
1: Okay. Nah temanya untuk ini kan kenapa kita membicarakan demensia kali ini karena sebentar lagi ada World Alzheimer Day itu tanggal 21 September yang kemudian kita extend jadi kampanyenya jadi World Alzheimer Month gitu ya. Jadi bulan Alzheimer itu setiap bulan September ini gitu. Untuk meningkatkan si awareness-nya. Kalau yang pada Alzheimer karena dia neurodegeneratif itu kan memang makin lama makin menurun. Nah, temanya tahun ini kan kenali lebih awal untuk bisa mencegah lebih baik gitu ya, untuk banyak yang kita bisa lakukan gitu. Penelitian-penelitian sekarang ini sudah mulai ada obat yang bisa menghentikan atau iya, mas, menghentikan progresivitas. Jadi kan tadi makin lama makin turun nih gitu. Tapi dengan obat-obatan terbaru sebenarnya sudah mulai ada obat yang bisa menghentikan penurunan itu. Karena sebelumnya kalau udah misalnya mengalami penurunan, udah mengalami demensia Alzheimer, terutama itu memang kita nggak bisa apa misalnya balikin lagi ke seperti awalnya gitu. Jadi kita yang bisa kita lakukan tadinya adalah memperlambat penurunannya supaya nggak terlalu drastis, supaya nggak terlalu curam gitu. Tapi sekarang ini memang sudah mulai ada obat yang dikembangkan untuk menghambat, jadi supaya nggak turunnya tambah jauh lagi deh gitu. Jadi segitu-gitu aja gitu. Itu sudah mulai ada, walaupun memang masih tahap penelitian dan kalau sekarang ini masih mahal banget harganya gitu. Di luar negeri aja masih mahal dan belum masuk ke Indonesia. Tapi artinya dengan kita mengenali lebih awal, kita bisa mengenali lebih baik. Dan juga tadi ketika ada orang yang terdiagnosis demensia gitu, baik Alzheimer maupun misalnya vaskular atau yang lainnya, kan itu bisa jadi warning signs juga buat keluarga di sekitarnya gitu, bahwa oh kita punya faktor risiko loh gitu. Jadi keluarga yang di sekitarnya juga perlu lebih hati-hati gitu. Mungkin itu juga gitu kenapa kita perlu mengenali lebih baik dengan lebih awal gitu.
3: Itu apa bisa dicegah loh?
1: Ya, tadi kan sifatnya sebagian besar multifaktorial. Jadi kalau mau dicegah, ya bisa dengan memperbaiki gaya hidup tadi ya. Baik dari segi makanan, aktivitas, terus juga aktivitas kognitifnya gitu. Nah, tapi sebenarnya yang perlu diketahui, terutama yang Alzheimer ini kan dia prosesnya dari mulai ada si plak yang nempel-nempel itu sampai kemudian muncul gejala dan sampai berat itu sekitar 15 sampai 20 tahun gitu. Jadi kalau tadi kita estimasi kejadian paling banyak di atas usia 60 tahun setelah lansia, sebenarnya mesti hati-hatinya mulai dari sekarang gitu. Misalnya 30-40 tahun itu udah harus lebih aware gitu ya, harus mulai pencegahannya dari sekarang gitu. Nggak bisa misalnya baru terdiagnosis terus kemudian kita baru pencegahannya saat itu gitu. Nah, jadi lebih baik kita tadi mencegah gitu ya, dengan kalau sudah tahu ada faktor risiko ya berarti kita perbaiki dari apa yang masih bisa modifiable atau faktor risiko yang masih bisa dimodifikasi.
0: Oke. Dokter, ini saya kan usianya udah sekitar 40-an tahun nih ya, dokter ya.
2: The warning nih kita nih.
0: Aku tuh sering banget buka lemari es terus lupa gitu. Tujuannya tadi mau ngapain ya buka lemari es? Apakah ini sudah termasuk gejala-gejala ini, dokter?
2: Demensia, demensia atau apa nih, Dok?
1: Iya, nah itu tadi kalau sesekali lupa tapi terus ingat lagi itu sih sebenarnya belum ya. Kalau mungkin pada usia-usia produktif dari 30-40 tahun ini lebih karena lagi nggak konsen aja gitu, karena kayak banyak
0: fokus
1: banget
0: gitu ya, dokter ya, kurang
1: jadi
0: fokus,
1: jadi nggak fokus gitu ya, lebih ke situ. Cuman kan kalau dicari ada lagi gitu, ntar diinget-inget bisa gampang ketemu lagi gitu. Jadi rasanya sih belum ya. Nah, mungkin tadi mah pas lagi padat aja gitu, lagi nggak fokus.
2: Nah, aman sih.
0: Aman berarti ya.
2: Tapi, Dok, ini kalau ngomongin tentang pengobatan demensia itu jenisnya apa aja sih, Dok?
1: Ya, jadi tadi kan sudah sedikit kita singgung tentang obat yang bisa menghentikan perjalanan penyakit gitu ya. Nah, tapi itu masih pada tahap penelitian dan memang belum tersedia di Indonesia. Yang sudah ada adalah obat yang untuk memperlambat tadi gitu. Jadi dia nggak menghentikan, tapi misalnya kalau turunnya tadinya drastis, curam banget, ini bisa agak dibikin lebih landai gitu. Jadi yang dia masih bisa berfungsi, menjalankan fungsinya itu masih lebih lama gitu. Jadi sekarang yang terutama sih obat itu gitu ya. Jadi kalau itu ya itu perlu diminum setiap hari juga gitu supaya bisa mempertahankan fungsinya. Nah, kadang-kadang tadi kalau misalnya ada gejala penyerta seperti depresi atau cemas atau halusinasi gitu ya, atau gelisah, nah itu mungkin perlu obat penyerta juga untuk mengatasi si kondisi tersebut. Tapi biasanya hanya orang yang memang kalau tadi sekitar halusinasi gitu ya, atau gejala psikotik kita sebutnya, yang memang mengalami halusinasi dari muda gitu, itu mungkin kan dia perlu obat dalam jangka panjang untuk bisa meredam atau mengontrol gejalanya. Nah, kalau ini biasanya itu si gejala penyerta itu dia memang ada fasenya gitu. Jadi kalau pas lagi di fase itu ya boleh minum obat. Tapi kalau misalnya udah lewat gitu ya, atau udah gak terlalu mengganggu gejalanya, sebenarnya bisa dihentikan juga gitu untuk yang si gejala penyerta itu.
0: Oke.
3: Dok. Pemeriksaan apa aja sih, Dok, yang biasanya dilakukan untuk mengetahui seseorang mengalami demensia, Dok?
1: Okay. Jadi karena tadi ke fungsi kognitif, jadi tentunya kita perlu periksa fungsi kognitifnya gitu, mulai dari yang paling sederhana yang bisa dilakukan pada saat pemeriksaan itu, sampai pada saat kontrol gitu ya, atau konsultasi bisa dilakukan dalam jangka waktu nggak terlalu lama. Tapi ada juga kalau mau yang lebih lengkap namanya tes fungsi luhur gitu, itu sekitar 2 jam pemeriksaannya gitu. Jadi ada serangkaian pemeriksaan, tes-tes gitu ya, mungkin kayak mirip kayak tes IQ tapi beda peruntukan gitu ya. Oke. Ada yang seperti itu. Terus dengan kalau tadi sering juga ada vaskular gitu ya, artinya kita perlu melihat di otaknya itu memang ada perubahan nggak gitu. Nah, itu bisa dengan CT scan atau MRI gitu ya, atau yang lebih canggih juga PET scan gitu. Terus karena tadi sebenarnya ada si plak, terutama yang untuk Alzheimer itu ada plak yang menyumbat atau menghambat fungsi di otaknya, itu bisa dites juga di darah gitu. Jadi ada yang namanya cek dari periksa darah untuk beta amiloid, itu juga sudah mulai ada gitu. Jadi ada bisa tes darah, bisa CT scan atau MRI, dan sekaligus juga dengan tes kognitif tadi gitu.
3: Banyak dan kompleks banget ya, Dok ya.
1: Iya.
3: Setelah didiagnosis, Dok, apa sih langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga, Dok?
1: Bagus pertanyaannya. Jadi kan setelah diagnosis, terus apa nih yang harus dilakukan gitu? Jadi setelah didiagnosis biasanya kan kita melihat ya udah sampai tahap mana nih, udah stage mana gitu ya. Tadi kalau dari 1 sampai 7 itu udah di tingkatan mana, terus kemampuan apa yang masih ada. Nah, itu yang biasanya kita anjurkan untuk tetap dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya mungkin di masyarakat kan berkembang, ya udah lansia, udah usianya lanjut, udah diem-diem aja di rumah gitu ya, udah nggak usah ngapa-ngapain, nanti capek gitu ya. Nah, justru kalau untuk demensia itu kita justru mempertahankan fungsi yang masih ada gitu. Jadi kalau dia masih suka membaca, masih suka nonton TV, nggak apa-apa, tetap dilakukan gitu. Bahkan misalnya kayak stimulasi kognitif, main catur atau apa ya, kadang main dengan sama cucunya gitu ya, itu juga tetap perlu dilakukan. Sosialisasi selama masih bisa boleh tetap dilakukan. Misalnya kalau yang muslim mungkin suka mengaji, kalau yang Kristen ke gereja, ada perkumpulan lansia, yaitu bagus untuk tetap dilakukan gitu. Jadi kita encourage justru untuk melakukan apa yang dia masih bisa lakukan sendiri. Kalau yang mungkin sudah perlu dibantu, ya kita bantu aja, tapi bukan berarti kita ambil alih, udah misalnya makan disuapin aja semua, padahal sebenarnya masih bisa. Jadi itu lebih kita encourage untuk melakukan apa yang dia masih bisa dilakukan untuk mempertahankan fungsinya itu.
2: Oke, berarti kalau apapun yang masih bisa dilakukan oleh lansia ini ya jangan terlalu dimanja gitu ya, Dok. Tapi Dok, ya, boleh nggak nih sebenarnya ketika misalnya ada orang tua kita yang terkena penyakit demensia gitu, tapi ada satu dan lain hal kita harus terpaksa nih meninggalkan sendirian di rumah. Ini disarankan nggak ya, Dok?
1: Iya, tergantung dari tingkatan demensianya ya. Tadi kalau memang masih banyak yang bisa dilakukan sendiri gitu, mungkin dengan pengawasan misalnya, kadang bisa ya, memang kan anak-anak kerja gitu ya, cucunya juga mungkin udah sekolah atau kuliah gitu. Kadang bisa yang misalnya ditinggal tapi ada monitor atau ada kayak CCTV gitu ya, itu boleh gitu. Atau kadang juga misalnya kita nitip sama tetangga, ada yang bisa diminta untuk nengokin, itu boleh. Tapi ketika sudah mulai banyak yang nggak bisa atau mungkin membahayakan kalau dia tinggal di rumah sendiri, kadang jadi perlu caregiver gitu. Caregiver bisa dari keluarga atau bisa juga memang dari yang profesional gitu, yang khusus untuk merawat lansia dengan demensia ini gitu.
2: Ada tipsnya nggak nih dok untuk caregiver atau keluarga mungkin yang menjaga orang tuanya mungkin yang dengan penyakit demensia ini?
1: Iya, nah peran caregiver ini kan sangat penting sekali gitu ya. Tadi sebenarnya untuk mungkin kalau masih awal-awal untuk jagain, ngeliatin dan ngingetin gitu. Misalnya lansianya udah lupa, ayo ini waktunya makan nih atau ini waktunya sholat gitu ya. Itu untuk ngingetin gitu. Nah tapi kan caregiver itu kan jadi 24 jam gitu ya kerjanya gitu. Artinya nggak boleh meleng gitu, apalagi kalau mungkin yang udah ke arah demensia berat gitu. Jadi sebagai caregiver yang perlu diketahui, cari informasi sebanyak-banyaknya. Gimana sih mengatasi atau kalau lansianya begini, apa yang harus kita lakukan gitu. Ada beberapa kumpulan caregiver untuk orang dengan demensia, itu bisa saling share informasi, saling bertukar informasi, tips-tipsnya apa sih gitu. Dan kalau misalnya memang sudah berat, kadang juga nggak bisa sendiri. Karena tadi kan 24 jam ketika demensianya sudah berat, artinya si lansia itu semakin bergantung sama caregiver. Jadi kalau sendiri pasti capek, pasti burn out. Apalagi misalnya nih yang bikin kesel gitu ya kan, lansianya lupa gitu. Terus karena dia lupa makan gitu, dia bilangnya saya nggak dikasih makan sama anak saya gitu, nggak disediain gitu. Padahal udah disiapin, udah diingetin gitu, baru makan tapi dia lupa lagi gitu. Nah itu kan bikin kesel, ya ampun, kayak saya nggak diurusin gitu ya. Nah itu tuh mengatasi emosi yang seperti itu kan. Kalau setiap hari terus-menerus itu bikin capek juga gitu. Jadi sangat dipahami, sangat bisa dipahami kalau caregiver itu rentan untuk yang namanya burnout. Makanya kalau bisa jangan sendiri. Kalaupun misalnya misalnya si lansia nih anaknya ada 3 gitu, biasa tinggal di anak rumah yang anak pertama gitu. Mungkin kalau pas weekend gantian nih, yang anak kedua, anak ketiga gantian ngajakin pergi atau nginep di rumah anaknya gitu ya. Jadi biar bisa yang si nomor satu istirahat dulu gitu. Itu jadi penting juga.
0: Oke. Dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Jadi langsung saya bacakan aja ya dokter ya. Ini ada pertanyaan dari Edi. Ibu saya usianya 68 tahun, sering lupa sudah sholat apa belum, lupa masak, tapi masih kenal anak-anaknya. Apakah ini sudah termasuk gejala demensia?
1: Iya, nah dengan Pak Edi ya, mungkin memang itu gejala awal demensia gitu. Tadi lupa sudah masak atau sudah makan atau belum gitu ya, itu kan sebenarnya kegiatan sehari-hari gitu. Nah ketika itu mungkin kalau orang-orang awam misalnya, oh tapi orang tua saya masih ingat kok gitu. Nah kalau demensia itu yang awal-awal itu justru memang yang lupa adalah kejadian yang baru gitu. Makanya tadi udah makan belum ya gitu, ini sholat udah rakaat berapa ya gitu. Nah itu dulu biasanya yang terganggu, misalnya tadi masih ingat nama anak, masih ingat bahkan misalnya dulu sekolahnya di mana waktu SD, itu memori yang jangka panjang, apalagi yang sering diulang-ulang, biasanya memang masih bagus, itu belakangan hilangnya gitu. Tapi yang hal-hal yang baru terjadi itu jadi lebih susah registernya, makanya jadi gampang lupa gitu. Nah jadi kalau tadi apakah lupa makan dan lupa sholat itu sudah mulai gejala awal demensia, rasanya sih bisa menjadi gejala awal demensia. Jadi sarannya diperiksakan dulu gitu ya, untuk dilihat lebih lanjut memang fungsinya secara keseluruhan masih baik atau enggak. Kalau misalnya tipsnya tadi, kalau untuk lupa makan mungkin kita biasanya kita sarankan untuk bikin rutinitas terstruktur gitu. Artinya, oh kalau makan itu pagi misalnya jam 7, siang jam 12, malam jam 6 atau jam 7 gitu. Jadi lansia bisa diingatkan, oh kalau jam segini waktunya makan. Kalau misalnya nanti jam 1 dia nanya, saya udah makan belum ya? Tadi kan makan jam 12 Bu, jadi udah nih, terus piringnya misalnya masih ada gitu, atau tadi lauknya pakai ini, jadi sebenarnya udah gitu. Jadi nanti makan lagi jam 6 misalnya, seperti itu. Jadi diingatkannya seperti itu. Kalau untuk yang sholat, kalau memang sudah mulai lupa gerakannya atau Pak udah sholat atau belum, disarankan memang diajak untuk berjamaah gitu. Jadi si lansianya tinggal ngikutin gitu. Jadi kan itu mungkin juga akan membantu dia supaya nggak kebingungan. Oh, saya tinggal ngikutin ini gerakannya apa, bacaannya apa gitu.
2: Oke.
0: Semoga menjawab ya Pak Edi ya. Kemudian ini ada satu pertanyaan dari Pak Budi nih dokter. Apakah suplemen otak yang dijual di iklan-iklan itu benar-benar efektif untuk mencegah pikun?
1: Oke, ya. Suplemen otak misalnya kayak omega 3 gitu ya. Terus misalnya yang ya suplemen herbal untuk menangkal radikal bebas, tadi sebenarnya nggak ada salahnya gitu, karena kan tadi penyebabnya memang karena penumpukan radikal bebas gitu, ada kurang vitamin di otaknya atau zat-zat mineral yang dibutuhkan gitu. Jadi boleh-boleh aja, tapi mungkin itu tadi prosesnya itu kan 15-20 tahun gitu. Jadi kalau udah mepet banget baru dikasih suplemen juga mungkin nggak banyak membantu, karena prosesnya udah terjadi gitu. Jadi mulai di usia-usia pertengahan itu yang mungkin sudah mulai dirutinkan untuk mencegah atau menangkal supaya radikal bebasnya nggak terlalu banyak gitu.
0: Oke. Baik, terima kasih dokter. Dari Kak Ica mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Kak Ica?
3: Ada, kalau misalnya lansia itu kadang-kadang kan ada ya dok ya, yang maunya kabur terus dok jalan terus, saya lihat tuh ada tuh yang dikurung, malah dikurung di dalam rumah supaya tidak kabur gitu. Apakah ada cara yang lebih baik supaya lansia tidak dikurung gitu dok?
1: Ya, nah itu juga salah satu gejala penyerta yang seringkali menyulitkan ya pada demensia, namanya wandering gitu. Jadi pengennya jalan-jalan, ngeluyur aja. Ya bisa karena mungkin rutinitas atau aktivitasnya, misalnya dulu waktu muda dia bekerja gitu. Jadi dia berasanya, ah saya pengen berangkat kerja nih gitu, pengen udah waktunya pagi tuh, udah waktunya saya berangkat kerja, jalan aja dia. Dia lupa kalau dia udah pensiun gitu kan ya. jadi sebenarnya kalau menghadapi lansia yang seperti itu, mungkin kita bisa fasilitasi dengan memang ada kegiatan jalan yang teratur gitu. Misalnya ya udah diajak jalan pagi aja gitu ya, atau misalnya ada diajak muter-muter naik mobil. Kadang-kadang jalan naik mobil aja udah senang gitu, diajak muter-muter, dan mungkin juga nggak usah yang terlalu jauh gitu ya, atau misalnya sampai lewatin kantornya dulu, atau kalau memang daerah ke sana macet gitu kan, nanti mungkin akan ribet juga gitu pulangnya, ya kita lewatin aja nih kan arahnya ke sini ya Bu gitu, nanti kita balik lagi gitu. Jadi bikin rutinitas seperti itu supaya lansia juga merasa, oh iya ya, ini seperti berangkat ke kantor gitu. Kalau tadi sampai dikurung, sebenarnya sih bukan berarti nggak boleh ngapa-ngapain juga ya. Jadi misalnya di rumah gitu.
3: Oh, tapi hilang itu masalahnya.
1: Iya sih, gitu, sangat bisa dimengerti gitu. Nah, kalau untuk mencegah hilang itu juga mungkin ada yang bisa dibawain kayak kalung atau gelang gitu, yang memang ditulis nama dan nomor telepon gitu ya, alamat gitu kan. Jadi kalau hilang nanti tolong diantar ke sini gitu. Atau kadang-kadang misalnya kalung atau gelang kalau nggak biasa pakai juga mungkin bisa dicopot, dijahit di bajunya gitu. Namanya Pak siapa gitu, dengan kalau ini hubungi nomor segini gitu, nomor anaknya atau alamatnya. Itu bisa juga jadi salah satu tips. Tapi kan tentunya kita juga nggak berharap sampai hilang gitu ya. Nah kalau kalau di rumah itu ya mungkin seperti tadi, kalau nggak bisa diajak jalan-jalan, baik jalan kaki ataupun misalnya muter naik mobil gitu ya, kita bikin kegiatan di rumah, misalnya muter-muter keliling meja makan 10 kali gitu. Tapi ada aktivitas untuk penyaluran tadi energinya buat dia muter-muter itu gitu. Jadi jangan juga yang misalnya dikurung di rumah nggak boleh ngapa-ngapain, mungkin bisa jadi tambah gelisah malahan gitu, karena kan berasanya ini apaan sih kok saya nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi kalau bisa sih disalurkan gitu ya dengan kegiatan yang positif.
2: Wow, ini nggak main-main ya.
3: Dukungan keluarga ya dok ya.
2: Betul.
1: Iya.
2: Ini ada unspoken story nih yang ikutan komentar di akun YouTube kita. Abang saya lagi didiagnosa demensia. Ini pas lagi mau family meeting kali ya di RSJM. Ada kegiatan family meeting juga kak, Bu Dokter, atau di atau seperti apa nih di RSJM?
1: Iya. Kalau yang family meeting artinya biasanya pasiennya sedang dirawat gitu ya. Lalu biasanya dilakukan family meeting itu dengan dokter, dengan keluarga untuk menyampaikan progres apa yang sudah dilakukan dan rencana ke depannya. Biasanya nanti kalau sebelum pulang itu yang akan dilakukan apa gitu. Jadi tips-tips untuk keluarga gitu ya. Jadi biasanya memang seperti itu untuk pasien-pasien, terutama pasien lansia, kita lakukan family meeting untuk menyampaikan diagnosis dan untuk rencana ke depannya gitu. Nah, kalau untuk pasien-pasien demensia sendiri, yang saya tahu dari ALZI, organisasi Alzheimer's Indonesia, itu memang ada caregiver meeting namanya, atau family, ya memang semacam family meeting juga gitu, yang setiap 1 bulan sekali itu ada pertemuan gitu. Jadi di situ para caregiver, para keluarga, dan bahkan mungkin orang dengan Alzheimer-nya sendiri atau orang dengan demensianya bisa ikut untuk berkegiatan di situ.
2: Oke, baik. Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Bagaimana nih berarti tipsnya bagi keluarga atau caregiver itu untuk merawat orang dengan demensia?
1: Oke, iya. Nah, jadi kalau untuk merawatnya tadi, tentunya kita perhatikan kebutuhan dasarnya seperti makan, minum, tidur, terus BAB-nya gitu ya. Karena kadang-kadang tuh misalnya ya lansianya yang sudah, demensianya sudah cukup berat, jadi nggak semua hal diomongin atau nggak semua hal ingat, kadang perlu diingatkan untuk bahkan hal-hal yang basic seperti tadi, makan, minum gitu, terus BAK, BAB gitu. Kadang misalnya ada yang gelisah karena BAB-nya udah seminggu nggak BAB gitu, kan pasti nggak nyaman, tapi dia susah ngomongnya gitu atau lupa ngomongnya. Jadi kita mesti perhatikan ini kapan ya terakhir BAK, BAB, minumnya udah cukup belum gitu. Ada kan memang yang lansia karena kondisi jantung atau kondisi ginjal minumnya dibatasin, tapi ada juga yang seringkali kurang minum bisa jadi dehidrasi. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita perlu perhatikan gitu. Lalu kontrol faktor risiko, kalau memang sudah ada hipertensi, kolesterol tinggi, kemudian diabetes mellitus, itu adalah faktor risiko dari demensia baik Alzheimer maupun vaskular. Jadi itu juga perlu diperhatikan gitu. Terus penglihatan dan pendengaran juga kita mesti perhatikan juga, karena kadang misalnya dia jadi gelisah karena mungkin jadi pendengarannya berkurang atau penglihatannya kabur. Kalau memang ada alat bantu dengar atau misalnya pakai kacamata, ya kita bantu pakaikan gitu. Lalu ajak untuk tetap aktif bersosialisasi dan tadi melakukan kegiatan stimulasi yang memang dia sudah gemari atau dia sukai sebelumnya gitu. Jadi jangan dibiarin diem aja gitu, walaupun misalnya udah banyak yang nggak bisa gitu, tapi tetap kita mesti bikin kegiatan terstruktur untuk menstimulasi setiap hari gitu ya, apa yang dia masih bisa. Misalnya hari ini oh main catur, besok misalnya jalan-jalan muter-muter, nanti besok lagi apa gitu. Jadi kalau bisa bikin rutinitas yang terstruktur gitu. Terus kalau misalnya kewalahan, ya tadi bisa gantian dengan caregiver lainnya, atau misalnya seringnya kan keluarga gitu yang merawat gitu. Jadi harus gantian juga, bebannya dibagi-bagi, karena ini pasti sesuatu yang nggak mudah gitu. Jadi perlu untuk saling berbagi, walaupun misalnya pembagiannya nggak harus adil banget. Misalnya ada yang tadi seminggu hari kerja semua, lalu adiknya di weekend gitu, tapi tetap harus ada saluran untuk dia istirahat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap kita stimulasi, tapi juga kita mengelola stres sebagai caregiver itu supaya nggak jadi kelelahan dan jadi nanti rawatnya jadi kurang optimal gitu.
2: Oke, Kak Ica mungkin ada yang ingin disampaikan nih. Kak Ica, silakan Kak Ica.
3: Ada info KPSI nih.
1: Ya.
3: Para sahabat peduli jiwa yang ingin datang ke sekretariat KPSI, sekretariat KPSI beralamat di Jalan Buluh nomor 84, RT 7, RW 16, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Nomor teleponnya ada di 021-220-43440 atau nomor handphone 0857-7388-3889. Nah, untuk info kegiatan KPSI dan juga peer support, silakan hubungi media sosial KPSI di Facebook, Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia, Instagram @pedulisiskizofrenia, YouTube pedulisiskizofrenia. Terima kasih, Kak.
2: Oke, thank you untuk Kak Ica, untuk Bu Dokter pagi hari ini. Topiknya menarik nih, demensia, kenali lebih awal dan siapkan lebih baik lagi. Pastinya memang gak mudah nih, Zia, untuk sebagai caregiver atau mungkin ada keluarga kita yang mengalami penyakit demensia. Semoga bisa dirawat, dijaga dengan baik juga. Karena memang seperti kata Bu Dokter tadi nih, banyak juga caregiver yang mungkin merasa burn out gitu, stres gitu. Bagaimana nih untuk menghadapi?
3: Caregivernya juga perlu dirawat.
2: Nah, setuju juga sih Kak Ica. Jadi sama-sama saling menjaga kali ya. Oke, terima kasih untuk Bu Dokter Kak Ica. Waktunya kita untuk pamit undur diri. Terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah ikutan nyimak, yang sudah ikutan menyaksikan bersama kami di pagi hari ini dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Saya Dika Aruam.
0: Saya Ragil Z.
2: Bersama narasumber kita di pagi hari ini, kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih.
2: Thank you, Kak Ica, Bu Dokter.
3: Thank you.

0: Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brand terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta. Suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brand bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brand bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata, "dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brand kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkukung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta, dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Yesus berseru kepada kita, ketika ketakutan dan kesusahan mencekam hati kita, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah akan kuasa Allah, kehadirannya itu dapat mengubah neraka menjadi surga. Anda akan dapat merasa secercah suasana surga di tengah-tengah serangan gencar dari si iblis. Stefanus mengalami hal ini. Demikian pula banyak orang lain sesudah dia. Kita akan mengalaminya juga apabila kita percaya akan kasih Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Selalu terlalu cepat untuk berhenti, kata George Sweeting saat menjabat sebagai Presiden Institut Alkitab Moody. Dr. Sweeting melihat ratusan murid yang datang ke kampus yang dinamai sesuai nama penginjil Dwight L. Moody itu lebih dari satu abad yang lalu, dipenuhi dengan semangat dan tekad. Namun karena merasa tertolak oleh kegagalan, mereka memutuskan untuk menyerah dan mencoba hal lain yang lebih mudah. Kenyataannya adalah bahwa tak seorang pun bisa sukses tanpa penolakan, tanpa kegagalan, tanpa sejumlah keputusasaan. Pelajaran dari mereka yang biografinya tertulis di halaman-halaman Alkitab adalah suatu pelajaran tentang kegagalan manusia. Mulai dengan keluarga pertama, ada kegagalan di sana. Adam adalah ayah dari seorang pembunuh. Musa, yang akhirnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, juga memiliki darah di tangannya, membunuh seorang Mesir yang berkelahi dengan seorang Ibrani. Bahkan ketika sedang memimpin bangsa Israel di padang gurun, Musa yang kelelahan oleh karena beratnya beban kepemimpinan mendukakan Tuhan dengan memukul batu di Kades di padang gurun Zin dan bukan berkata kepada batu itu atau memerintahkannya untuk mengeluarkan air sebagaimana Allah memerintahkan. Kemudian Yunus yang membangkang kepada Tuhan dan pergi ke arah yang berlawanan merasa terlalu lelah dan merasa jijik dengan prasangka yang membuatnya ingin memanggil bara api turun atas Niniwe, dan bukannya malah memproklamirkan kasih karunia Tuhan. Sebelum ia memutuskan untuk melakukannya dengan cara Tuhan, ia mengalami kegagalan total, dan bahkan kemudian ia bermasalah karena sikapnya sendiri. Kemudian Petrus, yang menyangkal Kristus 3 kali di pelataran imam besar, Petrus orang yang beberapa jam sebelumnya berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah menyangkal engkau, aku siap untuk mati bersamamu. Menjadi suatu pernyataan yang cepat dilupakan pada saat ditekan dan dikonfrontasi. Ya, Tuhan memakai Petrus. Dan ada banyak hal yang dapat dikagumi dari nelayan yang ceplas-ceplos ini. Namun sekitar 20 tahun setelah hari Pentakosta, ketika Petrus menjadi seorang pengkhotbah, Paulus mengatakan bahwa ia harus mengkonfrontasi Petrus karena ia harus disalahkan. Untuk apa? Bukan karena kejatuhan moral atau tidak adanya integritas, melainkan karena tidak konsisten. Ketika tidak ada orang Yahudi di sekitarnya, Petrus memecahkan roti dengan orang bukan Yahudi. Namun ketika ada orang Yahudi di sekitarnya, Petrus tidak mau makan dengan saudara-saudara non-Yahudinya. Yohanes, Markus, yang bepergian bersama dengan Paulus dan Barnabas di perjalanan misi pertama mereka, merasa rindu rumah, kemudian menyerah dan berhenti mengikuti mereka. Namun tersandung secara rohani dengan menyerah pada kerinduannya, tidak menghancurkan dirinya. Ia mengatasinya dan akhirnya menulis kitab Injil kedua yang menyandang namanya. Jadi apa inti dari semua kisah ini? Tuhan adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Tuhan yang mau mengampuni. Tuhan yang mengingat siapa kita ini, bahwa kita adalah debu sebagaimana pemazmur menuliskannya. Jadi Anda sudah tersandung dan jatuh, bukankah demikian? Bangunlah, mintalah pengampunan Tuhan dan sadarilah bahwa Tuhan atas kesempatan kedua dan kesempatan ketiga dan kesempatan berikutnya akan memberi Anda kekuatan dan pertolongan. Kegagalan tidak perlu menjadi fatal. Satu kesimpulan terakhir. Ada beberapa kegagalan yang membuat Anda keluar dari permainan. Terkadang kesalahan Anda membuat Anda batal menyelesaikan perlombaan. Dan itulah yang Anda harus hindari. Anda membaca tentang 3 orang bernama Korah, Datan, dan Abiram yang menantang Tuhan dan bumi terbuka dan menelan mereka. Kemudian pasangan yang bernama Ananias dan Safira berbohong kepada Roh Kudus dan Tuhan mengambil nyawa mereka. Ada juga beberapa orang lainnya yang begitu mengeraskan hati sehingga mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan berkata, "Kamu telah salah jalan." Namun bila hati Anda bersedih karena kegagalan Anda, maka Anda tidak keluar dari permainan.
Belajarlah dari kesalahan Anda. Bangunlah dan mulailah bergerak di arah yang benar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Wajah Iman, Alexander Solzhenitsyn. Keberanian. Matius 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya.
1: Pada tahun 1974, majalah Time menyebut Alexander Solzhenitsyn sebagai seorang penulis yang sangat terkenal. Ia telah memenangkan Nobel Prize 4 tahun sebelumnya. Pada tahun 1976, Solzhenitsyn dan keluarganya diizinkan untuk pindah ke Amerika Serikat dari Swiss. Pers Amerika Serikat melihatnya sebagai seorang pahlawan karena ia dengan tegas mengkritik Uni Soviet atas hukuman yang diberikan padanya.
0: Alexander Solzhenitsyn lahir di Kaukasus Utara. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan berburu 6 bulan sebelum dia lahir. Pada tahun 1951, dia menyelesaikan studi ilmu di universitas dan bergabung dengan militer. Dia menjadi seorang kapten di sana. Namun, dia membuat kesalahan. Dia menulis surat di mana dia menyebut Stalin sebagai yang berkumis. Hanya itu saja. Polisi rahasia menemukan suratnya, dan hanya karena kesalahan kecil itu, dia diasingkan di penjara Soviet selama 8 tahun.
1: Pada saat itu, Solzhenitsyn mengalami perubahan yang membuatnya regenerasi dalam pikiran dan jiwa. Selama di penjara, ia melihat betapa buruknya perilaku manusia. Tetapi ia juga melihat bagaimana beberapa tahanan menunjukkan keberanian dan persahabatan yang luar biasa. Ia juga melihat sendiri bagaimana beberapa orang yang telah kehilangan segalanya tak kenal rasa takut.
0: Solzhenitsyn juga pernah berjuang melawan sistem. Ia kehilangan teman-temannya, kemudian pekerjaannya, tulisannya, dan akhirnya istrinya, keluarganya, dan kebebasannya. Namun ia percaya bahwa ia dapat menjadi lebih kuat ketika menyadari bahwa harta karun sejatinya ada di dalam dirinya dan tidak akan pernah dapat diambil darinya.
1: Dia menyebutnya sebagai kerajaan surgawi dari roh yang bebas dan mengatakan bahwa bahkan sebuah paket makanan dapat mengubah Anda dari orang yang bebas namun lapar menjadi orang yang gelisah dan pengecut.
0: Setelah tiba di Amerika Serikat pada tahun 1978, Solzhenitsyn diundang untuk berbicara di Universitas Harvard. Pidatonya mendapat pujian sekaligus kritikan, dan pidatonya membuat beberapa orang berhenti mengaguminya. Ia dengan tegas mengkritik nilai-nilai dangkal, materialisme, dan semangat yang mulai menurun. Ia juga dengan tegas mengutuk kebebasan yang berbahaya dan sembrono sehingga dapat disalahgunakan. Contohnya, kekerasan moral terhadap generasi muda, film yang penuh dengan pornografi, kejahatan, dan ketakutan, dan sebagainya.
1: Mengungkapkan kebenaran yang sejujurnya itu tidak pernah disukai oleh banyak orang. Tidak peduli dimanapun atau kapanpun kebenaran dikatakan. Pada tahun 1991, ketika komunisme berakhir, keluarga Solzhenitsyn berencana untuk kembali ke Rusia. Namun setelah sejenak bahagia dengan pemerintahan baru, mereka diperlakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya oleh media barat, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapinya.
0: Alexander Solzhenitsyn bukan seorang pemarah dan hanya ingin mengucapkan kata-kata amarah. Ia memiliki pemikiran dan gagasannya sendiri. Ia memeriksa masyarakat dan kehidupan secara mendalam. Ia yakin bahwa garis antara kebaikan dan kejahatan tidak didasarkan pada negara, kelas sosial, atau partai politik, tetapi berdasarkan hati setiap manusia. sifat manusia itu tidak berubah dengan cepat, tapi mirip dengan permukaan bumi yang berubah secara perlahan seiring waktu.
1: Kata-kata tegas Solzhenitsyn memang belum tentu dapat mengubah manusia. Namun kata-katanya memiliki dampak yang serupa seperti khotbah dari Yohanes Pembaptis. Meskipun banyak orang mungkin tidak mengubah perilaku mereka, tapi mereka kini tahu bahwa mereka telah menjauh dari Tuhan.
0: Kita seharusnya bersyukur atas kehadiran seorang pria seperti Solzhenitsyn yang berani untuk membuat perbedaan. Ia berbicara dan menulis tentang kebenaran dengan keyakinan yang kuat, baik ketika berada di penjara Soviet maupun di Harvard. Yesus pernah berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Matius pasal 13 ayat 57. Jika dibenci adalah tanda kebesaran yang sejati, Solzhenitsyn pasti sudah dianggap sebagai salah satu nabi yang paling terhormat di mata Tuhan.
1: Saudara pendengar, hari ini kita belajar. Meskipun tidak semua orang menghargai keberanian dan kejujuran, Tuhan dan orang-orang yang mengasihinya sangat menghargainya.
0: Saudara pendengar, apakah Solzhenitsyn sebagai seorang tamu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tentang perilaku buruk dan ketidakbermoralan dunia barat? Apakah Anda heran bahwa orang-orang yang jujur dan tulus seringkali dikritik? Apakah hal ini pernah terjadi dalam hidup Anda? Pernahkah Anda menemukan berkat yang diucapkan Yesus kepada mereka yang diperlakukan dengan buruk di dalam kehidupan Anda sehari-hari? Lihatlah Matius pasal 5 ayat 11 dan 12.

Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5. Terima kasih atas perhatian Anda.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: mendengar. Sikap yang mudah menyesuaikan diri menandakan bahwa kehidupan seseorang tidak bergantung pada hal yang bersifat materi, popularitas, dan kekuasaan, melainkan ia mampu tetap berbahagia dalam situasi apapun. Sikap yang fleksibel juga berhubungan dengan kesederhanaan hidup. Pendengar, mereka yang memiliki terlalu banyak standar atau syarat materi selama menjalani hari akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan orang lain. Orang yang luwes juga menandakan kemampuannya untuk menerima keadaan apa adanya, baik keadaan tersebut sesuai atau bertentangan dengan keinginannya, tetap dijalani dengan sukacita tanpa ada dendam dengan siapapun. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

0: sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman

jamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

seorang anak bernama Nelson Dibble. Dia ini nakal, pemberontak, pemarah. Namun dia berubah setelah ditangani oleh seorang pelatih renang legendaris, Chris Martin. Di bawah bimbingan Martin, Nelson selalu berlatih renang 30-40 jam sebulan. Dan Martin selalu menaruh sasaran-sasaran baru kepadanya. Sehingga akhirnya Nelson menjadi perenang handal di sekolahnya dan masuk ke dalam regu junior nasional. Dan dia juga layak mengikuti tes untuk masuk ke dalam tim Olimpiade. Tapi suatu ketika, pada saat dia latihan, Nelson mengalami musibah kecelakaan yang menyebabkan pergelangan lengan dan tangannya patah. Dokter yang merawatnya memvonis bahwa Nelson gak mungkin pulih ya seperti semula dan menjadi pemenang dalam lomba renang. Berbeda dengan vonis dokter, Martin si pelatih tetap yakin kepada Nelson dan berkata, "Kamu sepenuhnya harus pulih kembali. Jika kamu tidak bertekad untuk itu, kami akan menghentikannya sekarang." Dan Nelson menolak untuk menyerah. Akhirnya, dia memenangkan medali emas Olimpiade tahun 1992.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, ada satu kekuatan yang timbul ketika kita percaya. Karena dengan percaya dan pantang menyerah, akan membentuk kekuatan yang bisa menembus kemustahilan. Ingatlah bahwa kekuatan Tuhan berkata lain. Ada suatu power atau kuasa yang dikerjakan oleh Tuhan ketika kita percaya. Pendengar, mungkin di antara kita saat ini mengalami problema, entah di kesehatan, keuangan, studi, atau rumah tangga, dan hikmat manusia mengatakan gak mungkin kita menang atas problema itu. Bagaimana respon Anda? Apakah Anda menyerah, putus asa, dan Anda percaya dengan setiap perkataan negatif yang ditujukan kepada Anda? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta

menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang disebut sahabat? Yohanes pasal 15 ayat 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapaku." Psikolog Rolomai percaya bahwa sebagian besar orang mendapatkan 500 hingga 2.500 kenalan baru setiap tahunnya. Orang-orang dengan siapa Anda bekerja, individu-individu dengan siapa Anda berjumpa di gereja atau di sekolah, kenalan-kenalan dengan siapa Anda naik lift setiap hari kerjanya, atau yang tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan Anda, kasir di toko kelontong, petugas pompa bensin, tukang pos, atau dokter. Saudara mengangguk atau melambaikan tangan dengan sopan ketika berjumpa dengan orang-orang ini. Namun dengan rentang imajinasi sejauh apapun, sebagian besar kenalan tetap tidak bisa dianggap sahabat sejati yang akan menyertai saudara apapun yang terjadi. Namun dari sekian banyak kenalan, ia percaya bahwa secara rata-rata hanya 7 orang yang menjadi sahabat sejati. Tanya, terkadang kita memakai istilah tertentu untuk menggambarkan kenalan sebagai sahabat ketika cuaca baik. Namun apakah individu-individu seperti itu benar-benar sahabat?

Seorang sahabat adalah seorang kepada siapa kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita, baik gandum maupun gabahnya. Mengetahui bahwa tangannya yang lembut akan mengayaknya, mengambil apa yang layak diambil dan dengan murah hati menghembuskan gabahnya. Bagus juga tuh. Berapa banyak sahabat sejati yang saudara punya? Banyak surat dan email yang kami terima di Guidelines menceritakan hubungan-hubungan yang retak atau putus. Saya teringat akan surat menyedihkan, agak cengeng yang datang dari seorang pemuda yang pernikahannya gagal, yang tampaknya sulit bergaul dengan orang-orang di tempat kerjanya, lalu menulis, "Saya rela memberikan hampir apa saja demi satu sahabat sejati saja." Apakah saudara bisa memakluminya? Namun saya curiga, jangan-jangan dia sedang menantikan seseorang untuk mewariskan persahabatan kepadanya seperti warisan yang datang dari pemberi tak dikenal. Jangan mengharapkan hal yang seperti itulah. Seperti apapun yang benar-benar berharga, persahabatan juga menuntut upaya dan mengandung risiko. Persahabatan dimulai ketika saudara mengulurkan tangan kepada seseorang. Amsal pasal 18 ayat 24 mengatakan, "A man who has friends must himself be friendly." Atau seseorang yang punya sahabat pastilah juga bersahabat. Mungkin itu masalah saudara? Jenderal George Patton adalah seseorang yang sangat berbakat namun sangat sedikit sahabatnya. Salah seorang penulis biografinya mengatakan tentang dia. Dia meraih pangkat sebagai jenderal, meraih banyak medali dan meraih kemuliaan, namun dia tidak pernah mampu bersahabat. Aneh bukan? Bahwa seorang pemimpin besar seperti itu berakhir disegani, namun tidak dianggap sahabat sejati oleh siapapun. Seorang individu yang tinggi hati dan memisahkan diri tidak punya banyak sahabat. Mungkin saudara menginginkan sahabat, namun tampaknya saudara berakhir tanpa sahabat. Saudara menarik diri bukan karena takut turun ke lapangan, melainkan karena saudara merasa tidak memadai atau tidak aman. Saudara takut ditolak. Padahal entah di mana ada saja orang yang sama minatnya, sama pikiran dan ide-idenya dengan saudara, dan juga sama merindukan sahabat seperti saudara. Ada sesuatu yang aneh tentang persahabatan. Dua individu boleh saja berlatar belakang sosial berbeda, dari generasi yang berbeda, dan bahkan dari kebudayaan berbeda. Namun tertarik ke dalam persahabatan yang menjembatani perbedaan-perbedaan itu. Terbuka terhadap satu sama lain, suatu unsur esensial dari persahabatan sejati, berarti bahwa saudara ulurkan jembatan yang memisahkan saudara dari orang banyak, lalu saudara bukakan pintu yang memungkinkan seseorang masuk ke dalam hidup saudara. Cobalah mengingat bahwa dunia bukanlah penuh dengan orang-orang tak dikenal, melainkan orang-orang yang sedang mencari sahabat sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Apakah kamu pernah memperhatikan betapa kecilnya cahaya lilin? Tetapi walaupun kecil, tetap bisa menerangi ruangan yang gelap. Begitu pula dengan kehidupan. Tidak perlu menjadi seseorang yang besar untuk membawa perubahan. Bahkan hal-hal kecil seperti kebaikan, kejujuran, cinta kasih, itu bisa menjadi terang bagi mereka yang sedang berada di dalam kegelapan. Dunia ini mungkin dipenuhi tantangan dan ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Jadi, tidak peduli sekecil apapun cahayamu, tetaplah menyala. Karena di sekitar kita selalu ada seseorang yang membutuhkan akan terang itu.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sikaplah yang membuat perbedaan. Seorang wanita menyenangkan berusia 92 tahun, di mana matanya telah menjadi buta, dipindahkan ke sebuah panti jompo. Suaminya selama 70 tahun terakhir baru saja meninggal dunia, dan membuat kepindahannya ini menjadi suatu keharusan. Selagi ia menggerak-gerakkan tongkatnya, staf di rumah jompo itu menggambarkan baginya secara visual tentang kamar kecilnya. "Saya menyukainya," katanya dengan antusias seorang anak berusia 8 tahun yang baru saja mendapatkan seekor anak anjing. "Ibu Jones, Anda belum melihat kamarnya," kata sang staf. "Oh, itu tidak ada hubungannya," jawabnya. "Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda putuskan sebelumnya untuk Anda miliki. Entah saya menyukai kamar saya atau tidak, tidak tergantung dari bagaimana perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan hanya untuk saat ini di dalam hidup saya." Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.
1: Wajah Iman, Ray Bucher. Tekad. Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara

0: 1924 di Olimpiade yang sama, di mana seorang warga Skotlandia, Eric Liddell, meraih 2 medali emas. Ada seorang atlet lainnya yang kurang dikenal juga meraih medali. Namanya Raymond Bates Bucher. Liddell kemudian menjadi seorang misionaris di Tiongkok, sementara Bucher melayani di Burma, dekat perbatasan Tiongkok. Bucher tidak ingat bahwa dia pernah bertemu dengan Liddell, seseorang yang tidak pernah mau berlari di hari Minggu. Tapi saya yakin, mereka pasti akan menjadi teman.
1: Mereka ahli dalam bidangnya masing-masing. Namun mereka memutuskan untuk fokus pada hal yang lebih penting daripada kemenangan mereka di Olimpiade. Mereka mendedikasikan diri mereka untuk menyebarkan pesan Yesus Kristus.
0: Dr. Ray Bucher memberikan kesan pertama yang besar bagi saya. Saat itu, saya adalah seorang seminaris muda yang tidak begitu tertarik untuk melakukan pekerjaan misi di seluruh dunia. Sebagian besar dosen saya biasanya datang ke kelas mengenakan setelan jas berwarna coklat muda dengan celana yang agak longgar, atau setelan yang warnanya mulai pudar, yang mereka anggap tidak cukup bagus untuk digunakan ke gereja. Tetapi, Dr. Bucher berbeda. Ia masuk ke dalam kelas mengenakan pakaian tradisional dari Burma, tempat ia pernah tinggal. Sementara para mahasiswa menyaksikannya dengan heran, Bucher naik ke atas meja dan duduk bersila sepanjang kelas tanpa bergerak sedikit pun. Apa yang Dr. Bucher lakukan benar-benar mengesankan dan tidak dapat saya lupakan.
1: Dalam bukunya, Against the Clock, Melawan Waktu, Eric Five membahas kedatangan Ray dan Dorothy Bucher di Burma pada tahun 1926. Pada saat itu, sudah ada 200 orang misionaris Baptis Amerika di Burma. Para misionaris ini hidup dengan sangat nyaman, seperti memiliki agenda minum teh di sore hari, memiliki pelayan pribadi, dan berbagai kemewahan lainnya. Gaya hidup ini tidak sesuai dengan gagasan Bucher dalam menyebarkan Injil ke daerah-daerah baru.
0: Sebelum Bucher pergi melakukan pekerjaan misi, dia meminta untuk dikirim ke lokasi yang menantang. Bucher mengatakan bahwa dia adalah seorang atlet dan sudah terbiasa menghadapi kesulitan, sehingga dia bersedia pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa ditangani oleh orang lain. Semangat inilah yang membawanya ke Tiongkok, di mana dia mengabarkan Injil.
1: Ketika Dr. Bucher berusia sekitar 85 tahun, kami mengundangnya ke radio kami untuk melakukan wawancara. Saat kami mengobrol di studio, dia menceritakan momen-momen penting dari masa pelayanannya sebagai seorang misionaris. Kemudian saya bertanya kepadanya, "Bisakah Anda menceritakan tentang masa-masa sulit yang Anda hadapi saat Anda melayani di Burma?" Dia berpikir sejenak, lalu dengan lembut menceritakan istrinya yang menderita gangguan saraf. Tapi bantuan terdekat berjarak 6 hari perjalanan dengan kuda. Bucher berdoa dan dengan berani merawat istrinya, membacakan buku kepadanya, dan menenangkannya.
0: Pada tahun 1942, keluarga Bucher berhasil melarikan diri dari serangan tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Mereka bergabung dengan sebuah organisasi baru yang disebut Conservative Baptist Foreign Mission Society. Bucher dipilih untuk memimpin organisasi ini. Selama 10 tahun berikutnya, organisasi ini menjadi lembaga misi dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Terakhir kali saya bertemu dengan Ray Bucher, kami makan siang bersama di dekat rumah pensiunnya. Daripada duduk di kursi goyang, Bucher lebih memilih mengukur jarak aula sehingga dia dapat berlari sejauh 1 atau 2 mil setiap hari. Ia mampu melakukannya meskipun usianya sudah memasuki akhir 80-an. Ketika Ray Bucher meninggal dunia pada usia 92 tahun, ia meninggalkan warisan berharga yang tersebar di seluruh dunia. Sepanjang hidupnya, banyak orang termasuk saya sendiri terinspirasi oleh visinya tentang dunia yang memerlukan Injil Yesus yang murni. Ray Bucher bukan hanya seorang atlet olimpiade, tetapi juga seorang misionaris yang sangat dihormati. Meskipun ia tidak lagi bersama kita, saya percaya bahwa ia sekarang berada di rumah bersama Tuhan.
0: Saudara pendengar, hari ini kita belajar rencana Allah akan selalu membimbing Anda ke tempat di mana kasih-Nya dan perlindungan-Nya selalu menyertai Anda.
1: Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ray Bucher menginginkan tugas yang paling sulit. Apakah Anda juga akan melakukan hal yang sama? Tuhan membimbing kita hari demi hari, selangkah demi selangkah. Cobalah untuk mempercayakan hari ini kepada-Nya dan biarlah Tuhan mengurus hari esok Anda.
0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Cindy adalah seorang wanita yang selalu ingin bercerita tentang dirinya sendiri. Siapapun lawan bicaranya, dia tidak peduli. Yang penting, dia bisa menceritakan segala sesuatu tentang dirinya. Dia terus berusaha membuat orang lain mendengar semau ceritanya, tanpa mempedulikan apakah orang lain suka atau tidak mendengarnya. Pada suatu hari, Cindy mengikuti sebuah acara piknik yang diadakan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Piknik itu diadakan di luar kota yang cukup jauh, sehingga harus menginap di hotel. Tiba giliran panitia membagi kamar, dan ternyata tidak seorang pun yang mau sekamar dengan Cindy. Karena semua orang sudah bosan dengan cerita tentang dirinya, maka akhirnya Cindy harus menerima kenyataan bahwa lebih banyak orang tidak suka berteman dengannya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kalau Anda ingin mendapatkan teman, janganlah terlalu banyak menggunakan mulut Anda, tetapi perbanyaklah menggunakan telinga Anda. Itu artinya lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berkata-kata. Teori ini bisa Anda praktekkan kalau selama ini Anda gagal untuk mendapatkan teman. Nah sahabat, apakah Anda mau mendengarkan orang lain? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith.

0: Anda tidak lagi melihat suatu pertolongan. Tidak ada lagi pertolongan dalam menghadapi kebinasaan yang sedang mengancam, yang juga akan mendatangkan ketakutan. Berharaplah kepada Tuhan. Ada tersurat, aku akan meluputkannya. Berpeganglah teguh pada ayat ini. Jangan putus asa dan menyerah kepada kesulitan atau membiarkannya mencekam hati Anda. Karena Tuhan berfirman, celakalah orang yang penakut, karena ia tidak percaya, karena itulah ia tidak mendapat perlindungan. Akan tetapi, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepadanya dan mengharapkan hal yang terbaik daripadanya, akan mengalami rahmat dan penghiburan. Sekarang ini, sama seperti pada zaman dahulu kala.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cukup itu seberapa banyak? Sejujurnya, itulah pertanyaan yang saya pergumulkan secara pribadi selama beberapa tahun. Oh, ini bukan soal saya memiliki begitu banyak barang atau berpikir bahwa saya membutuhkan begitu banyak, sehingga saya menarik garis dan berkata kepada diri saya, bila saya sudah mendapatkannya, maka saya akan berhenti. Masalahnya adalah dengan gaya hidup. Ini adalah bagian pergumulan iman saya yang dipaksa dengan pendekatan saya untuk mengatasi kebutuhan duniawi saya. Saya mengenal beberapa orang yang mengatasi masalah ini dengan kesederhanaan hidup dan melepaskan sebagian besar dari apa yang mereka miliki, sebab mereka merasa bahwa barang-barang materi telah menguasai mereka. Saya memikirkan tentang seorang wanita muda yang datang dari keluarga kaya yang bertobat, lalu kemudian ia membuang peralatan makannya yang terbuat dari perak ke tempat sampah. Sebab ia yakin bahwa salah baginya untuk memiliki begitu banyak barang, sedangkan orang lain hanya memiliki sedikit. Dan ia takut bila ia memberikan peraknya kepada orang-orang miskin, maka mereka pun akan mulai menyembah perak itu sebagaimana ia dulu. Mungkin itu bukanlah keyakinan Anda, namun pernahkah Anda merenungkan tentang seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Ronald Sider, seorang PhD dalam sejarah dari Universitas Yale, diperhadapkan pada pertanyaan ini, dan pencariannya yang lama diakhiri dengan penulisan bukunya yang merangsang pemikiran berjudul Rich Christians in an Age of Hunger, Orang Kristen Kaya di Era Kelaparan. Guy Davidson dan jemaatnya diperhadapkan dengan isu ini, dan bukannya membangun sebuah gedung gereja yang baru, mereka malah memberikan dana pembangunan mereka kepada suatu organisasi yang memberi makan orang-orang yang lapar. Dan sebagai tambahan dari tindakan amal ini adalah bahwa pada akhirnya mereka tetap mendapatkan bangunan gereja mereka. Saya mengakui, secara pribadi saya merasa terganggu dengan bangunan-bangunan gereja yang megah dan sangat mahal yang digunakan untuk 3 jam di hari Minggu pagi dan kemudian kosong di sisa minggunya. Sementara jemaat-jemaat di Cina berdoa untuk atap logam demi melindungi mereka dari hujan selama terjadi angin topan. Ya, saya tahu bahwa beberapa orang akan menyumbang organ, pipa ke gereja mereka atau membayar untuk kaca dekorasi berwarna. Namun tidak akan pernah menyumbang untuk atap gereja di bagian lain dari belahan dunia ini. Maafkan saya, tapi saya sulit mengasihani orang yang masalah utamanya adalah satu, bagaimana saya dapat menurunkan berat badan. Dan dua, di mana saya dapat memarkir mobil ketiga saya, atau kapal saya, atau mobil mewah saya, sedangkan 50% penduduk dunia tidur dengan perut lapar setiap malamnya. Sejujurnya, saya bisa mendapatkan lebih banyak respon bila saya memberitahu Anda bagaimana cara meningkatkan kekayaan bersih Anda, atau bagaimana cara mengatasi masalah kelelahan, atau cara memotong pajak Anda. Namun mungkin hal ini pun mengirimkan pesan kepada hati Anda bahwa secara fundamental ada yang salah dengan masyarakat kita yang mengukur kualitas hidup dari berapa banyak yang kita miliki dan mengabaikan siapa diri kita. Saya tidak akan memberikan 5 pedoman yang akan membebaskan Anda dari kutukan kekacauan, tapi saya menantang Anda untuk melihat kepada kehidupan Anda dan menghadapi pertanyaan, seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Saya sangat yakin, selagi Anda merenungkan masalah ini dan membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun Anda. Namun dalam prosesnya, saya menganjurkan Anda untuk mendapatkan buku Ronald Sider, Rich Christian in An Age of Hunger, dan membacanya. Atau membaca buku Richard Foster, Freedom of Simplicity, Kemerdekaan dari Kesederhanaan. Ya, Anda mungkin akan tetap membeli mobil kedua atau komputer kedua, namun bila Anda melakukannya, hal itu karena Anda memerlukannya. Bukan sekedar untuk membenarkan keinginan egois Anda untuk memiliki lebih banyak. Dan dengan melakukan demikian, Andalah yang akan memiliki barang itu dan bukan sebaliknya. Renungkanlah hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

keluarganya, dan hidup menderita di penjara. Dia senang sekali karena hari untuk kebebasannya sudah semakin dekat, dan dia sudah begitu bahagia membayangkan bisa bersama dengan keluarganya kembali. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap orang pasti tidak ingin memilih jalan hidup yang salah. Setiap orang akan memilih jalan hidup yang benar. Tetapi bukankah banyak orang menderita karena berada di jalan yang salah? Satu-satunya cara untuk memilih jalan yang benar ialah mengikuti nurani kita. Karena nurani kita mengingatkan kita untuk menjauhi apa yang salah. Sayangnya, banyak orang mengabaikan peringatan nurani, sehingga sekeras apapun hati nurani berbicara, mereka tidak akan mendengarkannya. Padahal, hati nurani adalah karunia Tuhan yang membimbing kita kepada kebenaran. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang tergoda untuk melakukan sesuatu hal yang salah? Apakah Anda mau mendengarkan hati nurani Anda berbicara, atau malah mengabaikannya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Halo, selamat sore warga Samarinda Bubuhannya. Welcome back di program kesayangan kalian setiap sore, Sensor Senyum Sore, bareng aku Penza Rizky di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Oke, terima kasih. Ini ya, tetap setia ya, jangan pindah-pindah channel. Sebenarnya nggak apa-apa sih pindah channelnya, tapi ya tetap setia lah ya di sini ya. Jangan ini ya, jangan terapkan hal seperti itu di hubungan juga ya. Oke, hari listener, selamat sore ya. Ini sudah hari Selasa yang sudah lewat ya, hari Seninnya ya. Udah ini kan, jangan ngomel-ngomel lagi. Tapi Selasa sama Senin itu sama aja nggak sih? Senin sama Selasa itu sebenarnya sama aja nggak sih? Kenapa sih Senin selalu yang jadi tersangka? Lebih berat gitu kan, kenapa harus Senin lagi yang disalahkan, Senin lagi yang disalahkan, padahal Senin sama Selasa itu sama loh, serius sama banget, cuma beda hari aja gitu, cuma beda waktu aja gitu, padahal sebenarnya kan sama aja gitu, cuma karena sebelum Seninnya adalah Minggu, makanya makanya kita tuh lebih menyalahkan Senin, karena Senin ini hari pertama setelah hari libur gitu kan, jadi kayak hari Minggu gitu masih nikmat gitu, masih enjoy dari kasur, masih enjoy buat mungkin BL ya, atau biliar, atau main bola mungkin ya, tahu-tahu Senin gitu kan, makanya kita sangat sangat shaming banget sama Senin gitu. Jadi Selasa itu kayak sudah agak lega karena caci maki sudah diserahkan kepada hari Senin ya. Terus kayak jadi hari Senin tuh sudah ini sudah menerima semua caci maki gitu kan. Jadi hari Selasa tuh lebih lega ya enggak? Gitu, bener enggak nih? Kalau kayak ada bisa jawab enggak? Telepon saya kalau bisa jawab. Oke, okay, listeners, kita bakal ini ya update lagi ya. Dan ada info-info apa gitu, kayak dari Samarinda gitu kan, dari Kalimantan Timur ada apa gitu kan update-update-nya. Tapi mungkin ini jam 3 gini atau mungkin 3:30 ada yang udah pulang gak ya, pulang kerja gitu ya. Mungkin jam pulangnya jam 3 gitu kan, atau jam 4 ya, jam 4 nanggung dikit lagi gitu ya. Mungkin jam sekarang ini udah gulung kabel ini, chargernya dicopot gitu kan, di gulung-gulung. Update Kaltara boleh, nanti kita update Kaltara. Kalau tim Kaltara kan kayak nggak bisa dipisahkan gitu ya, karena kayak ini ya, kayak satu bibit satu rahim gitu kan, jadi nggak bisa dipisahin gitu, cuma kita lagi pisah berkarir aja gitu. Gitu, jadi kita update sama soal Kaltim gitu kan, kayak mungkin soal karhutlanya udah mendingan apa gimana nih, atau apalagi yang lebih mendingan, hubunganmu udah mendingan belum? Kalau belum mendingan, udahlah, coba ke orang lain aja. Waduh, kayak ringan banget ya nyuruh nyoba dengan orang lain gitu. Maksudnya apa gitu? Kayak kafe gitu dicobain? Enggak. Ini utang hubungan tidak semudah itu sih. Kayak, udah kayak ahli hubungan ya. Oke deh. Sebelum meracau soal hubungan ya, kita dan update-nya nanti kita kasihkan dulu lagu pembuka ya, dari Tulus Teh Hijau.

Oke, tadi pembuka dulu ya, tadi pembuka sebelum sesi ini gitu, teh hijau gitu, kayak ya mengingatkan mungkin mungkin kamu sedang butuh jalan-jalan mungkin ya, mungkin apa ya, gimana ya, kayak gak mau jatuh cinta lagi tapi ya coba jalan-jalan gitu kan, atau mencoba profesi baru seperti jadi atlet lari, member tetap gym gitu kan. Ya itulah kumpulan orang patah-patah hati tuh di situ. Kayak apalagi kalau sudah ada yang buat konten gitu kan, kayak kayak apa ya, kayak padahal hubungan mereka ini kayak kecil kemungkinannya untuk lanjut gitu kan, tapi ya tapi ada aja yang komen kan, padahal sebenarnya ya itu terserah mereka, tapi ada aja yang komen kayak wah calon member tetap gym gitu, wah calon atlet lari, waduh ini kayak doain aja semoga buahnya lancar gitu kan sampai jenjang finishing gitu, finishing ya aduh. Oke, hear listeners, kita mulai dari ini ya, dari satu hal menarik tapi agak suram sih sebenarnya ya. Jadi soal kemarau berkepanjangan kita yang saat ini masih ini ya, masih cukup serius, yaitu kemarau dan kekeringan ini. Nah, Pemkot Samarinda meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau dan kekeringan panjang. Takutnya ini lebih panjang gitu, walaupun kemarin katanya sudah ada yang sempat hujan sedikit dan sebentar gitu kan, beberapa bagian di Samarinda dan Kaltim, tapi ya tidak ini tidak mengubah kalau ini masih kemarau berpanjangan gitu kan. Nah, jadi bahkan Pemkot Samarinda ini membentuk satgas terpadu yang melibatkan TNI, Polri, BNPB, BMKG dan relawan gitu. Jadi berapa hari ini memang terasa panas. Tadi pas kesini tuh kayak kalau nggak pakai masker itu terasa banget nyengat. Panasnya tuh nyengat, bukan panas yang apa, panas kayak wah panas banget terik, tapi ini lebih ke nyengat gitu, nggak begitu terik tapi terasa nyengatnya gitu. Walaupun sudah agak mendung tapi tetap kayak apa ya, kayak cahaya mataharinya tuh kayak nempel gitu kan, kayak menggerogoti kulit gitu. Jadi kayak mengubah kulitku yang halus ini menjadi lebih rusak. Padahal mah memang begini lah kulitnya ya. Udah ini udah kayak kulit kuli gitu. Aduh, maaf pada kulit kuli mah lebih kuat dari kulitku kayaknya ya. Ya seperti itu pokoknya. Yang pasti yang pergi keluar rumah ya jangan lupa pakai sunscreen, keringkan dulu biarkan meresap gitu kan, baru dilanjut untuk pakai masker mungkin ya, masker ini ya, masker wajah yang ini ya, yang nutupin mulut dan hidung, bukan masker yang untuk mencerahkan wajahmu lalu ditinggal tidur, bukan ya, bukan masker yang itu. Kalau kamu punya banyak kirimkan aku. Mau juga gitu, soalnya masker kayak gitu mahal nggak sih, ya nggak sih mahal serius, tapi kalau kayak cewek-cewek itu kayak bisa aja ngeluangin gitu kan, kayak nanti makannya yang diperkecil. Nah ini dia bedanya, kalau laki-laki kan makannya yang diperbesar, kayak perawatan tuh sabun muka udah gitu ya, rata-rata sih sabun muka sunscreen gitu kan, udah kelar gitu kan. Kalau dan apa ya, dan kapan yang baru tahu ya kalau ternyata tuh ada cleansing yang kayak make cleanser dulu baru apa sih yang ini kayak oval gitu, aduh tersebut lagi mereknya gitu, pokoknya itulah micellar water gitu kan, set. Lalu habis itu apa lagi gitu kan, kayak baru cuci muka kayaknya, habis itu baru pelembab gitu kan, atau maskeran atau pelembab dulu atau serum dulu gitu, kayak ternyata sebanyak itu ya. Itu kayak kaget gitu, kayak dan itu per botol kecil gitu kan, kayak harganya sudah 50 up gitu. Wah luar biasa ya, ternyata duit kan ke situ ya wanita-wanita. Ya ada juga cowok yang pakai perawatannya itu, ya itu juga gak masalah, bukan berarti dia belok, enggak gitu. Mungkin kebutuhan entertain sehari-hari, atau memang dia fokus kepada perawatan gitu kan, mungkin brand ambassador brand gitu kan. Jadi ya gak masalah juga gitu kan, yang penting kulitnya tetap sehat gitu kan, kulitnya tetap sehat, terus tidak merugikan dirinya dan orang lain, itu is just enough, good enough untuk itu. Jadi tidak perlu tahu repot gitu kan. Tapi kalau misal minta rekomendasi nih,
bisa nggak kasih rekomendasi skincare yang ini favorit kalian gitu kan? Jadi bisa kita ini bisa kita sharing gitu kan, kayak misalnya mungkin sabun muka gitu kan, sabun muka apa yang favoritnya kalian gitu kan, sabun muka atau cleansing apa yang favoritnya kalian gitu kan. Jadi bisa ini bisa dicoba juga mungkin, karena reviewnya kan sudah jelas, sudah ada yang make gitu kan, ya itu lebih bisa dipercaya lah kalau soal kayak gitu kan. Oke, sebelum itu nanti kita ini ya lanjut ya, sebelum itu nggak tuh kayak agak jelas dong Penza ngasih tahu sebelum itu sebelum ini apa gitu. Jadi tadi kita update soal ini kan, soal kemarau gitu kan, kalau Pemkot sedang sangat fokus juga sampai bentuk satgas tadi kan. Nah setelah ini nanti kita bahas soal Samarinda hari ini gitu, kayak Samarinda nih apa sih yang mungkin buat kalian kangen gitu kan, atau mungkin apa yang berita unik dari Samarinda dan Kaltim ya kan. Tapi sebelum itu kasih dulu lagu dari Yura Yunita, Tenang.

Oke, listeners, balik lagi bareng aku Pensa Rizky di program kesayangan kita, Sensor Senyum Sore. Harusnya kan udah bisa senyum lebar kok, harus listeners. Kalau iya, mengingat Senin sudah lewat gitu kan, tinggal hari Selasa. Ini Selasa juga sudah mau selesai kan. Ya, kecuali yang shift malam mungkin ya. Rabu, tinggal Rabu, Kamis, Jumat, dah Sabtu dan Minggu lagi gitu. Kayak janganlah terlalu di ini, jangan terlalu dikusut-kusutin wajahnya ya. Tunjukkan senyum terbaiknya ya, biar senyum ke orang lain, nanti orang lain juga senyum, nah kalian juga tenang gitu kan hatinya gitu kan. Ya, walaupun saat senyum di belakangnya ada kapak, ya enggak apa-apa. Abaikan kapaknya ya, tetap ambil senyumnya ya. Ya, abaikan kapaknya. Nanti kapaknya buat hal yang lain kok. Oke, masuk kita masuk ke ini, sesi untuk kabar unik Kaltim. Gitu. Karena kita masuk ke sedikit berbeda ya soal kabar uniknya. Apa sih kabar uniknya hari ini ya dari Kaltimnya? Apanya? Nah, jadi bukan ini ya. Kaltim bukan cuma soal pembangunan IKN, bukan cuma pertambangan, perkebunan, pemerintahan, jalan, bla bla bla gitu kan, marwah bukan. Ada banyak banget aktivitas yang menarik untuk disimak ya dari Kaltim. Salah satunya itu datang dari Samarinda nih, kota tersayang kita. Baru-baru ini Samarinda menjadi tuan rumah turnamen domino berskala nasional. Asik, sekarang domino ini ya, nasional. Ini bukan ini ya, domino yang pokoknya beda deh. Coba nanti nonton ini ya. Aku mau nunjukin videonya di sini kan enggak bisa gitu kan, kayak menggambarkan dalam bentuk imajinasi aja gitu. Nah, jadi namanya itu Samarinda Domino Turnamen Series 4. Diikuti sekitar 1.500 peserta. Gelo, gacor-gacor. 1.500 peserta itu nyiapin konsumsinya aja, wah. Kayaknya butuh berapa SPPG? Enggak, bukan MBG ya, yang buat mereka itu bukan MBG. Nah, catering-catering untuk inilah, untuk peserta gitu kan. Terus nginep-nginepnya juga gitu kan. Nginep-nginepnya, terus kayak persiapan, minum juga gitu kan. Enggak mungkin satu galon cukup untuk 1.500 peserta kan, enggak mungkin ya. Ya enggak mungkin lah, tak mungkin itu. Gitu. Jadi kayak buat 1.500 peserta gitu kan, belum lagi mungkin buat kaos-kaosnya gitu kan. Wah, banyak banget 1.500 nih. 1.500 peserta kalau ditaruh di lapangan bola itu udah bisa konser kita, udah bisa konser. Tinggal taruh panggung 1.500 nih lumayan gitu. Kayak teriak, kalian luar biasa. Oh, itu udah bisa mereka jawab 1.500. Dan ini nih menariknya, pasangan yang bernama Andi Nursani dan Saharuddin dari POR di Samarinda berhasil menjadi juara. Yeah, we are the champion, my friend. Ya, enggak nyanyi lagi. Ya, maaf ya, enggak nyanyi lagi kok. Abis ini enggak nyanyi lagi. Ya, serius, janji. Jadi mereka berhasil jadi juara setelah mengalahkan pasangan dari Balikpapan dengan skor 7-2. Asik. Berarti yang di final ini Kaltim ketemu Kaltim gitu kan. Orang Kaltim dengan orang Kaltim gitu. Jadi Samarinda dan Balikpapan ya kan. Tapi memenang Samarinda, gacor banget, gacor. Warga terjadi gacor kali lah. Tapi ya, aplaus juga buat tim dari Balikpapan yang sudah nyampe final gitu kan. Dari 1.500 peserta, ini yang masuk final gitu kan. Nah, menariknya 4 pasangan ini terbaik dari Samarinda mendapatkan kesempatan melanjutkan kompetisi ke Series 8 di Jakarta pada Desember datang. Ya, jadi 4 pasangan terbaik dari Samarinda ya, 4 pasangan. Pasangan ini maksudnya pasangan tim, bukan pasangan romance, bukan. Gitu. Masa pasangan romance diberangkatin nanti kamu macam-macam. Gitu ya, pasti ya pasti bukan kamu ya yang ngerasa kayak wah, kita cocok nih, enggak. Kamu dan pasangan kamu enggak ya. Enggak. Soalnya hubungan kalian tak jelas mau ke mana. Ya, jadi ternyata domino bukan sekadar permainan santai di teras rumah ya. Domino atau ini ya, gaplek. Kalau sudah masuk level turnamen nasional, konsentrasi, strategi, dan komunikasi menjadi sangat penting ya. Komunikasi itu memang penting ya. Biasakan komunikasi ya. Komunikasi dengan orang yang memang paham kamu gitu kan. Kalau dia gak paham kamu, apalagi gak paham kamu seutuhnya, ya jangan coba-coba untuk memulai komunikasi baru dengan orang lain. Artinya kamu akan memulai sesuatu yang baru lagi gitu kan. Ya coba aja. Biar tahu nanti ujungnya gimana hasilnya ya kan. Jadi
ini ya, permainan domino. Mungkin ada yang mau nanti next mau ikut ini lomba domino, boleh banget ya. Kayak cobain aja gitu, siapa tahu kalian nanti yang ikut meramaikan. Dari 1500 peserta nanti kalian ikut jadi 1501, mungkin 502, boleh banget ya. Ramaikan aja gitu, siapa tahu kan. Siapa tahu dapat pengalaman, enggak dapat juara. Itu pasti ya, kalau pengalaman pasti. Tapi kalau soal juara memang sulit ya, ngelawan bapak-bapak, tim bapak-bapak mungkin memang sulit. Tim bapak-bapak abah-abah itu, paman-paman, sulit memang, sulit melawaninya. Ya, enggak apa-apa, namanya ini ya. Semua orang tuh pasti punya hobinya gitu. Siapa tahu hobimu sudah dilombakan hari ini. Dulu enggak ada ini ya, enggak ada lomba MLBB, PUBG Mobile tuh enggak ada, tapi beberapa tahun terakhir itu sangat ramai banget, banyak banget peminatnya. Bahkan sudah sampai nasional dan internasional. Ada yang berkarir di situ, ada brand ambassador-nya, ada manajemennya gitu. Kayak semua hal sekarang tuh sangat berharga gitu. Bukan cuma olahraga, dulu kan kita olahraga kan pasti sampai sekarang sih ya masih berharap di tim sepak bola ya kan. Dan juga tim-tim lain seperti tim basketnya, mungkin tim badminton juga gitu kan. Tim renang juga mungkin. Dan kalau sekarang kan banyak banget yang bisa ngebanggain daerahnya, bahkan negaranya gitu, dari hobi-hobinya gitu. Kemarin juga ada yang juara ini apa, skateboard di SEA Games tuh, itu kemarin viral banget tuh. Karena ternyata ya memang dari kecil dia main skateboard gitu kan. Itu keren banget, gacor. Gimana sih, Games atau Olimpiade ya? Olimpiade kayaknya ya, iya gak sih? Kalau salah ya mohon maaf ya, correct me if I'm wrong. Oke, bicara kalau soal ini, Samarinda. Memang Samarinda tuh kota ini ya, kota yang gimana ya, kayak berarti banget ya untuk banyak orang gitu. Kayak banyak tempat-tempat andalan, tempat-tempat yang penuh memori gitu kan, tempat-tempat yang mungkin buat stres, buat ini juga, buat trauma juga ada gitu kan. Tapi ya tetap kota ini berarti. Dan tapi sebenarnya yang buat begitu berarti itu bukan cuma soal kotanya, tapi sama siapa kamu ke situ, ke sana, sana, sini, situ, situ, sini, sana, udah. Ya sama siapa gitu kan. Kadang kalau udah beda orangnya bakal beda juga apa sih, kenangannya gitu kan, bakal beda juga memorinya gitu, kegiatannya juga bakal beda gitu kan. Jadi ya nikmatin gitu kan. Nah, bicara soal itu, ini tadi sebenarnya opening buat lagu ini gitu ya. Jadi lagu dari Nadiba Salamah, yaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Let's go.

Oke, Heart Listeners, terima kasih masih bersama Penzer di sensor kita, sim sore kita. Tadi kita bahas ini ya soal info unik kalau Samarinda tadi jadi ini jadi tuan rumah lomba domino dan juaranya dari Samarinda. Give flowers for Samarinda team dan semangat, nanti bakal dikirim ke Jakarta, dikirim nggak tuh? Berangkat, dikirim udah kayak barang ya, kayak masuk kardus, mereka diikat, ditulis nama gitu kan, itu nomor tujuan gitu kan, baru diberangkatin gitu, maksudnya berangkat. Jadi, nah, tapi kesebut ini tadi ya, kardus gitu. Kenapa ya orang Indonesia tuh berangkat kemana aja walaupun keluar, even keluar negeri gitu, tetap pakai kardus tuh kenapa sih? Kayak kardus kayak, aduh barang koper gak muat, ambil kardus, kardus tek tek tek tek gitu. Memang sebenarnya bagus, bagus sekali gitu kayak. Ya, selama itu bukan barang-barang yang mudah rusak gitu kan, seperti elektronik mungkin kayak yang baju-baju aja gitu kan, pakaian-pakaian atau seperti apa, atau mungkin ya yang inilah yang aman di kardus walaupun nanti jatuh-jatuh gitu kan, kan atau mungkin dilempar-lempar. Kenapa ya selalu pakai kardus gitu kan, even ke luar negeri gitu kan, atau mungkin kembali ke negaranya bawa kardus gitu, kardus kayak tek tek tek. Nanti di tali rapia gitu kan, ikatnya tuh 4 sisi gitu kan, 4 arah gitu. Kayak kenapa ya? Di tahun sampai sekarang pun, bahkan sampai ke depannya nanti masih banget loh bakal pakai kayak gituan. Ya, tapi memang namanya juga ini ya, namanya juga multifungsi ya kardus kita ya, kardus yang apa ya, kayak dapatnya mudah, harganya murah banget, bahkan gratis gitu kan. Bisa dipakai buat bepergian di packing-packing kan bisa gitu, daripada cuma kresek atau mungkin daripada beli tas baru gitu kan. Ya memang bagus, tapi beberapa bahkan pakai kardusnya itu sampai kardusnya itu dilabelin gitu kan, mungkin kayak oleh-oleh atau mungkin jualan apa gitu kan, kardusnya itu dilabelin gitu, dikasih label ada brandnya di situ. Yes, he got brand, wow, I have a good English ya. Yeah. I don't think so. Oke, okay, listeners, kita sekarang masuk ke ekonomi kreatifnya Kaltim. Gitu, apa sih kreatifnya gitu? Oh, banyak dong. Gimana aja Kaltim nih, bos? Gimana aja? Jadi hari ini ada kabar mengenai Borneo International Fashion Festival atau BIF 2026. Wow. BIF atau EBIF ya. Tahun lalu ini kan sebenarnya ini ya tiap tahun ya EBIF ya. Nah, jadi Pemprov Kalimantan Timur mau Diskominfo mendukung kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat branding daerah sekaligus mendorong industri kreatif lokal menuju pasar internasional gitu. Karena di BIF atau EBIF ini tiap tahun itu pasti ada tamu dari mancanegara gitu kan. Semuanya menampilkan budayanya gitu kan. Yang dari India kemarin, wah ingat banget ya. Hampir tiap tahun jadi panitianya ini. Kayak kemarin tuh dari India tuh menampilkan tarian India yang kayak kita tunggu-tunggu banget gitu. Soalnya Indonesia dan India ini lumayan melekat budayanya ya. Kayak leca leca he leca leca caya caya caya caya. Masih ingat gak sih Norman Kamaru? Wah ya gen apa mungkin ya, gak tahu ya Norman Kamaru. Padahal Norman Kamaru yang begitu apa ya kayak booming banget waktu itu ya, gaga caya caya. Terus kayak kemarin tuh ada apa ya, apa aja kemarin ya, aduh lupa. Ada Korea tuh menampilkan tarian ala kerajaannya. Wow, berasa nonton drakor, serius. Nah, saya mau diterakin gitu kan pas mereka nampil. Ya ya ya ya, gencana yo. Gencana only aju sih gencana. Wis, udah bagus gak bahasa Korea aku? Enggak ya. Modal nonton drakor gitu ya. Drakor apa nih yang kalian lagi nonton? Wah, aku masuk ke drakor nih. Rekomendasi dong drakor apa yang lagi kalian tonton. Nah, balik lagi ke tadi, Borneo International Fashion Festival 2026 atau EBIF 2026 nanti. Ini benar-benar menarik banget. Karena ketika orang bicara tentang Kaltim ini ya, sering muncul tuh batu bara, minyak, gas, sawit, IKN gitu kan, atau berau lah gitu kan kalau soal wisata. Nah, jadi padahal selain itu semua ada potensi yang besar banget gitu kan, fashionnya, kuliner, musik gitu kan, desain, karya-karyanya, fotografi, berbagai industri kreatif, semuanya ada di Kaltim, serius. Jadi identitas itu tidak hanya identitasnya daerah ya, tidak hanya dibangun oleh gedung dan jalan, tidak hanya dibangun oleh kapal-kapal ponton batubara gitu kan.
gitu. Jadi dibangun juga oleh karya manusia yang tinggal di dalamnya, ya kan? Karya manusia yang tinggal di dalam itu mereka buat karya apa gitu kan? Kadang memang ini ya, banyak juga yang seniman ya yang malas berkarya itu karena ya mungkin daerahnya kurang menghargai atau mungkin tidak terjual karyanya karena tidak ada peminatnya gitu atau sepi peminat, tidak ada tempat atau wadah untuk menadai atau menampung karya-karyanya gitu kan, atau mungkin menampilkannya gitu. Tapi kalau sudah ada wadahnya, tempatnya, ada panggungnya, pasti para seniman ini bisa unjuk gigi gitu kan. Bukan gigi itu. Pasti bisa menunjukkan karya-karyanya gitu kan. Jadi karya-karyanya mungkin seni tari bisa menampilkan di panggung gitu kan. Seni lukis bisa ditampilkan di ruangan pamerannya gitu kan. Mungkin seni apa lagi? Seni suara misalnya, bernyanyi gitu kan. Bernyanyi ini bukan sekedar vokal aja gitu kan. Atau seni musik juga gitu kan, dipadukan gitu kan. Nah, itu yang bagus banget ya. Ya kalau ini ya, kalau dibilang kota seni ya belum juga ya, karena kita angka seninya masih di bawah angka batubara. Tapi ini juga identitasnya warga Kaltimnya, seperti daerah Kutai Kartanegara itu kan pusatnya budaya seni ya, satu ini ya, satu apa namanya, satu kabupaten itu Kutai Kartanegara, terutama Tenggarong itu kan, kayak Tenggarong, kayak sampai ada istilah kayak gini, kalau nggak ada ini, kalau anak Tenggarong ini nggak bisa nari, wah bukan anak Tenggarong gitu kan, nggak bisa nari atau nyanyi gitu, maksudnya tidak ada satu hobi yang ini dibilang seni itu, wah lu berarti awal di orang Tenggarong leh gitu, susah ya nirunya ya. Kayak awal bukan seperti orang Tenggarong gitu kan. Pasti kebanyakan kayak gitu. Ya walaupun tidak semua orang juga hobinya mungkin di seni, bisa jadi hobinya di IT mungkin kan, atau hal-hal lain gitu kan. Ya yang pasti tetap menghargai, dan ya kalau punya wadah mah bisa ditunjukin gitu kan, untuk menampilkan itu. Atau mungkin hobinya itu dijadikan pekerjaan sebagai support gitu kan. Mungkin dia orang yang mendesainnya gitu kan, mendesain seperti apa nanti eventnya. Ya seperti saya, IO. Seperti IO gitu kan. Jadi itu seru banget bisa ini ya, bisa menampilkan seperti itu, ya kan. Oke, sebelum kita nanti geser ya, 1 menit pengetahuan lah kita sebut sesi selanjutnya. Pengetahuan apa? Ilmu sosial. Setelah ini kita kasih dulu lagu dari agak geser ya, kita kasih dari The Cranberries, Linger.

Oke, hard listener, terima kasih masih bareng Penza Rizky ya di program kesayangan kita. Oke, sudah jam 4 lewat ya. Mungkin yang jam 4 sudah pulang, jam 3 tadi udah mungkin udah mandi, udah koler mungkin ya, atau mungkin jogging karena atlet lari gitu kan. Saya mau jogging, Bang. Target saya 10 km setiap hari. Wow. Kok bisa? Saya patah hati. Memang motivasi terkuat gitu ya, patah hati itu bisa tiba-tiba jadi anak gunung, bisa jadi atlet lari, bisa jadi member gym tetap gitu kan, bahkan bisa jadi perenang handal gitu kan, tiba-tiba menyeberangi lautan gitu kan, modal jerigen. Gitu ya, motivasi yang terkuat memang, tapi gimana ya? Sebenarnya motivasi yang terbaik itu bagus sebenarnya, bisa jadi kan motivasi, tapi ya bisa jadi itu nanti bakal hilang sendiri setelah kamu move on. Bagus sih kalau sudah move on, cuma maksudnya kalau olahraganya butuh masih motivasi seperti itu, masa kamu harus patah hati mulu gitu kan? Enggak dong, jangan patah hati mulu lah. Coba motivasinya itu dari diri sendiri gitu kan, kayak tentukan target gitu kan. Kalau motivasinya patah hati ya kita gak akan ada target, cuma lari aja. Ada yang mungkin jadinya kayak kecanduan, akhirnya udah move on tapi dia nentuin target gitu kan, jadinya harian ada target gitu kan, itu bagus. Karena saya di posisi itu. Jadi ya listeners, motivasi itu memang bagus banget gitu kan, pakai motivasi dari diri sendiri, mungkin motivasi ingin pinggang yang lebih kecil, ingin perutnya lebih rata gitu kan, ingin lebih sehat, ingin lebih kuat dan bisa selalu bersama keluarga gitu kan. Kalau udah siap, nah itu kalau udah siap, kalau udah sehat gitu kan, kalau selalu sehat, nah itu bagus banget. Yang itu malah bagus banget kalau dijadiin motivasi gitu kan, biar kita targetnya itu benar-benar jelas, nggak musiman gitu kan, dan ini komitmennya jauh lebih panjang gitu kan. Ya enggak, iyalah, masa enggak. Ya iyalah, masa ya iya dong. Bayi aja di durian aja dibelah, masih dibedong. Wah, siapa yang masih ingat lirik itu? Angkat tangan. Wah, kamu lahirnya pasti 2000 ke atas. 2090-an. 2000 sama 1990-an gitu kan. Lagunya siapa? Project Pop, keren. Putar kali nanti ya Project Pop ya, nanti ya, nanti. Tadi ada yang request nanti, selain ini ya. Oke, seperti janjiku tadi ya, hard listeners. Jadi ada ini ya, 1 menit pengetahuan, 1 menit ya tuh. Buru-buru banget. Jadi ini ya, sedikit fakta menarik untuk menin sore kalian ya, hard listeners. Jadi, tahu enggak kalau Samandat memiliki hubungan yang erat dengan sejarah perdagangan di Sungai Mahakam gitu. Jadi sejarah perdagangan dengan Sungai Mahakam tuh erat banget ya. Ya iyalah, jalan tuh pasti nggak tiba-tiba aspal gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba ada jembatan mahkota 2, jembatan Mahakam tuh nggak mungkin, pasti jalurnya adalah sungai gitu kan. Jadi posisinya Samarinda sebagai kota sungai itu membuat perkembangan kota ini tuh sejak dulu sangat berkaitan dengan jalur transportasi air gitu kan. Jalur transportasi air itu ada jalur utama gitu kan, pada sejarahnya dulu gitu kan, pada dulunya gitu. Gitu. Jadi kayak perkembangan itu pasti semuanya lewat jalur air. Entah itu mengirim barang, mengirim orang gitu. Maksudnya keberangkatan dan kepulangan orang-orang gitu kan. Mau itu perdagangan, mau itu mungkin berangkat kemana gitu kan. Ya itu pasti jalurnya jalur transportasi air gitu kan. Nah, bahkan sampai sekarang pun Mahakam masih menjadi salah satu ciri paling kuatnya dari identitas Samarinda gitu. Jadi identitas Samarinda itu ya Mahakam pasti kan, kayak ciri khas besarnya gitu ya. Ya mungkin ciri khas Samarinda itu orang ingatnya kayak jalan Samarinda ya, oh jalan M. Yamin ya. Ada benernya juga sebenarnya, tapi ya ciri khas besarnya gitu kan, Samarinda ya Sungai Mahakam gitu kan. Terus apa, Amplang, Taman Samarinda, Taman Cerdas boleh. Mungkin dia punya kenangan di situ ya kan, punya kenangan yang kuat di Taman Samarinda dan di Taman Cerdas gitu kan. Mungkin kenangannya kuat di situ. Ada kenangan apa gitu kan, sama seseorang, sama teman-teman atau sama siapa gitu kan. Mungkin suka jogging di situ gitu kan, atau mungkin mungkin suka nongkrong aja di situ ya, siapa tahu ya kan, namanya juga
kenangan setiap orang itu berbeda ya kalian. Nah jadi kalau suatu hari ini ada orang bertanya gini kan, apa yang paling menggemarkan Samarinda selain jembatan, pembangunan kota? Jawabannya tentu sungai Mahakam. Mahakam, mahasiswa Mahakam. Jadi sungai itu, sungainya ini ya, sungai Mahakam ini bukan cuma sekedar air yang mengalir gitu. Dia membawa cerita perjalanan sebuah kota, membawa cerita sejarah, membawa cerita yang memorial gitu kan, kayak mungkin memori pada orang-orang, memori pada ini daerahnya gitu kan. Dan itu menunjukkan memang ciri khasnya gitu kan, ciri khas yang enggak mungkin tiba-tiba di mana, kayak di Jawa Barat misalnya ada Sungai Mahakam juga kan, enggak gitu kan, udah terdata gitu kan, Sungai Mahakam adalah milik Samarinda ya enggak. Nah, jadi kalau mungkin suatu saat gitu kan memperkenalkan Samarinda atau ya Samarinda lah ya, dan Kaltim gitu kan di daerah mana ya, coba kenalkan, pastinya kita ingatnya lebih mudah yang ngasih tahu, oh Sungai Mahakam di sana tuh sungai terbesarnya gitu kan. Terus ngasih tahu yang lainnya ya, mungkin apalagi ya, sebenarnya banyak banget cuma kayak tidak ada yang nilainya tuh rasanya kayak di atas ini ya, di atas si Sungai Mahakamnya gitu kan, kayak karena kalau sudah bahas Sungai Mahakam ini sudah ciri khasnya Samarinda banget gitu kan, ciri khasnya Kaltim banget, Samarindanya sih maksudnya ya gitu. Jadi ya itulah satu menit pengetahuannya, mungkin ya semoga menambah pengetahuan. Yang pasti ini ya, apa ya, kayak harus lebih mengenal Sungai Mahakam lah, maksudnya tipis-tipis aja gitu. Jadi kalau kita keluar tuh kita bisa kasih tahu, oh Samarinda tuh ini Sungai Mahakam, Islamic Center, lalu amplangnya, makanannya gitu kan, lalu ada kampung tenun gitu kan, itu bisa kita kenalkan gitu kan, nggak sekedar tambangnya aja kita kenali. Oke, hello listeners, jadi apa yang buat mungkin kalian tuh fall in love gitu kan sama Rinda gitu, apakah karena ketemu jodohnya di sini ataukah karena ada traumanya di sini gitu kan, atau mungkin ada apa gitu, coba nanti sharing ya, siapa tahu ada yang bisa kita ceritain dari kisahnya kalian ya kan. Oke, hard listeners, setelah ini sesinya kita bakal bahas soal ini ya, Kaltim dan tantangan kemarau yang sekarang ini kemarau berkepanjangan ya kan. Tapi ya bicara soal tantangan kemarau ya, setelah inilah mau di bridging gimana ya. Nanti malah kita sampaiin materinya. Oke, sebelum itu gue kasih dulu lagu bernama ini dari Beastie Boys, Shape of My Heart.

Oke, okay, listeners, balik lagi ya di program sensor kita Senyum Sore. Let's go. Gimana sorenya? Udah jam 5, udah pulang, udah pesan kopi mungkin, udah mandi, rehat gitu kan, waktunya santai-santuy gitu kan. Jadi kayak waktu istirahat dari hari yang panjang mungkin penuh dengan tantangan gitu kan. Ya. Tantangan apa sih di tempat kerjanya hari ini? Tapi nah, seperti janjinya tadi bahwa ini ya soal membahas soal Kaltim dan tantangan kemarau ini gitu kan. Kayak seperti apa tantangan kemaraunya? Jadi Kaltim dan tantangan kemaraunya. Bahkan tadi ada info dari damkar, tim damkar gitu, mereka mau pergi ke Lempake lagi karena di sana masih ada tuh yang kebakaran gitu kan, kebakaran lahan. Memang harus segera ditangani ya. Respect deh, atau respect pokoknya buat tim damkar. Thank you for the service dan stay safe ya. Hati-hati jalan, hati-hati tugasnya. Kembali dengan selamat tanpa luka sedikit pun ya. Ya, kadang bahkan warga sekitar tuh bisa ini ya, bisa ngasih kayak makanan buat tim damkarnya dan juga relawan gitu. Ya itulah yang buat kita tuh kompak gitu kan, saling ngehargain karena mana ya kayak suka aja gitu kan, rasanya senang gitu kalau bisa ngebantu dan meringankan pekerjaan orang lain gitu kan, apalagi damkar gitu yang lagi berjuang gitu kan untuk menangani karhutla gitu kan, dan apalagi tantangan kemarau ini kan masih lumayan panjang gitu kan. Nah, ini juga ya soal ini, soal kemarau gitu. Ini Pemkot Samarinda saat ini meningkatkan mitigasi menghadapi kekeringan gitu kan, Jadi bahkan kondisi kekeringan ini tuh sudah membuat distribusi air bersih menjadi perhatian di beberapa wilayah termasuk Samarinda. Kayak sudah banyak gitu yang ngantri untuk distribusi air bersih karena ya mempengaruhi banget ya kekeringan gitu kan, namanya kemarau. Jadi stok air yang bisa dikelola oleh PDAM jadinya ya berkurang banyak juga gitu kan, sangat mempengaruhi gitu untuk Samarinda yang begitu padat gitu kan. Satu kota yang begitu padat ini, Kaltim lah ya juga pasti ini ya sangat mempengaruhi. Di Balikpapan juga katanya pengaruh banget krisis air juga gitu, air bersih gitu. Jadi ya air juga ini ya, kalau beli dari Tandon gitu kan, yang antar pakai ini, pakai pick up itu, if you know ya hard listeners, itu 100.000 loh sekali antar gitu. 100.000 bersih. Ya walaupun main ya dapat kayak kalau enggak salah itu 1.400 atau 1.500 liter gitu. Jadi satu tandon yang ukuran 1.200 atau 1.500 itu pas gitu kan. Jadi itu 100.000 gitu ya. Itu bukan banyak banget ya. Kayak 1.500 liter itu untuk seukuran mungkin dalam rumah tangga seukuran 3-4 orang mungkin itu cuma beberapa hari gitu, nggak akan nyampe seminggu, serius nggak akan nyampe seminggu itu, paling 3-4 hari udah bisa habis itu, maksimal 5 hari ya. 1.500 liter kayak buat mandi, nyuci baju gitu kan, terus nyuci piring-piring juga gitu kan, kebutuhan dapur, masak gitu kan, itu 1.500 itu gak akan kerasa banget gitu kan, kebutuhan ke 3 orang 4 orang itu gak akan kerasa untuk beberapa hari gitu. Jadi ya semoga ini cepat membaik ya. Jadi nah, ini ada laporan mengenai distribusi air bersih untuk warga di perumahan Garuda Samarinda gitu, distribusinya. Artinya musim kemarau bukan hanya soal suhu udara yang lebih panas, yang terasa lebih panas, tapi sebagian masyarakat itu kemarau bisa berarti harus mengatur penggunaan air dengan lebih hati-hati, lebih hemat gitu ya. Mungkin biasanya mandinya pakai kalau hitungan gayung ya, mungkin mandinya butuh 20 gayung. Nah, kali ini mungkin coba gunakan 5 gayung aja. Woi, jauh banget ya dari 20 ke 50 gitu. Kayak biasanya kayak biur sampai 20. Ini benar-benar 5 gitu kan, kayak berarti enggak dibiur tapi kayak kayak ditumpah-tumpahin tipis-tipis gitu kan, kayak dari satu gayung nih kita bagi 3 bagian gitu kan. 3 bagian. Satu sepertiganya buat sikat gigi, sepertiganya buat cuci muka, sepertiganya buat sampo gitu kan. Jadi satu gayung ini
bisa buat bilas air sampo tadi, sabun muka dan sikat gigi. Waduh, sekali ini ya, sekali siram gitu kan, sekali bilas, tiga ini, tiga kegiatan itu sekali bilas gitu kan. Nah kalau belum tuntas ya di gayung kedua digunakan untuk bilas. Nah tiga gayung selanjutnya dipakai untuk mandi gitu kan, mandi dan buang air kecil gitu untuk menyiramnya gitu. Jadi lima gayung harusnya cukup. Kayak terlalu maksa banget ya, 5 gayung harus cukup gitu. Tadinya 20 gayung itu buat mandi aja, 20 gayung. Kalau kayak sikat giginya mungkin 1 gayung. Buang air kecil 2 gayung. Buang air besar mungkin butuh 5 gayung atau 6 gayung gitu kan. Gayung mulai dibahas. Gitu, yang pasti kayak harus lebih hati-hati dan lebih hemat pastinya ya. Kayak mungkin air cuciannya, bekas cucian ya, jangan langsung dibuang. Karena ya memang kotor, tapi kan bisa dipakai mungkin nyiram ini lagi, nyiram toilet misalnya kan, atau mungkin siram bunga itu bisa juga. Siram bunga jangan kali ya, air sabun gitu kan. Mungkin digunakan mungkin ini nyiram teras mungkin kan, ya boleh kali kan. Pokoknya dimanfaatin lebih kreatif gitu dan lebih hati-hati karena air sekarang yang lebih krisis gitu, lagi krisis air kita. Nah bahkan ini ya, ini juga jadi pengingat bahwa air bersih adalah sesuatu yang sering baru terasa sangat berharga ketika persediaannya mulai terbatas gitu kan. Gitu kan, begitu sudah mulai terbatas sekali, sudah gak bisa boros air, baru kerasa ternyata air itu berharga banget ya. Aduh gak bisa, jadi gak bisa masak nasi nih gitu kan. Waduh berharga banget ya ternyata air ya gitu. Jadi kayak sudah terbatas atau sudah hilang, sudah pergi, baru ngerasa berarti gitu. Ya itu manusia ya, begitu ngerasa berarti, pas sudah hilang baru ngerasa itu semua berarti. Kebiasaan banget ya, kebiasaan sekali. Berarti banget kalau sudah gak ada tuh baru terasa kayak biasanya ada dia nih yang akan ingatin, biasanya ada dia nih yang nemenin gitu kan. Pas udah gak ada, gak ada ya. Kebiasaan banget ya, kayak kebiasaan buruk siapa-siapa yang suka kayak gitu tuh. Ngaku ya, ngaku. Angkat tangan. Mana? 1, 2, 3. Kayaknya semua bakal ngerasa gitu ya, kayak apa yang sudah gak ada tuh baru kerasa karena ada ngerasa yang kurang gitu kan. Karena sehari-harinya seperti apa, sudah terbiasa dengan seperti itu. Tiba-tiba kalau gak ada tuh ya jadi bakal ada kekosongan yang besar gitu kan. Ada kosong-kosong, kosong kayak kosong banget lah pokoknya. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang kurang, itu yang ngebuat akhirnya nyari, akhirnya ngerasa kayak ada penyesalan karena udah gak ada. Pas gak ada di tidak pas masih ada tidak diindahkan, tidak begitu diindahkan gitu kan. Ya aduh, ini bahasnya kayaknya agak ini ya, agak multi tafsir ya. Tadi bahas air ya, padahalnya bahas air. Kalau bisa jadi kayak bahas orang yang ada dan tiada. Ya karena itu memang kebiasaannya manusia ya. Kebiasaan setiap orang gitu kan. Kalau belum ngerasa ini, kalau seperti apa ya? Seperti kata Pain di anime Naruto gitu kan. Jika semua orang tidak merasakan rasa sakit, maka mereka tidak akan tahu seperti apa rasa sakit. Asik. Setelah kau merasakan rasa sakit, maka kau akan paham seperti apa rasa sakit itu. Asik banget gitu kayak villain musuh sebenarnya, walaupun akhirnya tuh endingnya bagus ya si Pain ini. Tapi dia mau ngasih tahu karena dia lahir jadi seperti itu kan karena desanya dijadikan medan perang. Akhirnya mereka jadi gelandangan gitu kan. Gitu. Jadi kayak pas sudah dia begitu kuat gitu kan, dia mau ngasih tahu ke semua orang di dunia kalau kalian semua itu jangan so baik gitu kan. Kalian itu semua gak paham apa itu rasa sakit karena kalian belum merasainnya. Makanya aku yang akan bawa rasa sakit itu. Asik. Villain apa ya? Villain gitu. Tapi keren sebenarnya Pain ya. Pain Nagato gitu ya. Nagato sebenarnya. Iya kan Nagato? Iya Nagato. Kalau Yahiko kan tubuhnya yang dipakai. Asik ini bahas, jadi bahas anime ya. Karena anime Naruto ini memang banyak ini ya. Banyak banget motivasi hidup dari sini tuh. Dari MC-nya aja atau main karakternya aja itu mengkisahkan dia yang kayak ditinggal orang tuanya, tinggal sendiri. Wah itu sedih banget. Tinggal sendiri dari kecil, bahkan dihina gitu. Kayak apa ya, kayak wah mau nangis kalau bahas Naruto itu ya. Kayak dia gak tahu apa-apa loh gitu. Gak tahu apa-apa, cuma lahir
gitu kan, dari di, tapi dia dari anak-anak tuh sudah dibenci orang-orang gitu kan, dibencinya tuh benar-benar kayak dicaci, dilemparin gitu, kayak hina banget gitu nih anak, dihina banget, walaupun akhirnya jadi pahlawan desanya gitu kan, karena ngebela desanya gitu kan, memperjuangkan dan melindungi desanya, akhirnya jadi Hokage. Hokage ini buat yang nggak tahu, ini setara kepala desa. Di dunia Naruto Hokage itu dia kepala desa, kepala desa yang paling kuat gitu ceritanya. Jadi kalau kalian hard listeners jalan-jalan ke desa-desa pelosok mungkin gitu kan, di Indonesia sebelah mana atau negara bagian mana, ketemu desa yang kepala desanya ini bukan sesepuh gitu, bukan yang paling tua, tapi kepala desanya ini mungkin yang paling, apa, kelihatannya badannya kekar gitu kan, jago berantem mungkin ya. Nah itu bisa jadi itu Hokage. Bisa jadi itu Hokage. Jadi ya, hati-hati. Ya kayak harusnya balik lagi soal ini ya, tadi tantangan kemarau, jadi harus hemat air ya, dimanapun heartlessness berada, hemat air, dan setelah nanti sudah kembali normal ya, coba kebiasaan hemat airnya tetap dibawa gitu kan, tetap dibawa, jadi tetap hemat air biar ini terlatih dan bisa ngedidik yang di lingkungan kita juga ya kan. Oke, heartlessness, setelah ini nanti kita karena bahas ini soal kemarau, tidak Abdul rasanya juga kita tidak lanjut soal bahas soal lingkungan misalnya ya. Tapi sebelum bahas itu, aku lanjut kasihkan lagu dulu dari Bruno Mars, Risk It All.

Oke, okay, heart listeners, ini udah ini ya udah hampir jam 5 ya. Mungkin sudah jamnya kalian udah pulang gitu kan. Mungkin ada yang sudah nongkrong gitu kan. Ada mungkin ada yang sudah ini ya sudah main cup pes ya. Ya, ayo ayo pes cup. Ya, siapa lagi? Ayo. Apa? MU, City. tiba-tiba muncul satu Barca. Wih, beda liga nih. Ya boleh ya. Ya yang penting seru lah gitu ya. Nah kayak jadi kita garang ya tadi heart listeners soal yang kita bahas tadi mungkin soal ini ya. Pertama mungkin dari lingkungan ya sebelum kita rangkum gitu kan atau recap. Jadi ada kabar menarik nih katanya heart listeners dari Samarinda hari ini mengenai TPA sambutan gitu. Jadi wakil Menteri Lingkungan Hidup mendorong penggunaan hasil pengolahan limbah air untuk pembasahan tumpukan sampah gitu. Jadi tujuannya salah satunya itu mencegah terjadinya kebakaran di area TPA gitu kan. Jadi hasil pengolahan limbah air yang mungkin sudah ini ya sudah pastinya kotor gitu kan. Tidak bisa digunakan kembali digunakan untuk pembasahan tumpukan sampah karena ya enggak ini ya, enggak langka juga pembakaran gede-gedean di TPA gitu. Sebenarnya memang ini ya, dibiarkan kayak gitu TPA apa ya, sampah-sampah di TPA itu sepengetahuanku adalah dibiarkan terbakar tapi bukan dibakar. Terbakar itu karena ada gas metan gitu kan. Jadinya terbakarnya itu bukan dengan api gede tapi terbakar sedikit demi sedikit oleh gas metan tadi karena berjemur gitu kan dengan suhu yang tinggi akhirnya dia kayak ini kayak kalau contohnya tuh kayak seperti heart listeners kalau misalnya kalian ngebakar botol air mineral gitu. Dia kayak menyusut-nyusut gitu kan. Nah, seperti itu pembakaran di TPA gitu menggunakan gas metan. Nah, salah satunya di botol air mineral itu gas metannya yang lumayan tinggi gitu. Nah, itu salah satu clue-nya ya. Jadi tujuannya itu tadi mencegah kebakaran. Memang sebenarnya TPA itu memang harus tempat sampahnya memang harus terbakar gitu. Cuma ya lagi kemarau kan takutnya sulit gitu nah, jadi takutnya kejadian juga gitu kan mungkin ada yang ngiseng atau seperti apa gitu kan jadinya kebakaran juga TPA ya semoga enggak ya kayak gitu jadi menghindari itu. Nah katanya metode pembasahan ini penting karena tumpukan sampah dalam kondisi tertentu dapat menghasilkan panas dan meningkatkan risiko kebakaran. Ya kalau ini ya kalau sudah mungkin karena panas banget gitu kan apalagi di kemarau ini gitu dan kalau terjadi pembakaran di TPA itu persoalannya bukan hanya api asapnya juga aromanya gitu kan mengganggu kualitas udara dan juga aromanya pasti mengganggu masyarakat sekitar gitu kan bukan cuma masyarakatnya para pemadamnya juga gitu kan kayak lagi madamin TPA kebakaran tapi mereka sampai mencium aroma TPA itu gitu kan kesian banget gitu ya kesian lah para petugas kita kan petugas damkar kita dan juga para relawan jadi urusan sampah itu sebenarnya jauh lebih besar dari sekedar ini membuang sampah ke tempat sampah jadi ada persoalan pengelolaan lingkungan kesehatan dan teknologi di belakangnya gitu kan ya ada negara-negara maju yang sudah bisa mengelola dengan baik sampah-sampahnya gitu kan ya sebetulnya itu ya harus listen yang penting tetap jaga lingkungan pastinya ya. Oke kita recap ya Kaltim dalam 1 menit mungkin. Jadi listeners seperti yang kemarin ini ya ada kalau ada yang ingat dengerin kemarin itu kan ada ini di Kutai Timur ada kawasan Mekaris Batu Putih yang jadi ini jadi perhatian dalam pengembangan potensi wisata gitu. Sebenarnya ini sudah lumayan lama terkenal tapi di lingkungan mungkin Mapala, mungkin yang suka touring gitu itu ini lumayan terkenal tapi ini baru di saat ini ditaruh perhatian penuh untuk pengembangan potensi wisatanya gitu kan di Kars Batu Putih Kutai Timur. Nah, jadi pengingat kalau Kaltim itu memang penuh dengan kekayaan alam gitu kan ada hutan hujan tropis, sungai, pesisir, pulau, gua sampai goa ya maksudnya bukan gua, bukan saya gitu, bukan aku, tapi goa Kars satwa liar, lalu berbagai bentang alam yang luar biasa gitu kan bahkan ada kita tuh ada pantai musiman. Ayo, tahu enggak pantai musiman? Pantainya tuh di sungai gitu kan. Sungai. Jadi pas surut dia jadi pantai. Pas pasang ya udah sungai seperti biasa gitu. Ada di Muara Muntai tuh, keren. Jadi
tantangannya tentu bagaimana kekayaan tersebut itu bisa kita jaga gitu kan, bisa kita kembangkan jadi pariwisata, berikan manfaat ekonomi buat warga sekitar, jadi pendapatan daerahnya itu naik gitu kan. Potensinya untuk ini juga orang sekitar tuh naik juga gitu kan, kayak bakal ini bakal lebih rame, pengunjung juga bakal lebih banyak datang gitu kan ya. Hard listeners, oke, hard listeners, tak terasa ya hampir 2 jam kita bareng di sini. Jadi tadi sudah bicara soal Samarinda, Bahakam, terus update soal air bersih, lingkungan gitu kan, dan ekonomi kreatif gitu. Nah, jadi satu benang merah dari semuanya, Kalimantan Timur itu sedang bergerak pastinya, kotanya itu berkembang. Kalimantan Timur, Samarinda, semuanya di Kaltim itu berkembang, ekonominya berubah, kreativitas masyarakat itu tumbuh. Tapi di saat yang sama lingkungan dan sumber daya alam juga tetap harus dijaga gitu kan, semuanya berkembang tapi tetap dijaga juga lingkungannya gitu kan. Oke, hard listeners, terima kasih banyak sudah bersama di sini ya. Semoga sehat selalu, baik selalu kabarnya. Jangan cemburut-cemburut ya, dan semoga hubungannya juga terus berkembang juga ya sampai finishing yang baik. Good ending pokoknya, good ending. Oke. Terima kasih sudah bersama. Jangan jerah selalu di sini ya. Nanti kita ketemu di next kesempatan lagi. Dan yang pasti selalu sehat pokoknya ya. Jangan yang sakit cepat sembuh, dan yang capek semangat besok kerja lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Sehat selalu, hard listeners. Pamit dari ruang dengar kalian, dari Penza Rizky di 94.4 FM. Bye bye. And this is Die with a Smile.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlu damai sejahtera? Pernahkah Anda menyadari bahwa lama-kelamaan Anda tidak akan menyadari keberadaan benda yang Anda lihat setiap hari? Suami saya mengalami hal ini. Waktu ada plakat kuningan yang tiba-tiba muncul di mejanya, di samping monitor komputernya. Apa hikmahnya? Sebuah ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Pasal 3 ayat 15. Sambil bertanya-tanya dari mana asalnya, Harold memungut dan memajangnya. Lalu beberapa hari kemudian, ia menoleh ke dinding dan melihat ada tergantung papan kayu yang ada bekas lem keringnya dan ukurannya sedikit lebih besar dari plakat kuningan tadi. Ia jadi sadar bahwa plakat tadi rupanya copot dari papannya dan jatuh ke mejanya sehingga terlihat olehnya. Ia lalu memperhatikan tulisan di plakat itu. "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu." Rupanya, ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus Anda izinkan agar terjadi. Bayangkan damai sejahtera itu datang mengetuk pintu hidup Anda dan Anda telah membarikade pintunya dengan kekhawatiran dan kecemasan, dengan menghalangi pintunya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, serta rencana-rencana dan tujuan Anda, seolah-olah damai sejahtera itu adalah perampok. Damai sejahtera Allah hanya dapat memerintah dalam hati Anda jika Anda mengizinkan Sang Raja Damai berkuasa. Yang menyadarkan Harold akan kesalahannya adalah saat itu ada banyak hal yang ingin ia lakukan yang ia rasa konsisten dengan rencana Allah. Namun ketika ada halangan, ia mengaku bahwa sama seperti kita pada umumnya, ia kehilangan kesabaran dan ia menjadi jengkel. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Allah atau keadaan kita? Saya tidak tahu apakah Allah yang membuat plakat itu jatuh. Namun saya tahu bahwa kejadian itu menyentakannya dan menegurnya karena mengizinkan hal-hal yang tidak penting merampas damai sejahteranya. Benar, mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita adalah keputusan yang harus kita ambil, sesuatu yang kita pilih untuk lakukan. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Celebration 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Batra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-21, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, kami ingin selalu dekat dan mengenal Engkau di dalam keindahan sabdamu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 21 ayat 1-14. Pada zaman Daud, kelaparan terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud meminta petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, utang darah melekat pada Saul dan keluarganya karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu Raja memanggil orang-orang Gibeon dan berbicara dengan mereka. Adapun orang-orang Gibeon tidak termasuk orang Israel, tetapi merupakan sisa-sisa orang Amori. Walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar menumpas mereka karena semangatnya demi orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon, "Apakah yang dapat kulakukan bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan?" Lalu kata orang-orang Gibeon itu kepadanya, "Urusan kami dengan Saul serta keluarganya bukan perkara emas dan perak. Juga bukan hak kami membunuh seseorang di antara orang Israel." Tetapi kata Daud, "Apa yang sebenarnya hendak kamu katakan supaya kulakukan bagimu?" Kata mereka kepada Raja, "Orang yang hendak melenyapkan kami dan bermaksud memunahkan kami agar kami tidak dapat hidup dimanapun di daerah Israel, biarlah 7 orang dari putranya diserahkan kepada kami untuk kami gantung di hadapan Tuhan di Gibeah Saul, Raja pilihan Tuhan." Kata Raja, "Aku akan menyerahkan mereka." Tetapi Mephiboset bin Yonatan bin Saul dibiarkan hidup oleh Raja karena sumpah demi Tuhan di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu Raja mengambil Armoni dan Mephiboset, 2 anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, juga 5 anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barsilai orang Mehola. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon yang menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. 7 orang itu tewas bersama-sama. Mereka dihukum mati di hari-hari pertama musim menuai, pada awal musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas batu karang. Dari awal musim menuai sampai air tercurah dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang liar pada malam hari. Daud diberitahu tentang apa yang dilakukan Rispa binti Aya selir Saul itu. Daud pun pergi mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka pada hari orang Filistin mengalahkan Saul di Gilboa. Dari sana ia membawa tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Tulang-tulang orang-orang yang digantung itu dikumpulkan juga. Mereka menguburkan tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela, di kuburan Kis ayahnya dan melakukan semua yang diperintahkan Raja. Sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu.

Tanya kepada orang Gibeon, apa yang dapat ia lakukan agar hutang darah dilunasi dan kelaparan berakhir? Mereka meminta 7 orang keturunan Saul untuk digantung di hadapan Tuhan. Daud memenuhi permintaan mereka, tetapi ia tidak menyerahkan Mephiboset. Itu karena ia telah bersumpah dengan Yonatan demi Tuhan. Demikianlah, 7 mayat tersebut digantung dan dijaga oleh Rispa, selir Saul, sampai hujan turun. Setelah itu, tulang-tulang mereka serta tulang-tulang Saul dan Yonatan dikubur di tanah Benyamin. Maka Allah pun mengabulkan doa untuk negeri itu. Nas hari ini memperlihatkan bahwa yang memegang hak pembalasan bukan orang Gibeon, tetapi Allah. Walaupun orang Israel bersumpah ratusan tahun yang lalu, sumpah itu tetap berlaku. Keseriusan dari pelanggaran sumpah terlihat dari digantungnya mayat mereka. Biasanya orang yang dihukum mati digantung dan dikuburkan pada hari yang sama. Namun, mayat mereka tidak boleh diturunkan karena mereka adalah orang-orang terkutuk yang telah mencemarkan nama Allah. Nas hari ini juga mengkontraskan Saul yang melanggar sumpah dengan Daud yang menjaga sumpah dan menghormati nama Allah. Betapa pentingnya kita menepati sumpah yang kita ucapkan dalam nama Allah. Sumpah patut dilakukan selama kita menggunakan sumpah itu untuk mengkokohkan diri kita dan mengakhiri perbantahan. Jika kita menepati sumpah dengan setia, nama Allah dimuliakan dan berkat-Nya dilimpahkan bagi umat-Nya. Mari kita berdoa. Kristus, jauhkanlah kami dari kecerobohan dalam berkata-kata dan mampukan kami menjaga setiap komitmen dengan kasih, kebenaran, dan tanggung jawab di hadapan-Mu. Di dalam keagungan kuasa kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Thank you.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienaskolorado.

0: kado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski Radio.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak

nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Pada masa kesusahan besar, hanya orang yang berada dalam perlindungan Allah lah yang benar-benar aman. Barang siapa yang di tengah-tengah segala kesulitannya dapat berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, maka orang itu akan mengalami kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, sama seperti yang dipercayainya selama bertahun-tahun itu. Karenanya, biarlah kita mempergunakan waktu yang masih ada pada kita dan membiasakan diri untuk hidup dalam perlindungan kehadiran-Nya. Maka kita akan diberi kemurahan untuk selalu hidup dalam perlindungan Tuhan pada masa-masa kesukaran.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

dari kawasan Siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Selamat malam heart listener semuanya. Yeay. Senang banget malam hari ini Emima kembali menemani heart listener di dalam program Nada dan Pujian. Dan wah, sudah ramai nih yang bergabung di live TikTok. Salam kenal semuanya. Yemima seneng banget hari ini, berarti hari pertama lagi Yemima menemani heart listener semuanya di program Nada dan Pujian dalam minggu ini ya. Dan pastinya untuk program Nada dan Pujian hari ini kita akan terus mendengarkan lagu-lagu pujian dan juga penyembahan kepada Tuhan kita sampai di jam 9 malam nanti. Jadi Yemima masih menunggu untuk heart listener semua boleh bergabung. Mungkin ada yang mau request lagu atau ada yang mau kasih rekomendasi lagu of the day-nya heart listener hari ini, atau ada yang mungkin mau titip salam, boleh banget. Yemima tunggu ya heart listener semuanya. Bisa bergabung di nomor WA kita di 0811-583-0944 dan juga di live TikTok kita di Heartline Samarinda. Jadi langsung aja diketik cari Heartline Samarinda, nanti muncul tuh akun TikTok kita. Dan juga kita punya aplikasi nih heart listener, namanya adalah Jalur Hati. Nah buat heart listener yang mau dengarkan dari aplikasi boleh banget dan bisa bergabung di sana. Nanti Yemima juga akan membaca

tangan aku. Dan dilanjutkan yang ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi untuk heart listener semuanya, biar setiap hari kita menjadi hari-hari yang kita jalani dengan usaha kita yang terbaik, dan pastinya juga dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.
1: Radio 4.4 Heartline Radio.

Lagu yang satu ini berjudul Allah Itu Kasih oleh Joy Tobing yang direquest sama Kak Ame Shin dari live TikTok. Thank you Kak Ame untuk lagunya yang memberkati kita hari ini, mengingatkan kita kembali kalau hidup kita itu juga dipanggil untuk memberitakan kasihnya Tuhan. Karena seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita percaya lewat setiap kesaksian hidup kita, mungkin lewat perilaku hidup kita dan juga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, Tuhan juga bisa dimulai.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: 94,4 Heartline Radio.

Lagu ini berjudul I Speak Jesus dari Charity Gale yang direquest oleh Kak Trebo. Thank you Kak Trebo sudah merequest lagunya untuk malam hari ini. Dan lagu ini yang akan menjadi permulaan kita sebelum kita mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang nantinya. Dan ya memang sungguh terberkati juga dengan lagu ini. Kita mengingat bahwa ada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang Dia adalah Yesus. Dia adalah Yesus yang menyembuhkan kita. Dia adalah Yesus yang mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita. Dia adalah Yesus yang menanggung setiap kesulitan kita bersama-sama dengannya. Jadi heart listener semuanya, dalam setiap keadaan, dalam mungkin keadaan yang senang, keadaan yang susah, kita mau sama-sama terus mengucapkan nama Tuhan. Dan kita mau terus bersyukur dalam namanya, karena Tuhanlah Allah yang menjadi juru selamat dalam hidup.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Di episode yang ke-571, puji Tuhan, saya menyapa Anda para pendengar yang dikasihi Tuhan yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek dan juga seluruh wilayah Samarinda dan mungkin juga yang terakses dengan radio live streaming. Anda yang sedang menyetir mobil, mungkin juga Anda yang sedang bersantai, Anda mendengarkan siaran ini. Pastor Apius percaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar ini memberikan kekuatan yang baru. Secara khusus buat yang sakit, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Apapun pergumulan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Sakit penyakitmu, tetaplah percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan tetaplah memandang kepada Dia dengan segenap hati. Dan ingatlah bahwa bukan manusia yang menyembuhkan Anda, tapi anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Itulah sebabnya seperti apa yang kita bisa lihat, mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan di Alkitab, semuanya bekerja karena belas kasihan Tuhan. Itulah sebabnya biarlah pemberitaan firman pada hari ini ada belas kasihan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita, memberikan kita kekuatan yang baru. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, mari saya mengajak Anda untuk kembali di episode yang ke-571. Saya mengajak Anda untuk terus melihat kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau lari dari apa yang sudah saya baca dan kita renungkan, meskipun di ayat yang sama, di pasal yang sama, tapi ada hal yang bisa kita perhatikan dan kita renungkan. Mari kita bisa melihat dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Ketika diberitahukan kepada Daud demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya penasehat Ahitofel itu ya Tuhan. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu kalimat dari 12 Samuel 15 pasal 15 ayat 31. Saya mengambil tema di episode ini, yaitu doa yang sederhana mengalahkan rencana hebat manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita renungkan satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang kembali mengingatkan setiap kita dahsyatnya sebuah komunikasi yang sederhana. Komunikasi dengan pencipta alam semesta, yaitu doa yang tidak perlu kota, doa yang tidak perlu wifi, doa yang tidak perlu perangkat-perangkat alat apapun, dan doa ini yang kita ucapkan langsung terkoneksi dengan Bapa di surga. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana ini ada doa yang sederhana yang dipanjatkan oleh Daud. Dan untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, kita perlu melihat situasi yang sedang terjadi, yang di mana Daud sedang mengalami terjepitnya hidupnya, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini bukan hari-hari kemenangan saat menumbangkan Goliat dari kisah ini, saudaraku. Tapi itu adalah bagian hari yang tergelap, paling gelap bagi kehidupan Raja Daud, saudaraku. Sedih sekali cerita ini. Dia melarikan diri dari Yerusalem. Dia berjalan bertelanjang kaki mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kenapa, saudaraku? Karena anak kandungnya sendiri, Absalom, melakukan pemberontakan total. Dan ini titik terendah dalam kehidupan Daud, saudaraku. bukan saat Daud dikejar oleh Saul, saudaraku. Jadi pada saat Daud dikejar oleh Saul, bukan itu titik terendahnya, tapi titik terendah dalam kehidupannya, anak kandungnya sendiri, saudaraku, mengkudeta dan ingin membunuh Daud, ayahnya sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, berita yang paling menghancurkan hati Daud di ayat yang ke-31 ini. Bagaimana Daud mendengar bahwa Ahitofel itu ikut berkhianat, saudaraku. Kita tahu di episode sebelumnya siapa Ahitofel itu. Kita mencatat bahwa dia adalah penasehat. Dia adalah penasihat raja. Kita mencatat bahwa nasihat Ahitofel itu dinilai sama seperti petunjuk yang dimintakan dari Allah. Jadi dia, Ahitofel itu adalah otak, ahli strategi terbesar, jenius dalam politik, dan perancang rencana hebat di balik semua pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom, saudaraku. Secara hitung-hitungan manusiawi, saudaraku, ketika Ahitofel berada di kubu lawan, habislah riwayat Daud, saudaraku. Apalagi Ahitofel sangat mengetahui seluk-beluk kelemahan dari Raja Daud. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, rencana Ahitofel itu terlalu hebat untuk bisa digagalkan oleh Daud yang sudah lemah. Bahkan Daud sudah mengalami kelelahan dan terusir, saudaraku. Tapi kita bisa melihat, saudaraku dikasih Tuhan, dari cerita ini, bagaimana kita bisa melihat respon Daud. Dia menghadapi ancaman rencana hebat tersebut. Dia tidak membalas dengan menyusun strategi militer tanding yang rumit. Enggak, dia enggak punya itu, saudaraku. Dan dia tidak panik mengumpulkan pengamat-pengamat politik. Tapi kita bisa melihat dari cerita ini, Daud meresponnya dengan sebuah doa yang sangat singkat dan sederhana, saudaraku. Apa yang Daud katakan? Gagalkanlah kiranya penasehat Ahitofel itu, ya Tuhan. Saudaraku, hanya 9 kata dalam bahasa aslinya itu diucapkan oleh Daud di tengah isak tangisnya, saudaraku. Mari kita resapi firman Tuhan ini, saudaraku. Saya pun merinding, saya pun ikut terdalam, saudaraku, ikut di dalam cerita ini. Seakan-akan saya juga mengalami hal yang sama. Saya mengajak Anda yang mendengar pada hari ini, Anda juga mengalami hal yang sama, persis seperti Daud. Mungkin masalah kita berbeda, tapi paling tidak kita bisa melihat di tekanan yang sangat hebat, saudaraku. Hanya ada doa yang singkat dan sederhana. Saudaraku dikasih Tuhan, secara teologis ayat yang sudah kita baca ini mengajarkan kita tentang apa? Tentang kedaulatan mutlak Tuhan, kedaulatan mutlak Tuhan, sovereignty of God di atas kecerdasan manusiawi, saudara. Ketika Daud berdoa, dia sedang memindahkan medan peperangannya dari peperangan horizontal, manusia melawan manusia, menjadi peperangan vertikal, yaitu apa? Menyerahkan segalanya kepada intervensi ilahi, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, doa pendek Daud menegaskan bahwa secanggih apapun rencana manusia yang dirancang untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, rencana itu tunduk sepenuhnya di bawah kendali tata sorga. Dahsyat. Mari saya mengajak Anda lebih dalam, kita bisa melihat step by step. Selalu Pastor Hafiz hanya punya 3 poin, kadang 4 poin, supaya kita bisa mengerti dan kita mengingat, saudaraku. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan 3 hal.
2: Yang pertama, dengar baik-baik, Anda bisa mencatat di rumah maupun Anda bisa merekam. Yang pertama, kekuatan doa tidak terletak pada panjangnya kalimat, melainkan pada besarnya iman kita kepada objek doa, saudaraku. Banyak dari kita berpikir bahwa doa yang didengar Tuhan haruslah panjang lebar dengan kata-kata teologis yang puitis. Daud membuktikan sebaliknya, saudaraku. Dalam kondisi darurat dan hati remuk, dia hanya menaikkan satu kalimat lugas. Dan itu yang mengalahkan rencana Ahitofel, bukan kehebatan susunan kata-kata Daud, melainkan besarnya kuasa Tuhan yang dituju oleh doa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup mematahkan skenario tercanggih musuh lewat seruan pendek anak-anaknya, yaitu saudara-saudara yang berserah kepada dia. Saudaraku, dahsyat. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, ketika manusia mengandalkan otak, kita sebagai orang percaya mengandalkan mesbah, saudaraku. Ahitofel mewakili manusia modern yang mengandalkan IQ, punya strategi yang hebat, bahkan kelicikan dan juga kekuatan finansial dan juga jaringan koneksi untuk mencapai ambisi mereka. Saudaraku, rencana mereka seringkali tampak tanpa celah dan sangat hebat. Namun dengar baik-baik, bagi orang percaya, siapa dia orang percaya? Saudara, senjata utama kita bukanlah membalas dengan kelicikan yang sama, melainkan berlutut di altar Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, doa yang sederhana dari orang benar memiliki kuasa yang mampu membalikkan keadaan dalam sekejap mata. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan menjawab doa melalui cara-cara yang tak terduga, saudaraku. Jika kita bisa membaca kelanjutan kisah ini, saudaraku, Tuhan itu menjawab doa Daud bukan dengan menurunkan api dari langit untuk membakar Ahitofel, melainkan dengan mengirimkan sahabat Daud yang bernama Husai. Untuk tujuan apa? Menggagalkan nasihat Ahitofel di hadapan Absalom, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Seringkali jawaban doa kita tidak datang secara spektakuler, secara visual, tetapi bekerjanya secara misterius di balik layar kehidupan kita melalui perjumpaan-perjumpaan ilahi yang sudah Tuhan atur, saudaraku. Dahsyat. Tidak masuk akal, saudaraku, tapi ini caranya Tuhan, bukan caranya kita. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita lihat dari kisah ini berabad-abad kemudian, Tuhan Yesus, dia juga berdiri di bukit yang sama, di Bukit Zaitun. Kita bisa melihat di sana Yesus juga menghadapi rencana hebat. Pengkhianatannya dipimpin oleh Yudas Iskariot, muridnya sendiri, dan juga bersama para pemuka agama. Saudara dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dari cerita Yesus pun, dia tidak menyusun pasukan untuk melawan. Bahkan di Taman Getsemani, Yesus menaikkan doa yang juga sangat sederhana untuk tunduk sepenuhnya. Apa yang Yesus katakan dengan doa yang sederhana di hadapan Bapa di surga? Yesus katakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara pendengar dikasihi Tuhan, Yesus mengecam doa-doa yang panjang bertele-tele. yang hanya berupa formalitas bibir tanpa ketulusan hati. Bahkan Yesus juga mengajarkan setiap kita dengan doa Bapa Kami yang sering kita naikkan mungkin setiap hari Minggu. Doa Bapa Kami yang ringkas, namun ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Yesus Kristus Tuhan kita mengingatkan kita bahwa Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan sebelum kita mengucapkan, saudaraku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, hubungan ajaran Yesus menegaskan, dengar baik-baik, bahwa ketulusan, penyerahan diri, dan iman itu adalah esensi senjata, esensi sejati dari doa yang berkuasa, saudaraku. Dahsyat, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian, sekali lagi saya tidak bisa menyebutkan namanya. Seorang pengusaha Kristen, dia tidak terlalu besar, dia pengusaha kecil. Dikepung oleh pesaing bisnisnya yang sangat tidak sehat. Dia dikepung dari korporasi besar, saudaraku. Korporasi tersebut menggunakan cara-cara curang dalam kesaksiannya. Bahkan mereka memakai pengacara handal. Dan juga ini yang paling kejam, merekayasa dokumen hukum untuk merampas aset tanah milik pengusaha kecil ini, saudaraku. Secara logika hukum dan modal finansial, pengusaha kecil ini pasti hancur, saudaraku. Dan dari kesaksian dari pengusaha ini, saudaraku, di malam sebelum persidangan final, pengusaha itu gak bisa tidur, saudaraku. Dia gak punya uang lagi untuk membayar konsultan hukum hebat. Seorang konsultan hukum yang ternama, dia gak punya uang. Dia hanya berlutut di lantai kamarnya. Dia meneteskan air matanya dan berdoa dengan sangat sederhana, saudaraku. Apa yang dia katakan? Tuhan, saya tidak punya kekuatan melawan mereka. Nyatakanlah kebenaranmu. Saudaraku dikasih Tuhan, keesokan harinya di persidangan, saudaraku, sebuah keajaiban terjadi, saudaraku. Ini kesaksian yang nyata, saudaraku. Pihak korporasi besar tersebut tiba-tiba melakukan kesalahan fatal dalam penyerahan dokumen barang bukti utama akibat kecerobohan internal mereka sendiri, saudaraku. Dan pada akhirnya, saudaraku, hakim membatalkan tuntutan mereka dan tanah itu tetap menjadi milik sang pengusaha kecil itu. Lihat, saudaraku, dari kesaksian ini. Doa satu kalimat yang tulus mampu melumpuhkan rencana hebat yang disusun berbulan-bulan oleh tim hukum profesional. Saya tidak tahu apa masalah setiap para pendengar pada hari ini. Mungkin kau merasakan ada rencana-rencana jahat manusia yang tidak menyukai Anda. Mungkin kau sedang terancam dalam bisnismu dan usahamu. Mungkin kau sedang terancam dengan aset harta bendamu. Pada hari ini, saudaraku dikasihi Tuhan, Daud sudah mengajarkan kepada kita. Yesus juga sudah lebih menegaskan. Datang kepada Dia, bersujud di altarnya. Dia, Tuhan, tidak mau melihat kata-kata kita yang bertele-tele. Cukup dengan hati yang tulus, hati yang hancur. Ucapkan perkataan yang sederhana di hadapan Dia. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau Daud ditolong Tuhan, saya percaya kita ditolong oleh Tuhan. Lihat pengusaha ini, pengusaha kecil ini. Dia juga mengalami pertolongan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat dari cerita ini apa yang menjadi Aitofel dalam hidup Anda dari apa yang Anda alami hari-hari ini. Atau mungkin itu vonis dokter yang terasa seperti rencana kematian bagi Anda. Anda divonis oleh dokter, hidup Anda tinggal 2 bulan, hidup Anda tinggal 5 bulan, atau hidup Anda tinggal 1 tahun. Apakah itu juga jebakan-jebakan masalah ekonomi yang dirancang untuk menghancurkan masa depan keluarga Anda? Atau juga mungkin barangkali konspirasi dari orang-orang yang tidak menyukai Anda di tempat kerja. Banyak sekali Aitofel di sekeliling kita, roh spiritualnya yang mencoba mengintimidasi, mencoba menghancurkan Anda. Hari ini firman Tuhan mengetuk pintu hati kita.
1: Mari kita bertobat dari dosa kesombongan intelektual kita. Seringkali kita egois dan sombong, kita coba menyelesaikan masalah besar dengan kekuatan otak dan strategi kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dan hari ini suruh aku dikasih Tuhan, kita harus menaruh doa hanya sebagai pilihan terakhir ketika sudah tidak ada jalan. Mari kita bertobat dari sikap meremehkan kuasa doa. Mari kita kembali kepada Dia dengan kerendahan hati. Akuilah keterbatasan kita dan akuilah kebesarannya. Datanglah kita ke hadirat Tuhan Yesus, bawa air mata kita dan naikkan setiap doa yang tulus, meskipun kita gak bisa berkata yang panjang banyak, cukup dengan kalimat yang sederhana. Ingat suraku dikasih Tuhan, satu kalimat doa yang didorong oleh iman yang murni jauh lebih berkuasa daripada 1000 rencana hebat yang disusun tanpa melibatkan Tuhan. Buka hatimu saya berdoa. Urabataka masyataka dabaralaba. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau kami berusaha dengan kekuatan kami, dengan strategi kami, saat kami sedang menghadapi masalah-masalah yang sedang terjepit, kami sedang berhadapan dengan Ahitofel di akhir zaman, Tuhan, hari ini kami minta ampun Tuhan. Kami merendahkan diri Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu. Hari ini kami katakan bahwa kekuatan kami datangnya daripada Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan selamatkan kami. Tidak ada kalimat yang lain selain kami katakan tolonglah kami. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Gagalkan mereka yang berbuat jahat terhadap kami, dan ampunilah mereka yang berbuat jahat terhadap kami. Kami percaya Tuhan pada hari ini kuat kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah para pendengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kuasa mujizat yang terjadi di tengah-tengah kami, sehingga kami semua mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus sama berdua Tuhan buat yang sakit. Mari pegang bagianmu yang sakit. Engkau yang sudah mengalami sakit penyakit cancer, tumor, maupun juga gangguan jantung, gangguan salibukan. Dan hari ini kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, keselamatan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar episode ini dan mari terus mendukung pekerjaan Tuhan. Dan untuk episode 560 sekian sampai seterusnya, izinkan Pastor Apis untuk menyampaikan program kami untuk membangun gereja suraku ya. Karena sudah bertahun-tahun Pastor Apis ada di Samarinda, tibalah saatnya kami harus mendirikan gereja suraku dengan anggaran yang cukup besar, 10 sampai 15 miliar suraku. Itulah sebabnya Anda bisa ikut mengambil bagian, Anda bisa menabur dengan rekening yang sama di 735004 5991 ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi di 735004 5991 ANG Berlapas Samarinda. Dan Anda bisa tulis di situ untuk membangun rumah Tuhan. Dan Anda bisa WA kami, WhatsApp kami, dan kami akan juga akan mengirimkan update saldo. Dan masih jauh sekali saudaraku, masih jauh banget. Tapi saya percaya Tuhan lain mencukupkan, Tuhan lain menyediakan. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, shalom.
0: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rup 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus

Selamat malam Heart Listener, kita sudah mulai merapat di jam 8 malam ya. Satu menit lagi kita udah di jam 8 malam nih. Dan lagu ini berjudul Hanya Dekat Allah Saja, yang di request sama Kak James Junior atau James JR. Asik lagu ini, juga membangkitkan semangat kita di malam hari ini ya Heart Listener. Seperti dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan buat Kak James yang mungkin mendengar ini sambil berkegiatan, Tuhan berkati Kak James. Semoga hatinya yang sedang bersedih, hatinya yang sedang berduka, boleh Tuhan kasih penghiburan dan juga Tuhan kasih kekuatan yang baru. Amin.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-111 handphone 0811-1112-6776 0811

0: Mungkin pada saat ini ada hal-hal yang ingin Anda singkirkan dari hidup Anda, yaitu orang-orang yang mempersulit hidup Anda, atau masalah-masalah dan kesukaran-kesukaran yang lain. Coba Anda perhatikan, semua hal itu hendak memberi tantangan kepada Anda, untuk Anda memanfaatkan suatu kemungkinan yang telah Anda abaikan selama ini. Bawalah semua persoalan dan kesulitan itu di dalam doa. Tidak ada doa yang tidak terjawab.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Lagu ini berjudul Dalam Tangan Tuhan yang dinyanyikan oleh Yan Joshua dan Mighty Music tahun 2023 yang direquest sama Kak Trebo. Selamat malam Kak Trebo. Thank you so much untuk lagu yang udah direquest lagi. Dan kita terberkati dengan lagu ini karena kita tahu tangan Tuhan adalah satu-satunya yang bisa memberikan kekuatan yang baru untuk kita, bahkan di saat kita udah mungkin kehabisan kekuatan kita sendiri. Karena ya Bima juga percaya ya, kita semua akan selalu ingat kalau misalnya kita gak bisa melakukan segala hal dengan kekuatan kita sendiri, tapi di dalam tangan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara.

Lagu ini berjudul What a Beautiful Name dari Hillsong Worship and Brokeley Girdwood ya. Dan lagu ini di request sama Kak Rebecca. Thank you so much untuk lagu yang udah di request. Dan salah satu, kayaknya bukan salah satu deh. Oh ya bisa. Salah satu bagian yang menyentuh hati Yemima. Di sini ada lirik, "You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now?" Jadi Yemima, dengan lirik ini Yemima tuh menyadari sebegitu besar loh kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus gak mau kalau di surga itu gak ada kita. Dan karena kita gak bisa langsung naik ke atas untuk naik ke atas. Karena kita gak bisa langsung ke surga, makanya Tuhan yang bawa surga itu. Dan juga Tuhan mengorbankan dirinya supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga sana. Dan juga heart listener, ini jadi sweet reminder untuk kita semua bahwa pengorbanan Tuhan sebesar itu untuk diri kita. Makanya hari ini kita mau sama-sama kembali rekomitmen kasih kita kepada Tuhan. Dan biar pujian ini bisa menemani malam kita hari ini.

0: This is Heartline Radio, your family station.
1: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Seperti dalam Amsal 16 ayat yang ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yes, kita bersyukur, heart listener, dalam setiap harinya kita masih bisa melihat penyertaan Tuhan, dalam setiap harinya kita masih bisa melihat perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam masa susah kita, Tuhan yang selalu menjadi penolong dan juga Tuhan yang menentukan arah langkah kita bersama dengan Tuhan. Dan Dewi mau percaya waktu kita berjalan tidak berbelok ke kanan dan ke kiri dan hanya mengikut lurus ikut jalannya Tuhan, pasti kita akan sampai pada rencana yang Tuhan Yesus siapkan di depan sana.

Lagu yang satu ini berjudul Di Tengah Kesukaran oleh pendeta James Victor Lekatompesi yang direquest sama Oma Paula, Oma kita tercinta. Thank you Oma sudah request lagu ini. Dan lagu ini masih berhubungan dengan lagu yang tadi ya. Lagu sebelumnya ini by the way Heart Listener di request sama Kakak Nona, Kakak Nona Riren yang sudah bergabung bersama kita di live TikTok. Dan ternyata saudara Yemima ini sangat sehati dengan Oma kita tercinta. Dan lagu ini pastinya juga memberikan kekuatan yang baru untuk kita semua. Dan terlewat juga firman Tuhan yang baru aja Yemima dengerin di mana namanya? Di ibadah pemuda Yemima hari Sabtu kemarin, itu di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yes, kemarin itu kita belajar tentang bagaimana Tuhan itu adalah gembala yang setia dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita itu sebagai dombanya bisa lari-lari ke kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri, tapi gembala kita itu gak cuman berdiri di depan, tapi gembala kita itu juga memperhatikan kita supaya kita gak ada yang larinya terlalu jauh gitu. Dan gembala kita itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah gembala yang setia, yang akan terus mencari kita dan juga memelihara kita dalam kasihnya.

0: This is Heartline Radio, your fan station.
1: Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: ...94,4 Heartline Radio.
3: Name above all names. King of kings and Lord of lords.

lagu layak dipuji disembah oleh NDC Worship tahun 2019. Thank you untuk Kak Stanley yang sudah request lagu ini di malam hari ini. By the way, Ima tuh tadi kayak mengingat kayak deja vu sesuatu gitu waktu mendengar lagu ini kembali. Karena jujur, ya memang udah lama gak dengar lagu ini. Walaupun beberapa kali ya Mima juga mendengarkan lagu NDC, tapi ini udah lama banget ya Mima gak dengar. Dan ya Mima teringat waktu masa-masa ya Mima belajar alat musik. Dan ya Mima teringat itu adalah kerinduannya papa untuk ya Mima bisa bermain alat musik. Tapi ternyata sampai hari ini ya Mima belum bisa bermain alat musik. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai ternyata untuk melayani Tuhan dengan yang lain. Misalnya dengan hobi ya Mima, ngedance kayak gitu. Dan ya Mima bersyukur karena Tuhan itu tunjukkan kalau ya Mima gak perlu malu karena ya Mima gak bisa main alat musik. Tapi ya Mima juga bisa dipakai sama Tuhan dengan hobi ya Mima kayak gitu. Dan mungkin ini juga jadi kesaksian ya Mima, siapa tahu ada heart listener yang akhir-akhir ini lagi ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Tenang saja heart listener, heart listener bisa melayani Tuhan lewat apa yang heart listener punya hari ini. Karena persembahan yang terbaik adalah hati kita untuk Tuhan.

Wow, malam hari ini kita ditemani juga nih dengan lagu I Am Yours dari Matthew Parker. Yang lagu ini versi DJ-nya ya, jadi remix dengan DJ Jaireh di tahun 2012 nih. Jadi Heart Listener, lagu ini juga sebuah lagu rohani yang diaransemen berarti ya, diaransemen menjadi lebih catchy gitu untuk didengarkan. Mungkin targetnya juga untuk anak-anak muda. Dan ini direquest sama Kak Dani. Terus katanya Kak Dani, wah pengen ngedance deh gue. Katanya boleh dong, kita boleh banget menari untuk Tuhan, Heart Listener. Dan lagu ini itu juga menceritakan bagaimana kita itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk Tuhan yang pimpin hidup kita, untuk Tuhan yang pakai setiap hidup kita, setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan biar lagu ini jadi rekomendasi lagu yang baru juga nih untuk Heart Listener semua, yang mungkin lagu ini bisa memberkati juga.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardline Radio.
1: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu, yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban untuk kami.

aplikasimu dari NDC Worship yang di-request oleh Kak Daryl nih. Untuk malam hari ini, mungkin ini lagu terakhir ya, tapi nanti masih akan ada lagu-lagu yang juga menemani Heart Listener malam hari ini. Dan pastinya lagu ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus itu dengan cuma-cuma memberikan kasihnya untuk kita, karena Tuhan itu merasa kita itu sangat berharga di dalam hidupnya. Seperti beberapa lagu yang sebelumnya, Tuhan itu gak mau kalau surga itu tanpa kita. Makanya Tuhan memberikan hidupnya untuk kita. Dan biar kita semua boleh ingat kalau itu adalah bukti kasihnya Tuhan untuk kita semua. Jadi yuk kita sama-sama mengasihi Tuhan juga dengan segenap hati kita.

ampun ya ampun. Heart listener, saking Ibi mah semangatnya mengucapkan terima kasih untuk heart listener yang ada di live TikTok, sampean lupa loh ya mau calling lagi. By the way, thank you so much untuk semua heart listener yang udah menemani Ibi mah malam hari ini, yang udah request lagu, udah kasih rekomendasi lagu, dan juga udah titip-titip salam. By the way, tadi ada yang ketinggalan salam dari Kak Darel ya. Lagu yang tadi itu ternyata juga titip salam juga ya untuk dia yang lagi sakit di sana, semoga cepat sembuh ya dengan bilur darah Yesus. Teman dekatnya Kak Darel, kita berdoa semoga lekas sembuh, amin. Dan juga heart listener semua yang malam hari ini mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat dan kurang baik, selamat beristirahat, jangan lupa minum obatnya dan juga makan, biar malam hari ini Tuhan kembalikan kekuatannya, kembalikan kesehatannya, supaya besok bisa kembali beraktivitas dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, amin. Heart listener semua, kalau begitu Yema pamit dari ruang dengar heart listener semuanya. Selamat beristirahat dan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Sampai jumpa. Selamat malam, heart listener.

Shalom semuanya, selamat malam. Bertemu lagi di Selasa yang cerah dan tenang ini ya. Gak tahu nih kalau di daerahnya sebenarnya nih tetap cerah atau rame ya. Tapi yang pastinya dalam studio rasa tenang sih. Karena yang terdengar adalah alunan musik dan lagu yang memuliakan nama Tuhan.

Kita bertemu lagi dalam program Heartland Sharing di 94.4 Heartland FM Your Family Station. Dan di sini bersama Ayang yang akan menemani Hasner bersama sampai jam 11 malam nanti waktu Indonesia Tengah. Jadi ada perbedaan ya bagi teman-teman yang berada di luar pulau ya. Bagi yang baru bergabung mungkin bertanya-tanya ini program apa gitu kan. Inilah program di mana listener boleh saling sharing ya, saling cerita ya, tanpa merasa harus takut dihakimi atau dinilai negatif ya. Cerita aja apa yang dialami, apa yang dirasakan, dan nanti kalau memang butuh dukungan doa kita akan doakan ya. Dan seperti biasanya untuk menuntun kita nih dalam sharing ya, walaupun nanti kalau mau sharing atau cerita nggak harus berpatokan dengan tema yang ada, boleh kok. Kalau listener punya pergumulan lainnya yang di luar tema. Dan untuk malam hari ini, Ayang mengajak listener untuk sharing tentang mengikut Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa, selamat malam. Kami ucap syukur karena pada malam hari ini kami bisa berjumpa lagi secara on air Tuhan. Meskipun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami, yang akan mengajari kami, nuntun kami untuk apa yang harus kami bagikan pada malam hari ini. Dan biarlah lewat Roh Kudus-Mu berbicaralah pada setiap kami pribadi lepas pribadi, agar kami mengalami perubahan hidup, kami mengalami kemerdekaan, kami mengalami kemenangan. Dan biarlah apa yang kami bagikan pada malam hari ini dapat diterima sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Urapi setiap lidah kami dan juga telinga kami Tuhan, agar segala sesuatu yang dibagikan, segala sesuatu yang kami dengar, ada sesuatu yang menghidupkan dan menjadikan pribadi yang tidak sama lagi, semakin serupa dengan yang Tuhan kendaki. Sertai kami dari awal hingga akhir program ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, malam hari ini seperti yang sampaikan sebelumnya, kita akan sharing tentang mengikut Tuhan ya. Apa nih yang mau kita sharingkan terkait tentang mengikut Tuhan ya? Mengikut Tuhan itu adalah sebuah perjalanan iman yang aktif sebenarnya, dan tentu saja berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari, ya enggak? Nah, dan ada beberapa hal yang akan kita sharingkan terkait mengikut Tuhan. Boleh ya men-sharingkan pengalaman pribadi masing-masing, bagaimana selama ini hasilnya dalam mengikuti Tuhan ya. Seperti apa caranya dan bagaimana lika-likunya, boleh di-sharingkan pada malam hari ini. Dan sebelumnya kita mau baca pesan dulu nih yang masuk ya. Terima kasih loh sudah mengirim pesan di awal. Oke, kita sapa dulu ada yang masuk, itu adalah Gio, apa kabar Rimo. Kemudian Arul Fahri, Emmy, siapa nih? James JR, Awi, Eklin, kemudian Paul Rendo, Geo ya. Kemudian ada Kezu. Sebentar, saya agak lupa nih bacanya dalam bahasa Jepang ya. Nanti deh saya buka lagi ya. Kelamaan nih ya, gak belajar bahasa Jepang lagi, jadinya tulisannya agak-agak lupa karena gak terlalu rutin sih latihannya ya. Kemudian ini, aduh ini cuaca gambarnya ya. Cuaca apa sih? Oh, ombak. Kemudian ada Andreas, lalu user 573 sekian-sekian, Jevals ya, kemudian siapa nih? Suara Nawasena ya, kemudian Nur Samsi. Halo, apa kabar? Saya sering baca namanya loh. Silakan request lagu ya. Kemudian Sydney with Sydney White. Halo Amisin, apa kabar? Kemudian ada Nailan. Shalom ke Ayang, salam juga Amisin. Gimana kabarnya nih? Oh, puji Tuhan, luar biasa baik, sehat. Enggak juga sih, batuk ya. Lagi musim batuk nih ya, jadi makanya agak-agak serak-serak gini. Ya begitulah ya. Kemudian Kak Ayang ini teman. Oh, Jevals. Kak Ayang ini temanmu yang satu bis penuh kekhawatiran.
Maksudnya, Kak Ayang ini temanmu yang satu bis penuh kekhawatiran. Mau request lagu ke Kak Ayang boleh? Boleh. Sebentar, satu bis penuh kekhawatiran maksudnya bagaimana? Saya kok agak-agak bingung ya. Oh, Charles ya, Charles Jevanya, ya atau tidak? Ngaku nggak? Kemudian ada Ratu Azahra. Kemudian William, Cinta Setia, Kuna Andreas Nopel, Yons de Upin. Yons, ada Mbak Ayang, ada Yono. Kemudian Abang Dedi di mana? Abang Dedi masih kerja ya, mencari nafkah buat keluarga. Ya, kemudian baju BPA Samarinda dipakai Kakak Ayang kan? Hehehehe. Oh iya, bener banget. Tapi gak kelihatan kan? Tahu aja deh. Kemudian ada Zaluhu Nias, apa kabar? Yahoo, yahoo ya. Ya karena teman saya banyak orang Nias ya, semoga gak salah ngomong ya. Kemudian ada Icel. Shalom Bang, shalom Mbak Ayang, saat malam Zaluhu. Kemudian Jeval, kita pernah satu bis di Balikpapan. Iya, I know you. Kemudian ada Lukman. Halo, apa kabar Lukman? Selamat bergabung ya. Yuk, yang sudah bergabung sharing dong ya. Oke, Jeffals request lagu Symphony Worship, dia sanggup. Oke, penyanyi bebas kan ya? Atau ada penyanyi khusus yang mau direquestkan? Boleh ditambahkan di situ ya. Tuhan sanggup, dia sanggup. Tadi ada request, siapa lagi nih yang mau request? Ami mau request lagu gak Ami? Kemudian Geo atau siapa nih yang lagi gabung nih, boleh request lagu ya. Boleh request lagu. Oh, ikut aja Kak. Oke, siap. Oh, Symphony Worship, baik. Nanti saya carikan ya. Oke, silakan. Boleh like, boleh di-share ke teman-temannya supaya mereka bisa mengikuti program ini juga ya. Oke, baiklah. Kita kembali ke sharing kita malam hari ini. Kita belum nyapa yang di ini ya. Suara hati, di jalur hati, apa kabar yang bergabung lewat jalur hati ya. Jalur hati ya. Selamat malam bagi yang mendengarkan lewat di mobil ya, lewat mobil. Yang mendengarkan di radio mobil, selamat malam. Tetap fokus ya, kalau mau dengarkan sungguh-sungguh boleh mampir dulu kemana gitu ya sambil mendengarkan. Terus kemudian yang bergabung di Facebook ya, selamat bergabung, selamat malam, apa kabarnya nih ya. Silakan. Boleh request lagu ya, lagunya tentu saja lagu rohani yang menguatkan iman kita bersama. Jangan request lagu MBG ya. Oke, jadi khusus malam hari ini lagu siaran rohani ya, yang menguatkan iman tentunya ya, biar semakin kuat berjalan bersama Tuhan. Dan bagi yang mau sharing, yuk waktunya sharing ya malam hari ini. Temanya adalah mengikut Tuhan.

0: Ya, listener, mengikut Tuhan itu seperti yang saya sampaikan tadi memang sebuah perjalanan iman yang aktif dan tentu saja berdampak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pastinya tidak mudah ya. Kalau orang bilang mengikut Tuhan itu mudah, luar biasa ya. Oke, kita angkat dulu penerima telepon satu ini. Kok langsung dimatikan? Jangan, sabar dong, sabar. Kok langsung ngambek? Baru mau diangkat, sabar. Ya yang tadi menelpon ya, boleh telepon lagi. Baru saya mau angkat. Oke, kita baca pesan di sini. Siapa dia? Oke. Oh, Jevals mau sharing, siap. Aku mau sharing kakak, saat mengikut Yesus kita orang Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama. Oke, luar biasa ya. Oke, kita terima dulu telepon satu ini. Halo, selamat malam.
1: Shalom, malam kak.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Selma.
0: Oh, Selma.
1: Ya, request lagu kak.
0: Oh boleh, mau request lagu apa?
1: Helen Pirena kak.
0: Helen Pirena yang judulnya?
1: Heaven Shalom.
0: Oh, Heaven Shalom. Oke, okay. Kayaknya kemarin juga request lagu ini ya?
1: Iya.
0: Lagi seneng ya?
1: Iya.
0: Ya, bagus sih lagunya.
1: Jadi,
0: ada kirim-kirim salam?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya saja, nggak ada yang spesial nih?
1: Nggak ada
0: saja. Oke, baiklah. Makasih ya Selma shalom. Ya, terberkati. Shalom. Ya,
1: yeah.
0: God bless you too. Ya, ini buru-buru amat ya Selma. Ya gak apa-apa ya, nanti next time boleh dong ngobrol lebih lama ya. Atau mungkin ini ya, biar agak hemat-hemat gitu ya. Oke, baik kita sambung lagi cerita sharingnya dari Jevals ya. Oke, sebentar sambil saya cek dulu Heaven Shalom. Oke. Oke, kita baca kembali pesan dari Jevals. Tadi di awal diajarkan untuk mengasihi sesama, karena sekarang saya adalah relawan ambulans. Wow, keren. Saya akhirnya mengerti, mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Saya pernah antar pasien yang masih kecil dan dinyatakan lumpuh oleh dokter. Saya menangis karena saya mengasihi pasien-pasien yang saya antar. Wah, luar biasa ya Jevals ya. Pengalamannya pasti banyak banget ya terkait tentang mengantar pasien. Pasti bisa dibuat buku novel nih ya. Biar jadi berkat bagi banyak orang ya. Oke, masih ada lanjutannya kah? Nih saya menunggu dengan mata penuh haru. Oke, kita baca pesan lanjutan. Oh, belum ada. Oke. Baik, saya menunggu lanjutan dari sharingnya Jevals ya. Kita lanjut lagi sharing kita. Tadi benar banget ya, mengikut Tuhan itu salah satunya yang dilakukan oleh Jevals adalah mengasihi sesama ya. Bagaimana mengasihi orang-orang yang mereka membutuhkan bantuan, mereka dalam posisi lemah gitu ya. Dan mengasihi sesama itu tentunya tidak mudah ya. Apalagi kita mungkin sedang dalam kondisi terluka. Mungkin sedang posisi lagi sedih atau mengalami penolakan-penolakan dan kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang mereka membutuhkan perhatian, mereka membutuhkan sentuhan kasih dari kita gitu ya. Kalau hati kita dipenuhi dengan luka, kalau hati kita dipenuhi dengan kekecewaan, biasanya kan merasa hambar ya. Kemudian juga kayak dingin gitu ya. Dalam memperlakukan orang lain gitu ya. Ketika bertemu tuh ya datar aja gitu. Karena kita juga ngerasa kita gak pernah dikasihi atau disayangi oleh orang lain. Tetapi puji Tuhan ya, kita dapat sharing dari saudara Zeval. Sih kayaknya bener nih gak ada terusannya. Atau masih diketik ya. Nanti boleh kalau ada lanjutannya. Tuh telepon aja deh. Biar cepet. Kan sama kotanya ya. Ya, jadi luar biasa sekali ya pengalaman saudara kita. Oh, oke. Baik, Jevals, lanjutannya nih ada nih. Maksudnya adalah kita tetap harus mengasihi sama kita dalam ikut Yesus. Akhirnya saya mulai mendoakan dia. Oh, oke. Jadi, mungkin bertemu dengan orang-orang yang berbeda agama gitu ya. Atau berbeda pikiran dengan kita, berbeda mindset gitu ya. Tetapi ketika kita dipenuhi kasih Tuhan, kita pasti punya keinginan gitu ya untuk mendoakan mereka. Luar biasa ya Jeffals, masih ada lanjutannya kah? Masih setia menunggu loh. Ya, ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan gitu kan. Tadi Jeffals sharing tentang bagaimana mengasihi gitu ya, mendoakan gitu ya orang-orang yang dia temui, yang dia layani lewat pelayanannya sebagai sukarelawan di ambulan gitu kan. Nah, jadi mengikut Tuhan itu memang menuntut kita itu untuk mencintai dan mengampuni sama sebenar. Bahkan di Matius 5 ayat 44 ya, Matius 5 ayat 44, kalau misalnya dia mau buka Alkitabnya boleh. Demikian bunyinya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Mungkin akhirnya ini kita sering menemukan orang-orang yang mungkin menganiaya dalam tanda petik iman kita gitu ya. Mungkin mereka merasa

bisa memahami apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Tetapi ajaran Tuhan yang kita ikuti adalah tetap mengasihi mereka, tetap mendoakan mereka. Jadi udah benar banget ya yang dilakukan oleh saudara kita Bro Jeval sini ya. Kita bisa mengasihi pun itu karena Tuhan gitu ya. Kita gak mungkin bisa mengasihi orang lain itu tanpa ada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu mari teman-teman listener yang mungkin merasa saya dulu sempat kesel sama ibu kos saya dulu ya, dan saya karena apa yang saya laporkan gitu ya, tentang kondisi kos itu kan ibu kos tidak bisa terima gitu ya, jadi saya sempat kesel. Terus juga ada beberapa perlakuan dan perkataan yang membuat saya ngerasa kok kayak saya jadi kayak dianggap kayak pembantu gitu kan. Tetapi Tuhan itu baik gitu ya. Ada suatu momen di mana saya ngerasa, saya ngeliat orang gitu ya, kayaknya aku saya gak bakalan bisa deh memeluk dan mengasihi orang yang saya gak suka gitu kan. Saya batin begitu. Tapi ketika saya berhadapan dengan ibu kos saya waktu itu, waktu saya masih di Jawa gitu ya, kalau sekarang kan rumah sendiri ya, waktu di sana ketika entah gimana gitu ya, saya datang nemuin beliau. Saya cuma bilang waktu itu, Bu, maafkan saya gitu kan, mungkin ada kata-kata saya yang tidak pas atau apa. Beliau tiba-tiba nangis gitu ya. Saya juga bingung. Karena saya melakukan itu bukan karena saya, karena saya ngerasa ada dorong di hati belajar untuk mengampuni dan diawali dengan meminta maaf pada beliau gitu kan. Ketika saya minta maaf dan ketika beliau nangis, secara ego saya, karakter saya sebenarnya saya gak akan bakal meluk beliau gitu ya. Tetapi waktu itu karena saya tahu ada dorongan kuat di hati saya melakukannya. Saya peluk beliau gitu ya. Saya peluk beliau. Beliau juga minta maaf gitu ya. Maaf ya ayah, aku sudah gak percaya sama kamu. Pokoknya saya juga gak terlalu ingat ya beliau ngomong apa. Tapi intinya kami saling memaafkan ya. Dan sejak itu, kalau istilah zaman sekarang tuh bestie ya. Nah sejak itu saya bestian sama ibu kos saya ya. Kemana-mana beliau selalu ajak saya. Beliau kan sebenarnya apa ya, punya masa lalu yang tidak enak, tapi beliau mengambil keputusan untuk menjadi pendoa gitu ya. Dan beliau sering ngajakin saya berdoa. Dan salah satu hal yang saya pelajari gitu ya, saya teladani dari beliau adalah beliau berani mendoakan orang yang beliau temui. Wah, kalau saya sendiri gak berani ya, saya pasti ngitung kancing baju ya, kalau pakai kancing baju. Atau doain gak ya. Nah, tapi dengan ibu kos saya ini saya belajar bagaimana mengasihi orang-orang yang kita temui dengan kita mendengarkan cerita mereka gitu ya. Karena kan kadang naik taksi berdua gitu ya, bukan angkot ya, tapi benar-benar taksi gitu. Dan itu kan supirnya cerita gitu kan tentang hidupnya segala macam. Dan ketika kita sampai tujuan itu pasti ibu kos bilang sama supirnya, bilang, Pak, boleh gak kami doain Bapak gitu kan. Nah, dan rata-rata mau ya, sebenarnya gak ada penolakan, biasa rata-rata mereka mau. Dan disitulah saya ngelihat, wah, luar biasa sekali gitu ya, apa yang beliau lakukan gitu. Nah, kemudian ada juga sebuah peristiwa di mana saya naik taksi gitu ya, pesan taksi atau gimana, kayak apa gitu, saya lupa juga. Tapi intinya waktu itu saya kesel sama supir taksinya, kesel banget gitu ya. Tapi saya gak ingat supir taksinya tuh yang model apa gitu, saya gak ingat. Cuman yang saya ingat, meskipun saya kesal, saya memang tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang negatif gitu kan. Dan saya gak tahu, suatu ketika saya pesan taksi, ketemu lagi taksi itu lagi gitu ya. Dan saya gak ingat orang itu, tetapi dia masih ingat sikap saya kepada dia gitu ya. Waktu itu dia sempat bilang bahwa, Mbak, kan yang waktu itu ya, yang saya ini, pokoknya dia ngomong apa gitu, saya bilang, oh iya Pak, oh Bapak kok ingat saya padahal sudah lupa. Enggak, saya ingat, soalnya Mbaknya baik banget. Padahal waktu itu seingat saya sempat kesel sama Bapak itu, tapi puji Tuhannya ya, apa yang keluar yang saya lakukan pada orang itu saat itu adalah saya tidak mengatakan hal yang negatif, tapi tetap
melakukan hal baik, walaupun saya juga gak ingat saya melakukan hal baik apa ya waktu itu ya. Tapi intinya yang dikenang dia adalah saya melakukan hal baik, jadi kan minimal saya gak malu gitu ya, ketika bertemu lagi gitu kan. Kan malu ya kalau kita udah mencak-mencak, maki-maki, terus ketemu lagi, oh ini mbaknya yang kemarin gitu kan, yang kata-katanya gak bagus gitu ya. Tapi untungnya ya, itu karena Tuhan juga ya, yang ngajarin, yang ngingetin gitu, untuk menjaga perkataan. Nah jadi memang dalam ikut Tuhan itu, kalau bagi saya secara pribadi susah sih. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kalau kita bilang tuh antara keinginan daging, maksudnya maunya kita manusia ini ya, dengan pikiran kita, maunya kita ya, dengan maunya Tuhan, keinginannya Tuhan, pikiran Tuhan tuh kadang tuh beda. Bukan gede, seringnya beda gitu ya, gesekan gitu kan. Kita maunya marah, Tuhan maunya tenang gitu kan. Itu gesek kan, nah bagi saya itu gak mudah gitu kan. Tetapi dengan berjalannya waktu ya, semakin berjalan bersama Tuhan, ikut Tuhan, lama-lama karena Tuhan membantu saya untuk selalu membuka diri, membuka hati untuk ngikuti dia, lama-lama memang terasa lebih mudah hasilnya. Walaupun mungkin tantangannya juga kadang berlipat ganda gitu kan. Nah memang mungkin saat ini kita sudah bisa mengasihi, nanti ketemu lagi orang yang ngeselin lagi dan lebih parah lagi orangnya gitu ya, karakternya. Tapi ya itu tadi, ketika kita tetap ngikutin Tuhan, maunya Tuhan apa, itu memang kerasa banget, mudah banget gitu ya. Jadi mungkin saat ini bagi kita memaafkan itu gak mudah ya, apalagi kalau kita difitnah, diomongin gitu ya. Tapi kalau kita tetap bersikap sopan, tetap menolong ya, tetap berkata baik, percayalah, one day kita akan lihat sendiri benih yang kita taburkan itu akan bertumbuh di hati mereka gitu. Mereka akan melihat, oh kok beda ya orang ini, walaupun diomongin juga. Saya itu termasuk orang yang termasuk sering diomongin ya sebenarnya. Meskipun kadang orang ngomongin saya itu gak tahu kalau saya tahu gitu ya. Hal yang lucu banget ya, waktu saya di Jawa itu, di kos-kosan gitu, saya juga heran sih kok bisa kedengeran gitu ya. Waktu di kos tuh, dulu kalau awal-awal dulu sebelum benar-benar ngikut Tuhan gitu ya, ngerti bagaimana cara ngikut Tuhan, saya orangnya mudah tersinggungan gitu kan. Tapi ketika saya mengikut Tuhan itu, ketika ada orang yang ngomongin gitu, saya tuh ya tenang-tenang aja gitu ya. Jadi waktu itu saya ada dalam kamar, mungkin mereka gak tahu kali ya saya ada dalam kamar, karena kan kamar saya tuh kayak sepi gitu kan. Nah mereka tuh bicarain saya sebenar di ruang tamu, kebetulan kamarnya tuh deket dengan ruang tamu, gosipin Ayang tuh gini-gini ya gitu. Sukanya di kamar terus apa ya, macam-macam lah ya teman. Saya cuma oh itu tuh penilaian mereka, udah itu yang pertama. Tapi mereka nggak tahu kalau saya tahu gitu, tapi saya tetap baik gitu. Saya kayak orang-orang polos-polos aja gitu ya. Terus kemudian waktu di masih di kos yang sama, padahal itu bertingkat sebenar, saya juga bingung. Tapi memang tingkatnya itu kayak ada, kayak nggak ada, yang bagian atasnya itu memang nggak ada tembok ya. Jadi kalau orang ngobrol di atas dengan suara yang keras, memang kedengaran, bisa kedengaran sampai bawah gitu ya. Apa terutama kalau suasana sepi. Nah kebetulan memang waktu itu orang pada liburan kan, sepi. Saya tuh ada di kamar di lantai bawah saya. Kakak-kakak yang usianya di atas saya tuh di atas gitu ya. Bener lagi ngobrolin saya juga gitu ya, lagi gosipin gitu. Kok mamanya ya Ayang temenan sama orang itu, banyak ya, luar biasa banget sih. Dia omong gitu ya. Terus sempat dia omong gini, iya Ayang tuh polos sih, orangnya lugu gitu ya. Udah diboongin apalah gitu. Sampai saya tuh ya ampun, gitu tuh penilaian mereka. Tapi ya tetap ketika ketemu biasa aja gitu. Mereka gak pernah tahu kalau saya tahu. Saya gak pernah ngungkit-ngungkit, saya gak pernah melihatkan saya marah. Tapi tetap baik aja sama mereka. Jadi bagi mereka, di pandangan mereka, mungkin sampai hari ini ya, saya adalah orang yang lugu, polos gitu ya, gak tahu apa-apa. Padahal saya menyimpan banyak rahasia. Ya jadi karena apa yang mereka ceritakan, selain gosipin saya kan ada gosip yang lain ya, saya tahu, tapi saya tidak pernah mengumbarnya ke yang lainnya. Gak pernah, kamu loh diomongin loh sama ini. Gak, saya simpan sendiri. Saya oh orang ini gak suka sama ini, oh ini. Cuma di situ saya juga belajar bahwa ketika orang baik sama kita senar, itu belum tentu mereka benar-benar baik sama kita ya. Kadang mereka tuh baik depan kita, tapi di belakang kita tuh ngomongin kita, bahkan mungkin ngomporin kita gitu ya. Disitu saya melihat realnya kehidupan ya. Tetapi sekali lagi, ketika kita mengikut Tuhan,
saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu ingin kita tetap mengampuni mereka, tetap baik mengasihi mereka tanpa syarat, ya. Dan ketika kita membuka hati kita untuk melakukan itu, kita akan melihat banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan. Dan yang paling penting banget, karakter kita semakin diubahkan. Mungkin ego kita sebelumnya sangat kuat, tapi mulai dilunakkan seperti itu. Oke, kita mau dengarkan dulu berapa pujian sekaligus juga request dari Jeffals dan juga Selma. Oke, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi di program Heartland Sharing dengan tema Mengikut Tuhan.

lagi bersama Ayang di 94.4 Heartland FM, Your Family Station. Masih di program Heartland Sharing ya, dengan tema Mengikut Tuhan.

Tadi saudara Jeval sudah sharing ya, betapa dia kemudian punya hati gitu ya untuk mengasihi sesama ya, yang dia tolong, yang dalam kondisi lemah gitu ya. Jadi itu salah satu contoh nyata bagaimana mengikut Tuhan ya. Ketika kita mengikut Tuhan, kita harus memiliki kasih yang daripada Tuhan, dan kemudian punya hati untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita. Dan boleh yang mau sharing lagi, mau kesaksian lagi, silakan telepon di 0811 5830 944.

0: Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Apa tadi namanya? Ayang, Ayang.
0: Iya, nama saya Ayang, Pak. Dengan Pak siapa?
1: Pak Ketaren, Efrata Ketaren di Medan.
0: Oh, halo,
1: Utara.
0: Pak Ketaren. Ya. Bagaimana, Pak? Mau kesaksian apa? Silakan. Horas nih berarti ya.
1: Dan gimana ya, cuma segera aja dari yang kamu kesaksian yang hari ini sama yang minggu lalu.
0: Oh, minggu lalu
1: ya, kan
0: Bapak ikuti juga ya?
1: Ikut juga masalah
0: Wah.
1: Kedewasaan.
0: Silakan, Pak.
1: Enggak, saya lebih sukanya kalau Ayang ada kayak macam interaktif gitu, bertanya-bertanya gitu, baru saya pun apa tahu apa tujuannya gitu.
0: Oh, gitu. Oh, maksudnya saya nanya Bapak gitu ya saat ini ya?
1: Ya gitu juga itu banyak interaktifnya ngomong sendiri gitu.
0: Oh iya. Jadi apa nih yang mau Bapak saksikan pada malam hari ini terkait tentang ini mau terkait mengikut Tuhan atau bagaimana?
1: Ya ya maksudnya meresponi yang sudah Ayang kesaksian juga tadi.
0: Boleh silakan Pak.
1: Macam kayak pancing memancing gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Kamu menjelaskan, oh iya ya, kayaknya hampir mirip ini, bahwa ini perlu ini.
0: Oh gitu.
1: Ya, ini ya, tadi ya. Soal mengaji dan soal ini saya tadi kan. Mungkin berkaitan sama minggu lalu juga.
0: Ya. Boleh, boleh, silakan.
1: Apakah ada kaitannya dengan kedewasaan iman, dengan kita ke gereja tertentu, pindah, atau tak, apa gimana kita bertumbuh, kan begitu kan minggu lalu. Jadi, ya gimana bilang kesaksian saya dulu kan sudah coba pernah terkena penyakit jiwa, skizofrenia, paranoid.
0: Oh gitu.
1: Apa nol itu, gara-gara saya nggak lulus. Naik di Fakultas Kedokteran UKI Jakarta waktu itu. Saya pulang. Rumah sakit jiwa gitu ya, selama 3 minggu. Pada waktu itu, Tuhan banyak yang datang loh. Nah, satu kesaksian Tuhan juga. Saya jumpa semua Tuhan, khususnya di situ gitu, maksudnya rumah sakit jiwa itu. Rupanya apa inilah yang menariknya
0: ya, gimana Pak?
1: Memang luar biasa rupanya orang yang memberitakan itu dia pun seperti kayak penyakit jiwa yang saya alami juga.
0: Oh gitu. Dia, dia pernah ngalami gitu ya.
1: Iya, artinya akan saya dapat. Artinya dia cuma menjelaskan bagaimana perbuatan dia di kayu salib itu aja gitu. Ya cerita lah kan sambil nyanyi itulah yang apa tercurah darah dia cuma nyanyi gitu. Saya menangis loh. Tapi seumur hidup saya belum pernah saya menangis sampai sedalam itu. Dia hanya menceritakan si ceritakan lagu itu tadi gitu.
0: Oh gitu, oke.
1: Pencipta lagu itu pun sakit jiwa juga, skizofrenia.
0: Oh wah luar biasa ya.
1: Oke lah, itulah ceritanya saya sudah sembuh dari situ. Dan diterimalah saya di satu gereja gitu. Ya, juga loh, sudah hebat loh itu. Satu gereja bisa menerima orang yang sedang dalam masa pemulihan. Cuma itu sudah luar biasa. Setelah 2-3 tahun, puji Tuhan dipakai, saya dipercayakan Tuhan. Nah ini tadi kan. Tadi rumah sakit jiwa, pelayanan saya pun di penjara rumah sakit jiwa juga.
0: Oh, iya.
1: Rupanya saya beli, rupanya cara Tuhan begitu ya rupanya. Ya. Oke lah, saya nggak jadi kedokteran ya. Ke jiwa kayaknya. Ya, saya lihat begitu. Dan bukan saya aja punya yang lain juga. Nah, ini yang mau saya kesaksikan. Ini yang Ayang ceritakan tadi, soal pengampunan. Ada satu sisi yang belum kita lihat lah Pak Ayang.
0: Gimana Pak?
1: Mengampuni juga rupanya. Tapi keberanian kita tak maaf. Jadi waktu itu kan saya masuk satu gereja yang karismatik. Ya, waktu itu kan saya sifatnya rupanya nggak sembuh total lah Pak Ayang. Dalam tiap-tiap 3 bulan, 4 bulan kumat lagi gitu.
0: Tapi
1: makanya saya kemarin minum obat gitu.
0: Oh iya. Sampai sekarang ya Pak minum obatnya?
1: Enggak lagi.
0: Oh,
1: inilah
0: iya,
1: menceritakan.
0: Iya, silakan.
1: Dia menantang. Waktu itu kan namanya gereja kursiku itu kan masih curiganya kan luar biasa ya kepada karismatik termasuk saya. Saya pengen gitar pengurus lagi kan. Maju saya. Ya, apa sombong rohani kan ini pendeta ini gitu saya pikir.
0: Oh.
1: Gitu tumpang. waktu tumpang tangan, inilah apa ya. Tiba-tiba saya teringat, apa, diingatkan pikiran saya bagaimana orang tua saya dulu menjumpai sangat terkenal parah. Nah, terus saya pun jatuh pingsan. Saya ingat pas itu, yuk kok, ya berubah. Dia sampai itu sampai sekarang detik ini, detik ini saya nggak makan obat lagi gitu.
0: Wow, puji Tuhan.
1: Saya ke situ. Nah, ini sekarang perpindahan ini tadi loh, apa yang penting di sini.
0: Gimana,
1: jadi pas saya jadi jemaat simpatisan, kemudian tiba-tiba diangkatlah oleh mereka menjadi seorang pengerja kan gitu. Ya, langsung pula lagi disuruh ke komsel-komsel untuk buat firman perenungan gitulah.
0: Oh iya. Kan?
1: Ya. Nah, ini yang penting juga saya lihat mungkin untuk kita juga. Wah, kan saya mau apa? Tiba-tiba saya teringat lah di hati apa itu. Kita saya ada konflik ya kan. Itu ada firman loh, firman Kristus yang but keras di hati saya. Kalau kau teringat di hati saudaramu, mereka mau tinggalkan kamu itu. Tertegur sekali dari situ lah. Mengampuni susah, apalagi minta maaf kan gitu.
0: Iya, betul-betul.
1: Sulit, hampir nggak mau saya. Terus mengganggu gitu. Ya, tiba-tiba ada satu apa juga saya dengar kan dengar firman juga di radio di bagaimana si Petrus ya kan disuruh Yesus jarak. Otaknya kan nggak bisa terima itu.
0: Iya.
1: Tapi ini yang penting loh yang terjadi mujizat tadi. Karena engkau yang saya pun begitu. Ya jelas Tuhan. Memang kau menyebut aku jumpai lah, aku akan ya mau berdamai gitulah. Ya udah saya jumpai gitulah. Satu satu mulai ceritanya pertua diaken semua permata pemuda gitu. Itu luar biasa. Lu baca di mana? Akhirnya mereka sendiri pun berdua wah diberkatilah di kau ya tempat pekerjaanmu di gereja yang baru ini. Saya pikir mereka itu kayak dulu gitu. Nah itulah Pak Yang. Luar biasanya kita minta maaf, minta apa, walaupun sebenarnya kita nggak salah. Dan saya melihat tidak hanya itu pembukaan kan?
0: Iya.
1: Akhirnya setelah itu tahu apa yang menarik?
0: Apa itu,
1: jadi
0: Pak?
1: Ketagihan minta apa?
0: Oh iya kak. Jadi tanpa Tuhan suruh langsung minta maaf gitu ya?
1: Gitu loh. Ternyata, ya, kalau kita kesana. Jiwa untuk mengampuni pun jadi mudah.
0: Iya benar banget.
1: Tapi pikir juga yang itu apa gunanya saya sampai level ini. Tapi kalau punya karunia ini, kalau nggak gitu ya nggak masuk surga juga.
0: Iya betul.
1: Oh, tapi gitulah Roh Kudus yang berkata kepada saya. Silahkan dunia apapun. Tapi ingat katanya. Kan tadi bilangnya Yesus kan. Aku sudah mengucap, aku sudah buat mujizat dalam namamu. Aku sudah buat ini dalam namamu. Ada itu kan. Kalau nggak lakukan kerja, ya nggak masuk juga. Ini harus karakter Kristus harus ada pada kita. Mungkin minggu lalu yang perlu kita ingat sebagai ukuran kedewasaan iman atau rohani adalah karakter Kristus.
0: Benar-benar.
1: Itulah yang saya tangkap ya, Ayang ya.
0: Iya.
1: Terus yang benar ya itu kan. Sehingga orang mengutip doa orang benar sangat besar kuasanya itu dikutip dari mana? Tapi ayat sebelumnya saling mengampuni dulu. Mesti ada saling mengampuni di situ. Baru ada kuasanya lu. Apalagi istri. Percaya udah Mursia 61 sekarang. Kan usia 61 ya kan?
0: Iya
1: ya, berkali-kali orang suruh kamu itu kamu hitam pula rambutmu itu deh. Oh saya nggak mau saya. Kenapa kayak? Nggak mau kok iya. Saya nggak mau ditambahkan, kenapa katanya? Ini adalah tujuan Tuhan kenapa dibuat kita berubah? Kenapa katanya? Memutihkan yang hitam, yang sudah hitam dulu. Masih muda dulu, waktu apa kapan?

0: itu apa itulah saya tangkap ya Yam.
1: Iya.
0: Dan juga di gereja saya yang baru rupanya terjadilah ya kan, nah, setelah 10 tahun mereka kembali lagi, saya tidak bertahan gitu.
1: Oh.
0: Sama juga, juga ya. Harus meminta maaf juga kepada gembala yang apa ini, yang keluar lah gitu. Coba lah. Kan dia sudah pernah pertama dulu, akhirnya kedua pun jadi ketagihan saya bilang. Benar. Betul juga yang Yesus itu.
1: Iya.
0: Marilah aku yang segala yang letih lesu dan berat. Benar kan? Masalahnya gitu lega, ada perintah yang ngajarlah pada.
1: Iya, betul-betul.
0: Yang pasang itu enak. Benar, saya kasih kesaksian enak.
1: Enak aja sakit. Iya.
0: Lama-lama. Sebab yang kupasang itu enak dan bukan kuringan. Kenapa? Dia juga ikut mikul loh Yesus.
1: Iya, betul-betul.
0: Tulis dalam kita. Kan kita nggak tahu. Ya kan, nggak tahu kita betul dalam. Tapi yang kita tahu Roh Kudus kita yang bekerja dalam kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kan ya?
1: Benar-benar.
0: Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kita membuat Roh Kudus dalam kita itu bersuka cita? Kok terus-menerus kita mengeluh ya, bagaimana mau diberkati kita? Kita menyuruh, udah sana ampuni, jumpai. Ampuni orang. Udah kok ikuti, bersuka cita deh. Kok udah suka cita dalam kita, percayalah. Menangin tidak, kan ya di atas. Ya bukan saya bilang itu enak, enggak. Saya bilang tetap enak. Kenapa? Pikir salib itu enak. Yesus sendiri. Yang pasang itu enak. Emang bohong. Saya bilang enggak berbohong. Tergantung kepekaan kita kepada kehendak Roh Kudus dalam diri kita. Ya kan? Dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Berarti harus ada pertobatan setiap hari.
1: Betul.
0: Ya? Dalam pertobatan itulah. Ya kan nggak tahu lah setiap gereja ya apa ya. Kalau di tempat saya mungkin sudah terkenal lah, kalian tahu itu kan satu gereja yang apa pemulihan perjamuan kudus minyak urapan ya. Saya gak usah sebut lah ya.
1: Iya Pak. Tahu lah.
0: Pagi kan perjamuan kudus. Proses apa? Kita akan itu karena anak. Nah, Amos kecil orang Israel menceritakan bagaimana darah anak domba membebaskan mereka dari Mesir. Mungkin juga menceritakan darah Yesus ini. Setiap pagi lo sama anak-anak aja si kecil. Nah, sebenarnya itu rahasia itu di situ. Ketika kita kita percaya pada darah Yesus, itu apa yang DNA kita itu diubah di situ. Lama-lama karakter Kristus itu ada, makanya dikasih kita orang-orang yang susah kayak tadi.
1: Iya, yang karakternya haleluya.
0: Semua kita di sini, baik kerja di gereja, pasti kasih Tuhan ada orang yang membuat kita kesulitan tiap hari, jadi pikiran tiap hari. Saya di sini, jangan keluar dari gereja itu, bertahanlah di sini. Walaupun kamu tahu itu ada roh Isabel di situ, mungkin kau ya lianya.
1: Iya.
0: Kali ini dulu, ya kan? Berarti kau ya lianya, jangan kau keluar, bertahan di situ. Kan dibilang Kristus, 24:13 kan? Bertahanlah. Ya kan, barang siapa yang bertahan pada kesudahannya maka ia yang akan menang.
1: Amin.
0: Jadi betul-betul lah mau bertumbuh ya iya. Itu saya pun berdoa dulu loh. Pada gereja itu saya cuma dua kali aja apa? Tidak ada keluar. Berpun godaan itu ada enggak? Saya tetap bertahan. Ini lah apa ya. Karena bentuk itu memang ya pertama memang dalam dua pagi itu harus ada saling mengampu. Di sini aja kita banyak kali yang gak lulus. Kepahitan banyak kan. Pengerja gereja masih banyak. Pengerja orang tua sama anak-anak masih ada loh.
1: Iya benar.
0: Kan bersapatnya di situ. Setelah itu ya dulu ya apa yang mungkin yang lain juga mau kompensasi juga. Kita saling menguatkan di sini.
1: Iya siap Pak.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Ini walaupun saya baru dua kali ya minggu lalu sama ini. Saya benar-benar merasa kesatuan tubuh Kristus lah di sini. Di radio.
1: Oh, puji Tuhan.
0: Dua kali sini.
1: Oh,
0: kesaksian ayam juga. Saya enggak tahu minggu lalu Bapak siapa tanya itu.
1: Oh, Pak Ezra, ya.
0: Mungkin Bapak mau bicara lagi atau gimana ya? Atau yang lain.
1: Iya.
0: Makasih lah ya.
1: Baik, terima kasih Pak Efrata. Iya.
0: Tapi kalau saya enggak tahu kayak mana matikannya nih. Saya gapek nih.
1: Oh, matikannya, Pak? Oh iya, oke, sudah mati ya. Oke, terima kasih Pak Efrata yang sudah kesaksian ya dari jauh loh, dari Medan. Horas ya. Senang sekali.

0: sekali ya. Jadi sebenarnya banyak hal ya yang kita bisa dapatkan dari kesaksian Pak Efrata ini ya. Dan ada tiga hal yang sangat terberkati ya dan dikuatkan juga terkait tentang pertobatan setiap hari ya. Memang pertobatan itu memang harus setiap hari. Dan ingat banget salah satu tempat di mana yang pernah ikut pelajarannya gitu ya, bahwa sebenarnya pertobatan itu seperti kita bernafas gitu ya. Jadi kita kan biasanya tarik nafas, hembuskan gitu kan. Ada yang ditarik dan kemudian ada dikeluarkan. Nah begitu juga dengan kehidupan kita ini, supaya bersih gitu ya hidup kita, kita memang harus selalu seperti orang bernafas itu. Kita harus ada pertobatan ya, melepaskan sesuatu hal yang negatif dari hidup kita. Dan satu hal yang menarik juga terkait tentang firman Tuhan ya, di Matius 11 ayat 29 ya, dimana dikatakan 29-30, kenakanlah kuk yang pasang gitu ya. Dan dikatakan situ kan bukan hanya dipasang kemudian memberikan kita kelegaan, tapi juga setelah itu kita diminta belajar kepada Tuhan gitu ya. Dan disitulah maka kita akan mengenal betapa Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, dan kita dapatkan ketenangan. Jadi penting banget bagi kita untuk tidak hanya memandang kepada Tuhan, tidak hanya apa ya, curcol sharing kepada Tuhan, tapi juga belajar Tuhan itu mau kita melakukan apa gitu ya. Dan Tuhan itu kalau dalam posisiku itu dia akan melakukan apa gitu ya. Sering saya juga belajar gitu ya, menerapkan dalam kehidupan gitu. Iya, kalau Tuhan dalam posisi saya lagi kesel gini, Tuhan biasanya ngelakuin apa ya gitu ya. Atau kalau ada masalah seperti ini, keputusan apa ya yang Tuhan ambil? Ya, jadi seperti itu. Kita mulai belajar gitu ya. Tuhan akan melakukan seperti apa, itu salah satu yang bisa kita lakukan juga dalam mengikut Tuhan gitu ya. Terus kemudian semakin kita bisa mengampuni, bisa jadi ketagihan ya, seperti Pak Efrata tadi ya. Jadi luar biasa banget ya, kalau Ayang sih belum sampai ketagihan deh Pak. Tapi luar biasa loh Pak Efrata bisa sampai ketagihan minta maaf gitu ya. Memang setiap orang itu karakternya kan beda-beda ya sebenarnya. Dan Tuhan tuh tahu setiap karakter kita gitu ya. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang saya saklek banget gitu ya. Kalau kita memilih untuk tidak mengampuni, Tuhan juga tidak langsung memaksa kita. Tetapi ada hal-hal yang kemudian membuat hati kita dilembutkan sama Tuhan. Nah, dan ketika hati kita dilembutkan sama Tuhan, itu adalah langkah yang terbaik kita lakukan adalah nurut dengan apa yang Dia perintahkan. Jadi meskipun mungkin saat ini Hasner merasa susah gitu ya untuk mengampuni, untuk mengasihi, terus minta hati yang terbuka gitu ya dengan tuntunan Tuhan, supaya bisa belajar dari Tuhan gitu ya. Apa nih yang Tuhan akan lakukan jikalau dalam posisi seperti yang aku rasakan atau alami. Ya, jadi terima kasih sekali lagi ya Pak Efrata untuk sharingnya, kesaksiannya. Dan puji Tuhan loh, bisa sembuh ya schizofrenianya ya. Mungkin saya gak tahu apakah levelnya udah sempat parah banget gitu ya Pak ya, atau enggak. Tapi apapun itu, tapi luar biasa banget loh schizofrenia itu bisa sembuh. Karena saya punya dua tante itu juga didiagnosa schizofrenia ya. Dan sampai sekarang yang satunya ya belum bisa dikatakan sembuh total. Tapi yang satu sih bisa saya perbantukan gitu ya, ikut bantu-bantu di tempat saya kerja gitu ya. Dia bisa mengendalikan lah dirinya. Terus yang satunya lagi memang tipe yang pasif gitu ya. Tetapi minimal dia untuk membersihkan hal-hal yang sederhana dia bisa, sudah bisa gitu. Oke, kita lanjut lagi terkait tentang mengikut Tuhan. Ya, bagi listener yang mau bergabung untuk nelpon boleh ya. Nah, ini sudah ada yang nelpon ya, kita angkat dulu. Sabar, jangan diputus dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam, selamat malam, sayang.
0: Selamat malam, Pak Ezra. Pak Ezra dapat teman lagi nih.
1: Sendirian lagi nih.
0: Oh, sendirian, iya. Pak, Bang Dedinya lagi nggak ada di tempat.
1: Oh, iya.
0: Iya, lagi tugas negara.
1: Tetap semangat sama saya.
0: Iya, selalu Pak, karena ada Pak Ezra dan yang lainnya selalu menemani ya.
1: Ya, saya juga tetap semangat mendengar kesaksian Bang Efrata ya.
0: Iya, Pak Efrata.
1: biasa ya, misalnya malam ini gabungannya minggu depan, cerita-cerita lagi tentang kesaksian-kesaksian hidupnya ya. Tapi sebelumnya saya mau request lagu dulu nih saya.
0: Boleh, silahkan.
1: Bagi Yesus kuserahkan.
0: Bagi Yesus kuserahkan. Oke. Oh. Yang nyanyi siapa ya Pak ya?
1: Victor Tabarat.
0: Oh, Victor Tabarat. Kayaknya nih pengagum berat Victor Tabarat nih ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini mengikut Yesus ya Mas saya
0: ini. Mengikut Tuhan ya.
1: Mohon doang.
0: Oke. Boleh, boleh, boleh. Mau doakan apa Pak?
1: Malam ini karena
0: besok mau kayak terapi lagi ya?
1: Iya. Kuda Selasa Rabu gitu misalnya, tapi kena giliran Rabu nih.
0: Oh gitu.
1: Jadi besok semua aktivitas berjalan baik, lancar, bisa dipulihkan lah secara medisnya misalnya. Jadi secara jiwanya ini misalnya yang bisa menyembuhkan aja.
0: Kenapa Pak?
1: Secara medis kan usaha di rumah sakit. Secara kejiwaan ya doanya misalnya yang
0: menyembuhkan. Iya Pak. Ya nggak bisa ngomong apa-apa saya. Speechless ceritanya.
1: Kemudian tentang mengikut Yesus yang saya ini Yesus itu menyerahkan total hidup kepada Kristus dengan cara menyangkal diri hari setiap hari dan tak sepenuhnya pada kehendak Tuhan ya, itu yang sedikit tentang mengikut Yesus itu saya dengan jadi menyerahkan total hidup kepada Kristus dengan cara menyangkal diri dan tak sepenuhnya pada kehendak Tuhan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian tadi saya sedang menyinggung tentang Matius 5 ayat 44 itu ya misalnya.
0: Apa Pak?
1: Matius 5 ayat 44.
0: Oh iya betul. Maaf ya Pak ya, kayaknya telinga saya agak-agak errorin malam ini. Agak geremeng kayaknya ininya, teleponnya. Oke silakan.
1: Mau berdoa bagi yang menganiaya kamu ya misalnya.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi kan mengikuti Yesus itu kan salah satunya tadi taat sepenuhnya pada kehendak Allah ya. Jadi kehendak Tuhan itu kadang-kadang bertentangan dengan kehendak kita ya misalnya.
0: Iya, betul banget Pak.
1: Jadi Tuhan bilang mengampuni, kita bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi kan.
0: Betul.
1: Ya, syukur-syukur kesaksian Bang Epata tadi ya. Ampun itu bisa ketagihan ya.
0: Iya, luar biasa banget loh. Bisa jadi candu.
1: Susah itu. Mengampuni, minta maaf itu susah. Misalnya.
0: Iya, nggak mudah Pak.
1: Jadi, kalau menurut misalnya itu ya. Bagaimana kita bisa mengosongkan ego kita tuh ya dari keinginan pribadi kita tuh ya misalnya.
0: Oh, ini pertanyaan ya Pak ya? Selalu ada pertanyaan di balik pernyataan. Oke, baik. Bagaimana mengosongkan ego ya?
1: Mengosongkan ego untuk mengalahkan keinginan pribadi kita. Yang seperti Bang Fata katakan tadi ya.
0: Oh ini seharusnya Bang Efrata yang jawab ini ya.
1: Bisa mengampuni, bisa minta maaf, mana ya. Itu mengarahkan ego kita ya. Tapi syarat mengikuti Yesus tadi harus taat sepenuhnya pada kehendak Tuhan kan.
0: Iya.
1: Bilang berapa kali kamu harus mengampuni, 70 kali, 7 kali, 7 kali ya. Sehingga tidak terbataskan. Tapi susah ya misalnya sebagai orang hidup manusia yang dagingnya lebih berkuasa ini misalnya kadang-kadang ini kita susah mengampuni jadi apa namanya timbul kayak pahit lama-lama ya misalnya kita bisa benci pada seseorang atau kita nggak suka dengan orang terus nggak kita lepaskan itu, misalnya biasanya timbul akal pahit ya misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebenarnya rugi pada kita sendiri ya misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Karena kan beban ada di otak kita kan misalnya,
0: simpan.
1: Mm-hmm. Jadi akhirnya kan kita nggak ada nama sejahtera supaya kita kan.
0: Mm-hmm.
1: Padahal kan kita ingin dunia kata Bang Epata tadi kan kerja ya, yang kita kerja.
0: Mm-hmm.
1: Kita bisa damai sejahtera kita kita.
0: Mm-hmm.
1: Harus mengampuni setiap hari, meminta maaf.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi saya jadi minta maaf kepada ibu kosnya ya misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu akhirnya susah itu misalnya sebelumnya kita lakukan berarti ada beban tersendiri untuk kita ya misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ya menurut saya itu bagaimana kita mengosongkan ego kita aja misalnya.
0: Iya pak.
1: Jadi energi pribadi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu aja misalnya.
0: Ya.
1: Ya. Bisa saya sampaikan, silahkan dilanjutkan. mendengarkan misalnya.
0: Oke, siap Pak Ezra. Nanti saya putarkan lagu requestnya ya, bagi serahkan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Makasih waktunya.
0: Makasih juga Pak Ezra untuk sharingnya. Tuhan berkati.
1: Makanya diberkati pekerjaannya.
0: Mm-hmm.
1: Dan Tuhan memberkati semua yang dilakukan akan berhasil.
0: Amin.
1: Terima kasih saya, selamat malam.
0: Selamat malam Pak, Tuhan berkati Pak Ezra. Ya, terima kasih buat Pak Ezra yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, luar biasa sekali bagaimana tentang menyangkal diri dan taat pada kehendak Tuhan ya. Jadi memang itu salah satu juga poin di mana kita bisa mengikut Tuhan gitu ya. Jadi selain tadi kasih dan pengampunan tanpa syarat, kita juga harus mau menyangkal diri dan memikul salib. Nah itu gak mudah ya. Menyangkal diri dan memikul salib itu artinya kita berani siap menaruh kehendak dan ego pribadi di bawah kehendak Tuhan. Jadi kayak Pak Ezra nanya gimana mengosongkan ego gitu ya. Mungkin lebih tepatnya bagaimana kita bisa meletakkan ego kita gitu ya di bawah kehendak Tuhan gitu ya. Jadi itu termasuk menyangkal diri dan memikul salib gitu ya. Ketika kita siap menaruh kehendak dan ego pribadi kita di bawah kehendak Tuhan dan kita juga berani menanggung konsekuensi iman kita. Jadi ada ayatnya nih di Lukas 9 ayat 23. Kalau mau buka silakan di Lukas 9 ayat 23. Dikatakan demikian, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya. Jadi dalam kehidupan ini, sebenarnya banyak hal ya, yang kita diperhadapkan harus menyangkal diri kita gitu ya. Misalnya kita ada di sebuah kumpulan gitu kan, dan supaya akrab, supaya seru gitu ya, akrab gitu, obrolan tuh kadang tuh melebar ke menyebarkan gosip gitu ya. Dan kita bisa mengambil keputusan nih antara kita mau ikut menggosip ya, menyebarkan gosip, atau kita milih untuk tetap diam ya, tidak ikut-ikutan. Atau misalnya di tempat kita bekerja banyak terjadi kecurangan ya. Ini kan istilahnya ada istilahnya tuh sudah rahasia umum lah, di suatu tempat itu ada istilahnya korupsi kecil-kecilan atau korupsi apa namanya? Korupsi bersama gitulah, apa ya namanya saya lupa, ada istilahnya itu. Jadi istilahnya tuh korupsi berjemaah ya. Jadi ada istilah gitu. Nah, tapi apakah kita mau ikut juga gitu supaya kita dapat teman, karena kan takutnya kalau kita enggak ikut nanti dijauhin gitu ya. Dianggap ih, sok alim kamu, sok suci ya. Tapi ya itu, kita bisa menyangkal diri di situ ya. Menyangkal diri kita yang memikul salib untuk tetap setia sama Tuhan, mengikut jalannya Tuhan gitu ya, tidak ikut-ikutan melakukan hal kecurangan ataupun ikut melakukan hal-hal yang menyebarkan aib orang lain atau bergosip gitu ya. Nah, seperti yang sudah sharingkan oleh Pak Ezra maupun Pak Efrata tadi ya, mereka juga ada sharing tadi terkait tentang menyangkal diri ya. Kemudian juga tentang ketaatan ya. Jadi tadi juga ada sharingnya berkaitan tentang ketaatan dalam hal-hal kecil. Dalam ketuhanan itu juga penting ya, tentang ketaatan dalam hal kecil. Dan itu dibuktikan dari komitmen kita untuk menjaga integritas pada hal kecil sebelum kita dipercayakan hal yang lebih besar. Jadi sebenarnya boleh buka nih di Lukas 16 ayat 10a. Kita kayaknya banyak buka ayat ya. Ya biar inilah, biar semakin afdol ya, semakin dikuatkan. Silakan buka di Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi tidak ada ruginya kok Asner, kalau misalnya Asner dapat tuntunan dari Tuhan, ayo maafkan, ayo tetap menyapa, ayo tetap berbuat baik gitu ya. Karena one day itu akan balik ke dalam hidup kita sendiri. One day kita akan ngalami hal-hal yang mungkin kita mikir, aku cuma melakukan hal yang biasa aja kok, tapi ternyata itu diingat orang lain, itu ternyata mungkin bukan orang itu yang akan membalasnya, tapi ada orang lainnya lagi gitu ya, yang pengen melakukan hal baik dalam hidup kita. Jadi tetap taat ya dalam hal kecil. Nah, ada contoh sederhana nih, misalnya mengembalikan sisa uang kembalian yang berlebih saat berbelanja. Dulu waktu kecil saya tuh suka sener belajar dari hal kecil ini ya. Bapak kan suka ngasih uang gitu ya, misalnya bayar gitu, saya disuruh ke kasir bayar. Kalau ada kembaliannya saya tidak ambil, saya kasih lagi ke bapak gitu ya. Itu salah satu cara saya untuk belajar taat dalam hal kecil gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya sempat salah juga sebenarnya. Waktu itu karena saya memang gak terlalu merhatiin juga ya, jadi agak ragu waktu itu melakukan. Jadi suatu ketika saya berbelanja di sebuah tempat gitu ya. Sebenarnya ini tempatnya besar gitu ya. Waktu itu saya gak terlalu perhatikan, saya bayar terus dikasih kembalian. Saya tidak ngitung ya kembaliannya berapa gitu ya. Tapi ketika saya udah agak jauh dari tempat kasir itu, udah mau pulang waktu itu, saya kok agak heran dengan uang yang saya pegang. Kok kayaknya kebanyakan ya? Apa saya salah, apa orangnya salah ngitung ya? Nah, waktu itu saya berpikir saya pengen ngembaliin ya. Cuman kayak, bener gak ya? Karena saya gak perhatiin soalnya. Jangan-jangan uang saya kali ya, mungkin saya aja yang gak ngeh gitu. Mungkin saya salah kali. Jadi karena saya gak terlalu yakin, jadi waktu itu saya memang tidak ngembaliin. Coba memang sempat hati itu kayak gak enak gitu ya. Iya kalau bener, berarti kan kasihan nih orangnya kalau misalnya dia ngitung kurang gitu ya. Sempat waktu itu udah pulang, udah sampai rumah, sempat kepikiran apa datang lagi aja ya ngembaliin gitu. Cuma satu sisi mikir lagi, iya kalau benar, coba kalau salah gitu. Tapi saya akhirnya gini, udah lain kali kalau ada orang ngembaliin, saya harus hitung benar-benar gitu ya. Dan suatu ketika lagi ya, waktu itu naik Gojek gitu ya, dan saya tuh ngasih uang gitu ya. Orangnya mungkin lagi punya pikiran kali ya, jadi maksudnya tuh dia sedang memikirkan sesuatu maksudnya. Dia kasih kembalian tuh lebih. Nah, waktu itu Ayang juga masih belum sadar sih, waktu itu nerima oke. Okay. Cuma Ayang mikir gitu, tadi kayaknya aku kasih uangnya gak terlalu banyak ya. Kenapa ini kembaliannya kok jadi berlipat kali ganda ya? Memang sih ada istilah ketika kita menabur, kita akan mulai berlipat kali ganda ya. Tapi kan ini Ayang bayar, kenapa berlipat kali ganda setelah bayar kembaliannya. Terus untungnya orang belum pergi sih, karena itu kayak luasi loading gitu ya. Terus saya bilang, Pak, bukannya saya ngasih uangnya sekian, kok Bapak kembaliannya segini ya? Terus bapaknya baru sadar, oh iya bener mbak, bener. Malah bapaknya yang minta maaf ya. Maaf ya mbak ya, saya ngasih kelebihan. Loh, saya bilang, gak apa-apa pak, saya yang malah ini minta maaf. Apa, karena saya juga lagi mikir sih tadi itu, kalau memang apa saya yang salah apa ya gitu. Tapi ternyata enggak kok mbak yang bener ini ngitungnya. Oh ya oke, okay. Jadi ya udah gitu. Jadi situ kita dari situ ayam belajar gitu ya. Memang untuk taat pada hal kecil itu gak mudah. Untuk tetap dapat hidup jujur itu juga gak mudah ya. Kadang kita bisa ngalami ragu-ragu, tapi ya tetaplah untuk taat dalam hal kecil. Nah, terus kemudian apalagi nih yang bisa kita lakukan dalam ikut Tuhan? Gaya hidup memperhatikan sesama atau melayani. Ini salah satu yang juga tadi disampaikan oleh teman kita, saudara kita Zevals ya, dimana dia memperhatikan sesama, melayani sesama. Jadi kita perlu dengan rendah hati ya melayani orang lain yang membutuhkan, bukan menuntut kita untuk dilayani. Kadang kan kita ngeliat, ih dia aja gak perhatiin kok, dia aja gak ngelayani aku kok, ngapain aku balas gitu kan. Sekali kita kan nunggu dibaikin dulu baru mau balas gitu ya. Tetapi firman Tuhan berkata Matius 20 ayat 28, demikian bunyinya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan pun menginginkan kita itu tidak terus-terusan dilayani, tetapi melayani. Tapi memang ya enak ya kalau dilayani itu ya. Eh ngerasa banget kok kalau ada teman gitu, mungkin karena yang lebih tua gitu ya. Jadi kadang tuh ada teman yang datang di panti gitu ya. Kayak yang udah makan belum? Nanti lah kalau makan gitu. Eh tiba-tiba dia udah taruh nasi, taruh telur, terus kasih ke saya. Wih enak nih kayak gini. Terus ada susu gitu kan, dibuatin susu, dikasih. Wih, wah ini kalau gini betah saya. Tapi ya sekali lagi, dilayani memang enak, tetapi Tuhan ingin kita bisa melayani orang lain juga ya, bukan menuntut untuk dilayani. Jadi kita perlu belajar. Kalau dulu Eyang juga sebenarnya sering, bukan gak mau ya sebenarnya, cuman dulu Eyang itu saking pemalu gitu ya, jadi takut buat salah gitu. Jadi kalau mau nolong orang tuh mikir, orangnya butuh bantuan gak ya? Kalau dibantu marah gak ya? Gitu ya. Tapi Eyang tahu tuh, Eyang lihat nih kayaknya orangnya butuh bantuan. Tapi Eyang tuh masih mikir gitu ya. Masih loading lama gitu ya. Sampai akhirnya Tuhan tuh pertemukan dengan teman yang gercep gitu ya. Dia lihat orang butuh bantuan cepet, tanpa mikir panjang langsung bantu gitu ya. Dan Eyang tuh kayak pengen doa sama Tuhan. Tuhan ku pengen kayak anak ini gitu ya, kayak teman ini. Dia kok bisa ya dengan mudahnya menolong orang lain gitu ya. Apalagi ketika menolong orang yang seperti tunanetra ya, atau buta gitu, yang punya keterbatasan secara fisik, lumpuh gitu. Yang kan sering takut juga gitu, bukan takut berteman dengan mereka, bukan, tapi lebih takut ngelukai hati mereka gitu. Takutnya yang bantuin mereka tersinggung gitu kan, atau takut salah pegang gitu kan. Jadi itu tadi, serba takut gitu ya, takut memulai. Tapi lewat teman ini yang belajar, kayaknya asik gitu ya, bisa nolong orang lain gitu ya. Dan akhirnya Eng coba gitu kan, Tuhan memampukan Eng untuk melakukannya dengan ya pelan-pelan mencoba, akhirnya bisa juga. Dan akhirnya, nah ini Eng bisa ketagihan ya. Ketagihan nolong orang yang kadang tuh harus direm-rem gitu ya. Kenapa? Karena apalagi kalau sudah berkaitan materi ya. Kadang lupa gitu, kok aku sudah ngeluarin uang lumayan ini buat nolongin orang, padahal untuk diri sendiri belum gitu kan. Nah jadi kita perlu melayani orang lain, tapi tentu saja jangan lupa sertakan Tuhan ketika kita menolong atau memperhatikan sesama. Apakah benar dia sesama yang perlu kita perhatikan? Jangan sampai kita memperhatikan orang yang tidak butuh perhatian ya, kita malah mengabaikan orang yang sebenarnya membutuhkan perhatian kita, seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Dan di Samarinda ini Hasener, bukan Hasener, pengen tahu gitu ya, ada gak ya panti asuhan Kristen gitu ya. Ya yang sharing aja, karena sering orang tuh bertanya gitu ya. Nah kebetulan, bukan kebetulan ya, oleh anugerah Tuhan gitu ya, Ayang sama teman-teman ada bangun panti asuhan Kristen ya. Tapi kami fokusnya memang melayani anak-anak usia 0-18 tahun, hanya sampai 18 tahun. Kecuali dia memang tidak ada tempat untuk dituju lagi setelah usia 18 tahun, ya tetap boleh bersama kami. Dan di situ pun kita belajar ya melayani, belajar perhatikan. Ayang ini kan sebenarnya aslinya cuek ya, karena terbiasa mandiri gitu kan. Lama merantau di Jawa, jadi istilahnya tuh bisa memperhatikan orang lain, tapi juga segala sesuatu tuh lebih banyak kadang tuh cuek gitu ya, karena memang bawaannya. Tetapi ketika mengikut Tuhan, Ayang tuh belajar untuk melihat gitu ya, melihat di sekitar, mempertajam gitu ya mata rohani. Ketika orang cerita sesuatu atau ketika orang bahasa tubuhnya seperti melakukan apa gitu, Ayang tuh langsung nangkap, oh mungkin dia butuh sesuatu gitu ya. Dan kami ini melayani di Panti Asuhan Hasener. Dan disitu Ayang lihat, awalnya ya kami hanya terima anak gitu ya, anak asuh lah istilahnya. Waktu itu Ayang hanya istilahnya okay, kita bekerja sama tim gitu ya, berempat menerima anak asuh. Tapi kemudian semakin lama yang kayak belajar gitu ya, mereka bukan sekedar anak asuh, ketika Ayang dan teman-teman menerima mereka sebagai anak asuh, kami ini udah jadi orang tua sebenarnya. Walaupun Ayang belum menikah kan, masih single. Ada teman yang udah nikah, ada yang masih single juga. Tapi misalnya ketika kami jadi satu tim, bekerja sama melayani di panti asuhan, menerima mereka, itu berarti kami ini udah jadi orang tua buat mereka. Jadi Ayang mulai mikir nih, ketika mereka sakit, ketika mereka mungkin ada hal-hal yang kayaknya makanan udah mulai habis atau apa gitu, Ayang mulai kepikiran deh. Terus kalau makan gitu, mikir, mereka ada makanan gak ya di rumah? Jadi mulai memperhatikan gitu ya. Awalnya cuek, terus kemudian berkaitan dengan pelajaran, misalnya ada yang belum bisa baca, kepikiran juga gitu ya. Jadi mulai gitu ya, mulai Tuhan itu gerakkan hati Ayang itu untuk bisa memperhatikan orang lain. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dalam mengikut Tuhan? Ada lagi, tapi kita mau dengarkan dulu beberapa pujian berikut ini, salah satunya request dari Pak Ezra. Oke, jangan kemana-mana, Ayang akan segera kembali.

Ya, kembali lagi masih bersama Ayang di program Heartline Sharing dan masih di tema Mengikut Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Jeffals, Pak Efrata dan juga Pak Ezra yang sudah bergabung ya, yang sudah sharing, sangat menguatkan ya. Dan ada satu lagi yang bisa kita lakukan dalam mengikut Tuhan ya, yaitu setia dalam ujian dan penderitaan. Jadi mengikut Tuhan itu tidak menjanjikan kita hidup bebas dari masalah, tetapi memberikan keteguhan dan pengharapan di tengah badai kehidupan. Coba kita buka ya di Yohanes 16 ayat 33, demikian bunyinya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Akhir hari ini Asner, banyak hal yang mungkin sebenarnya bukan tentang iman itu tidak kuat atau kuat gitu ya, kalau Ayang lihat, tetapi memang kita banyak diuji tentang kesetiaan gitu ya di dalam penderitaan. Penderitaan ini bukan berarti kita harus kayak dicambuk-cambuk, kemudian harus mengalami masa-masa yang sulit ya, yang istilahnya tuh mungkin di penjara atau mungkin dijahatin orang atau apalah gitu ya. Tetapi kadang itu kesetiaan dalam ujian dan penderitaan itu misalnya seperti kita di dalam kehidupan ya, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, pertemanan. Pastinya banyak hal-hal yang membuat kita tuh secara jiwa kita meronta-ronta. Aku gak mau diperlakukan begini, aku gak suka dengan cara dia begitu, aku gak suka apa ya. Ada hal yang mungkin kita gak bisa terima gitu ya, berbeda pemikiran ya. Tetapi kita minta untuk setia gitu ya, setia dalam ujian dan penderitaan. Selama Tuhan masih menginginkan kita untuk tetap bersama gitu ya, misalnya dalam sebuah apa ya, komunitas gitu ya. Kalau Tuhan masih mau kita di komunitas itu, meskipun mungkin terjadi gesekan-gesekan karakter yang enggak mudah tentunya. Tapi kalau kita tetap setia gitu ya, percayalah, maka kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami pastinya perubahan karakter ya, dan juga banyak hal baik akan kita alami. Selain itu, ketika kita mengalami masa sulit, pasti kita ujiannya adalah kayak mulai malas berdoa, malas beribadah, bahkan mungkin kita bisa sampai menyalahkan Tuhan gitu ya atas apa yang kita alami. One day Ayang tuh pernah jadi suatu ketika mungkin gak sengaja juga ya, saudara Ayang tuh ngucap begini, jangan sampai juga kamu menyalahkan Tuhan gitu ya dengan apa yang kamu alami. Terus Ayang tuh spontan aja ngomong, enggak, aku gak pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang aku alami. Justru aku bersyukur dengan apa yang aku alami, karena lewat apa yang aku alami, aku jadi bisa belajar banyak hal, aku jadi bisa banyak tahu gitu ya, hal-hal yang dulu tidak aku mengerti, aku jadi tahu gitu kan. Dan aku bisa, ya seperti Ayu berkata, mungkin dulu aku mengenal Tuhan lewat orang lain, tetapi sekarang aku mengenal Tuhan karena aku sendiri mengalami kebaikan Tuhan gitu ya. Jadi segala hal yang pernah Ayang rasa berat ya, terutama ujian yang paling Ayang rasa berat tuh gesekan karakter biasanya ya, baik di situ sebuah komunitas ataupun di tempat ibadah gereja ya, dimana kita kan sesama pelayan Tuhan pasti bisa terjadi gesekan. Kita tidak malaikat semuanya ya. Ya, yang benar-benar sempurna hanya Yesus gitu kan. Kita ini masih disempurnakan. Tetapi ya itu tadi, kalau kita mau disempurnakan, kita harus setia, harus kuat bertahan. Gak mudah, dan banyak orang memilih untuk mengambil jalan pintas gitu ya. Tuhan masih pengen dia di situ. Tuhan masih pengen dia bertumbuh, berkembang di situ, tapi dia mungkin merasa gak kuat, gak mampu. Ya udah, Tuhan juga gak maksa gitu kan. Tetapi itu tadi,
ketika kita belajar untuk ngikut Tuhan, Tuhan maunya apa? Kalau Tuhan mau tetap di situ, ya udah di situ aja sampai Tuhan bilang selesai, waktunya sudah selesai, kamu boleh ke tempat lain. Nah itu oke lah ya. Kita akan melihat bahwa wow, ternyata ini loh maksud Tuhan gitu ya. Karena aku bertahan, aku bisa belajar banyak hal, aku bisa melewati banyak hal, bisa ngalami hal-hal yang tidak pernah kupikirkan. Ternyata luar biasa banget. Jadi jangan cepat-cepat keluar dari permasalahan kita. Jangan pengen cepat-cepat keluar dari ujian atau penderitaan kita, Sinar. Setialah di situ ya. Entah Sinar bekerja di suatu tempat, mungkin berkeluarga atau juga berteman ya dalam komunitas atau apapun itu. Selama Tuhan masih menuntun di situ, tetaplah di situ. Jangan kemana-mana ya. Selesaikan ya proses Tuhan di situ. Ketika Tuhan nyatakan udah selesai, ya udah saatnya ciao gitu ya. Tapi tentu saja dengan perasaan bersyukur ya. Wih, akhirnya aku bisa melewatinya dengan kuat. Jadi itu ya terkait tentang mengikut Tuhan. Ada masa-masa di mana kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Ada masa-masa kita harus taat dalam hal kecil. Ada masa-masa kita harus penuh kasih dan pengampunan tanpa syarat. Ada masa-masa kita harus hidup memperhatikan sesama. Dan ada masa-masa kita harus tetap setia dalam ujian dan penderitaan. Intinya, apa yang Tuhan firmankan, ya, ikuti saja. Kalau kita sudah dapat remanya, ya, istilahnya rema itu firman Tuhan yang kita dapat secara pribadi untuk kita, ya udah melangkah aja. Orang mau ngomong apa, pegang rema firman Tuhan, ya. Ayah udah biasa dinilai macam-macam gitu ya, tetapi pada akhirnya mereka pun juga mengakui gitu ya. Bukan karena ayang ya, sekali lagi bukan karena ayang, karena Tuhan juga, karena Tuhan yang ngajar, Tuhan ngajar bertahan. Setelah orang melihat, oh ayang ini ya tahan banting ya orangnya, tahan mental gitu ya. Bukan karena ayang tahan mental, tahan banting, bukan, karena itu tadi belajar setia aja dan akhirnya terlihatnya tahan banting, tahan mental. Padahal ya awal-awal melewatinya berat juga, tapi karena mengikut Tuhan, ngikuti remanya Tuhan, ya akhirnya dimampukan, ya kan? Nah, oleh karena itu, yuk bagi hasener yang mungkin merasa tidak mudah menjalani hari-hari akhir-akhir ini, butuh penguatan, mari kita berdoa sambil kita juga mau mengakhiri ya siaran pada malam hari ini ya. Jangan bersedih hati ya hasener ya, kita masih ketemu lagi Selasa mendatang. Yuk, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur karena Engkau baik, karena Engkau sudah mengingatkan kami, Tuhan, bagaimana mengikut Engkau. Tuhan, terus ajari kami supaya kami ini bisa terus setia mengikuti Engkau sampai akhir. Jangan biarkan kepahitan hati memenuhi dan membuat kami menjadi orang yang menyerah. Tapi buat kami mau belajar terbuka, mau belajar dipulihkan, mau belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan kendaki, supaya kami semakin disempurnakan seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, baik dalam pernikahan kami, rumah tangga kami, hubungan pertemanan kami, komunitas kami, gereja kami, ataupun juga pekerjaan kami, perusahaan kami, dan juga pendidikan kami, dimanapun Tuhan, apapun yang kami alami, seberat apapun itu, ajari kami untuk tetap setia, ajari kami untuk tetap taat untuk melakukan hal kecil yang Engkau tuntun Tuhan. Selangkah demi selangkah mengikuti tuntunan-Mu Tuhan, sampai kami melihat ada pelangi yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan banyak terobosan-terobosan yang akan terjadi dalam kehidupan kami ketika kami sungguh-sungguh mengikut Engkau. Berdoa juga buat Pak Ezra yang akan pergi terapi besok, sertai beliau Tuhan, perlancar segala sesuatunya, pertemukan dengan orang yang tepat, dan kami berdoa sesuai dengan remamu Tuhan, biarlah Pak Ezra mengalami kesembuhan, baik jiwanya maupun fisiknya, serta kerohaniannya. Dan juga berdoa buat Pak Efrata, terus tambah-tambahkan iman cintanya kepada Engkau, lebih dan lebih lagi. Berdoa juga buat Javels Tuhan, agar Javels selalu setia mengikut Tuhan, dan tambah-tambahkan kasih-Mu dalam hidupnya, agar dia semakin memancarkan kasih setiap kali dia menolong orang-orang yang dia layani.
Berdoa juga buat semua pendengar yang mendengarkan pada malam hari ini. Bukan sebuah kebetulan mereka ada mendengarkan, tapi kami percaya ada hal yang akan Kau ubahkan dalam hidup mereka. Biarlah firman-Mu saja Tuhan yang jatuh tumbuh subur dalam hati mereka, berbuah lebat menghasilkan buah pertobatan yang sifatnya menetap dan menjadikan mereka pribadi yang tidak pernah sama lagi. Dan meskipun program ini berakhir Tuhan malam hari ini, tapi kami percaya Engkau tidak pernah berakhir. Kau terus berbicara dalam hidup mereka satu demi satu. Biarlah mereka semakin dipulihkan, semakin dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, Hasener, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Oh iya, tadi kayaknya ada pesan masuk. Request Ayang Greta Sihombing, Ku Mau Iring Tuhan. Oke, akan saya putarkan Pak Efrata ya. Kemudian ada Black Hair, Rudy dan Indah Butar ya. Selin juga, selamat bergabung. Mohon maaf, siaran sudah mau berakhir, tapi jangan lupa ketemu lagi Selasa mendatang ya di program Heartland Sharing. Tadi apa tadi judulnya? Ku Mau Iring Tuhan ya. Oke, coba kita cari dulu Ku Mau Iring Tuhan.

Ya, oke. Okay. Sebentar lagi nanti Ayang akan putarkan ya, Pak Efrata. Ku mau iring Tuhan. Oke, okay, Asener. Gak terasa waktunya sudah mau habis ya. Dan Ayang berdoa juga buat mungkin ada yang keluarga sakit ya. Ayang doakan keluarganya bisa semakin dipulihkan ya. Mungkin ada keluarganya mengalami koma di rumah sakit. Ayang berdoa Tuhan pegang kendali atas semuanya. Tetap tenang, tetap kuat, tetap sabar. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang terbaik Tuhan akan kerjakan. Oke, Asener, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sekali untuk sharingnya. Terima kasih untuk request lagunya ya, buat Selma juga ya. Terima kasih buat Ame. Terima kasih untuk semuanya yang baru bergabung, yang baru tahu siaran ini. Ketemu lagi Selasa mendatang ya. Keep on growing and never give up. Tetap mengikut Tuhan sampai akhir. Bye-bye.

0: lagi menjadi penerang pada siang hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Terangnya akan makin cerah dan sukacitanya melebihi duka cita Anda yang teramat dalam. Semoga di dalam lubuk hati Anda terdapat keyakinan itu pada masa-masa yang gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhan mendengarkan setiap jeritan yang naik kepadanya dari hati manusia. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mendengarkan jawaban Tuhan. Akhirnya mereka tidak mengharapkan jawaban atas jeritan hatinya. Dan mereka binasa di dalam kebutuhannya. Mereka tuli terhadap segala hal. Oleh sebab itu Tuhan bersabda kepada kita, "Dengarkanlah kepadaku, aku ingin menjawab teriakan hatimu yang memohon pertolongan. Tenanglah, bacalah firmanku, maka engkau akan mendengar suaraku."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja, cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar, namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati, karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sekalipun pada hari-hari yang paling tidak menyenangkan, janganlah lupa untuk mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa." Justru pada hari-hari seperti itu sangatlah berfaedah untuk menghitung semua berkat jasmani dan rohani yang Tuhan telah anugerahkan kepada Anda. Mengucap syukur kepada Tuhan akan membuat hari yang mendung menjadi terang. Tuhan mengizinkan hari-hari yang gelap dalam kehidupan Anda semata-mata untuk menguji Anda, untuk melihat apakah Anda akan tetap setia dalam hal mengucap syukur kepada Dia. Hanya persembahan ucapan syukur sajalah yang berharga di hadapan Tuhan dan benar-benar berarti, karena Anda mengucap syukur selagi Anda bersedih hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda mencucurkan air mata dengan perasaan amat sedih. Apakah Anda telah memikirkan bahwa pada saat ini pun Anda tidak dilupakan? Allah Bapa sedang mengawasi Anda dengan penuh kemurahan, dan Ia telah merencanakan pertolongan bagi Anda. Penderitaan Anda telah menyentuh hatinya. Ia melihat penderitaan itu, dan Ia telah menyediakan penghiburan dan pertolongan bagi Anda. Percayalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ketika gelombang kehidupan tinggi, seorang yang dewasa tahu bahwa Tuhan adalah jangkar jiwanya. Hardliner, tetaplah setia pada Tuhan, sebab Dialah yang akan memberikan ketenangan dan membimbing dalam segala perkara.

Salam, selamat malam. At listener, senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer edisi Selasa 15 September 2026 di 100,6 FM Radio Hatten, Your Family Station. Saya dengan Pendeta Yudis Widodo menemani Anda satu jam ke depan dan mengajak Bapak Ibu berbagi kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu dalam setiap pergumulan melalui doa. Hatisner, sebelum kita mendengarkan sharing, kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah dan kasih setiamu di sepanjang hari. Di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan, kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, supaya setiap kami dipenuhi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap permohonan, doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami percaya dan berserah. Terima kasih ya Bapa. Kami memulai program Sharing and Prayer malam hari ini dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Setiap orang kita percaya bahwa kita memiliki apa yang disebut dengan pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang belum kita lihat, yang masih ada di depan sana. Dan yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Bila mana harapan itu belum kita terima dan kita menghadapi berbagai-bagai macam halangan dan rintangan, firman Tuhan malam hari ini berkata, bersabarlah dalam kesesakan, dalam kesulitan, dan dalam penantian, karena waktunya lah yang akan menjadi jawaban. Dan yang terakhir adalah bertekunlah dalam doa. Ini semuanya merupakan satu rangkaian. Kita punya pengharapan. Kita harus sabar dalam menanti pengharapan itu sampai kepada pengharapan itu menjadi satu kenyataan. Dan yang terakhir firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa. Jangan berhenti sebelum kita mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Bertekun bukan sekali-sekali, tetapi terus-menerus memanjatkan doa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi sempurna, harapan menjadi satu kenyataan, disertai dengan kesabaran dan ketekunan dalam doa kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa, firman-Mu sungguh ajaib, memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kami, anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu. Mari teguhkanlah firman-Mu ya Tuhan, di dalam hati setiap kami, oleh kuasa daripada Roh Kudus, serta
menuntun setiap kami di dalam mengiring Tuhan berkarya di bumi ini. Berikanlah kami hati yang teguh dan tekun yang selalu memandang Tuhan dalam setiap keadaan kami. Karena kami mempercayai firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Amin.

listener baik yang di Kota Bali, Kalimantan, Padang Lampung, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Jikalau ada di antara pendengar yang sedang bergumul karena sakit, masalah keuangan, pekerjaan, studi, rumah tangga, atau kehidupan yang terikat karena dosa, silakan menghubungi kami di

0: atau kirimkan melalui SMS, WA, telepon dengan nomor telepon 0812-8784-7210 atau nomor interaktif 021-591-9244 dengan Pendeta Julius Widodo. Malam hari ini ada, saya akan membacakan. Oke, baik, ada yang masuk telepon.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pendeta Julius. Pak Epi.
0: Iya, Pak Epi sedang ini.
1: Oh, Vanessa, tolong puterin lagu Tuhan Peluk Aku Sebentar Saja dong.
0: Peluk Aku Sebentar Saja. Ini dari?
1: Kosani. Dari Sani, Pak.
0: Ya, Kosani.
1: Iya, Pak.
0: Oke, dari Kosani. Oke, baik.
1: Pak, tolong doain Opa deh, Pak.
0: Opa. Mm-hmm.
1: Jualan bet apa lagi sepi? Okay. PT Dipo Jaya Fiber Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Amat. Ya udah itu aja, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya atas doanya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam.
0: Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan kembali. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Epi dan Pak Julius. Selamat melayani. Mohon dukungan doanya untuk anak sobat Ibu Endang sedang pemulihan habis operasi empedu. Besar harapan kami untuk kesembuhan anak Bu Endang. Doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Epi, Pak Pendeta Julius. Ya, malam hari ini beliau sedang ada urusan di luar, Bapak Pendeta Epi. Jadi kami nanti akan doakan ya untuk anak sobat dari Ibu Endang. Tidak disebutkan namanya siapa, tetapi dia sedang tergeletak lemah di rumah sakit karena setelah operasi. Iya, itu ada dua pokok doa yang sudah masuk hari ini. Mari kita akan doakan bersama-sama dan saya akan pimpin di dalam

Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami berdoa buat saudara kekasih kami, anak dari sobat Ibu Endang, yang saat ini sedang menghadapi pemulihan setelah operasi empedu. Tuhan tolong Bapa, kiranya Engkau akan memberikan pemulihan secara ajaib, karena Tuhan sudah bekerja melalui tangan-tangan dokter sehingga operasi boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan saat ini Tuhan, kami sedang menunggu akan pemulihan anakmu ini. Tuhan tolong campur tangan, Engkau akan memberkati sehingga di dalam kesemuanya kami boleh melihat bahwa Yesus yang kami sembah adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami percaya mujizat Allah boleh terjadi di dalam kehidupan anakmu ini. Kami juga berdoa buat bos-bos daripada Kosani, yang mana Tuhan saat-saat ini dalam usaha dan pekerjaannya sedang sepi. Tuhan tolong, Kau akan mengirimkan orang-orang yang Engkau kehendaki untuk bisa bekerja sama, bahkan Tuhan untuk belanja di tempat hambamu boleh usaha. Tuhan tolong Bapa, biarlah jamahan Tuhan terjadi, berkat Allah boleh dialami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amen.

Baik, luar biasa lagu yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, Tuhan senantiasa menyertaiku. Luar biasa, ini sebuah pujian yang telah kita dengarkan bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membacakan pokok-pokok doa yang kedua. Ini dari Miss Ria. Salam Mbak Pendeta Epi, Pendeta Yudius. Saya berterima kasih atas doa-doanya yang kemarin tanggal 6 September 2026. Ujian boleh berjalan dengan lancar dan baik. Haleluya, puji Tuhan. Tolong dukung dalam doa Pak Julius untuk pengumuman kelulusan PPG di bulan September ini. Baik, kita akan nanti akan doakan bersama-sama untuk Miss Ria supaya hasil yang terbaik yang daripada Tuhan diterima dan kita boleh mengucap syukur senantiasa. Demikian juga yang kedua, ada kesaksian dari pendeta muda Octavianus dari Kupang. Tio mengatakan bahwa dulunya adalah orang yang terpengaruh dengan lingkungan. Taulah maksud saya bahwa mereka terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik. Dan dia melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan dan tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Namun dengan seiringnya waktu berjalan, dia ditangkap oleh Tuhan dan singkat cerita, saat ini dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi gembala sidang, namun juga dia mempunyai satu kerinduan untuk selalu mengadakan penginjilan-penginjilan di daerah sekitarnya. Ini merupakan satu kesaksian hambanya, Bapak Octavianus dari Kupang, dan memohon supaya Tuhan memakai hidupnya, memakai keluarganya untuk menjadi pelebaran kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua pokok doa ini mari kita akan doakan bersama-sama. Dan sekali lagi saya akan memimpinnya di dalam doa untuk kedua hambanya.

Terima kasih Bapakku yang baik, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mendengar seruan doa dan permohonan setiap anak-anakmu, khususnya Tuhan untuk Miss Ria yang pada tanggal 6 September yang lalu telah menjalani ujian PPG dan semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Engkau yang akan memberkati selanjutnya dan saat ini sedang menunggu pengumuman kelulusan PPG di bulan September ini juga. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan memberkati, menyertai bahkan apapun hasil yang akan diterima, kiranya Tuhan kami berdoa. Engkau akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada hamba-Mu Miss Ria, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini senantiasa ada damai dan sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu dalam karir, keuangan, biarlah Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya bahwa tanpa Tuhan hidup kami menjadi sia-sia. Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat hamba-Mu pendeta muda Octavianus yang dari Kupang. Tuhan tolong Bapa, kalau hamba-Mu sudah memberikan kesaksian panjang lebar mengenai panggilan Allah yang dulunya hidup tidak karuan dan tidak memiliki tujuan hidup untuk melayani Tuhan, tetapi oleh karena sebuah KKR sehingga hamba-Mu terpanggil untuk menjadi hamba Allah, menjadi seorang pendeta gembala sidang, demikian juga dalam pengemban memajukan jemaat-jemaat yang dilayani. Tuhan tolong berikan hikmat, kebijaksanaan, berikan kekuatan, kemampuan, bahkan Tuhan berikan urapan yang baru sehingga hamba-Mu Bapa Octavianus boleh bekerja, boleh melayani dengan sukacita yang daripada Allah sendiri. Kami berdoa, kami bersyukur. Biarlah tangan kasih Allah tetap menopang memberkatinya. Dan juga Tuhan tolong berikan hati seorang misi untuk banyak menyelamatkan jiwa-jiwa baru yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada penghiburan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa buat pergumulan hambanya Ibu Reni yang dalam usahanya dan pekerjaannya, usaha abon. Iya, usaha abon. Biarlah Tuhan memberkati apapun yang dikerjakannya, tangan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Dan juga berdoa buat keluarganya, biarlah Tuhan senantiasa menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi hamba-hambanya ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga akan berdoa buat pergumulan hambanya Bapak Bomber yang jauh di Jember sana saudara. Di sana beliau mengalami pergumulan yang cukup luar biasa, yaitu mengalami sakit saraf kejepit pada bagian pinggangnya dan menyebabkan hambanya ini tidak bisa berjalan alias lumpuh dan tidak bisa aktivitas apapun juga. Kita juga akan berdoa buat hambanya ini supaya berikan kesembuhan, kekuatan yang maksimal sehingga hambanya boleh ditolong oleh Tuhan. Demikian juga kita juga berdoa untuk yang ketiga buat pergumulan hambanya Bapak Peter yang saat ini juga bergumul dalam perjuangan hidupnya di panti. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, kesabaran untuk menghadapi orang-orang yang tidak seiman, bahkan berbagai macam karakter bercampur aduk di tempat tersebut. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara dukung dalam doa dan saya akan pimpin di dalam doa.

Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Kami sungguh mengucap syukur malam yang indah ini kami boleh kembali bersyukur datang di hadapan Engkau dengan kerinduan demi kerinduan kami di hadapan Engkau. Khususnya kami berdoa buat hambamu Ibu Reni yang saat ini sedang menjalani bisnis abon. Tuhan tolong, kiranya Engkau akan membuka peluang-peluang baru, berkat-berkat yang baru, sehingga hambamu ini Tuhan boleh mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan kirimkan para pelanggan-pelanggan yang baru, bahkan yang lama pun tetap Tuhan untuk berbelanja ke tempat hambamu ini. Tuhan tolong, ku akan memberkati. Tuhan campur tangan, bukakan pintu-pintu berkat buat hambamu ini. Demikian juga untuk keluarga, suami dan juga anak-anak. Tuhan tolong Bapa, berikan kekuatan, kemampuan, hikmat serta kebijaksanaan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kesabaran di dalam menanti jawaban-jawaban yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan setiap doa-doa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat hambamu yang jauh di Jawa Timur, yaitu di kota Jember. Tuhan tolong, ku akan memberkati hambamu yang saat ini tergeletak tak berdaya karena sakit penyakit yang hambamu alami, yaitu saraf kejepit Tuhan. Tuhan, dalam menghadapi sakit penyakit ini sudah banyak usaha yang dilakukannya tapi belum membuahkan hasil. Malam hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mampu melakukan mujizat demi mujizat. Kami berdoa, biarlah Tuhan tangan kasih-Mu terulur dalam kehidupan hamba-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan jamahan. Kami percaya mujizat Allah masih terjadi sampai hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Peter yang menjalani kehidupan di panti. Tuhan tolong Bapa, kiranya Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan, kemampuan serta hikmat akal budi kepada hambamu. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan kekuatan bahkan kesabaran bagi hambamu Bapak Peter. Dan Tuhan tolong Bapa supaya Tuhan mendapatkan jalan keluar yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau akan mendengar orang yang berseru-seru siang dan malam. Dan Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat hambamu keluarga Pranata yang saat ini sedang merindukan untuk mengalami kasih, kuasa, pengampunan dan pembebasan dari segala kebiasaan-kebiasaan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan mohon Tuhan berikan kerendahan hati bagi keluarga ini, bahkan pertobatan, ketekunan dan taat untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus juga, Engkau akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, talenta kepada Nathanael. Dan biarlah Tuhan tolong Bapa
Engkau akan menjamah hambamu Natanael ini dengan jamahan yang baru, kesembuhan. Bahkan Tuhan, biarlah Engkau bekerja sepenuhnya dalam hidupnya. Jauhkan dari akar pahit dalam hidupnya, dan biarlah Tuhan, apapun yang dihadapinya, semuanya sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik kepada hamba-Mu Gavrila. Dan Tuhan tolong, biarlah Engkau akan memberikan roh takut akan Tuhan, bahkan Tuhan kejujuran di dalam pekerjaan dalam hidup mereka. Biarlah Gavriel Tuhan diberikan kelemah lembutan dan keteguhan hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Gavriel pun Tuhan akan mengalami kuasa dan mujizat yang daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Listener baik yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Bali, Tangerang, Jabodetabek, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah Tuhan mengasihimu. Listener, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga kiriman SMS atau melalui WA yang telah kita doakan bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang pokok doanya yang dikirimkan melalui SMS dan WA-nya belum kita bacakan malam hari ini, jangan berkecil hati. Kami akan mendoakannya secara khusus oleh tim Hatin Counseling Center. Saya Pendeta Julius Widodo dari Hatin Counseling Center undur diri di hadapan hati listener, dan kita berjumpa besok kembali di program yang sama dan di waktu yang sama. Dan sebelumnya kita mengakhirinya, mari kita berdoa.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Saat aku mencari wajahmu Tuhan, tiba-tiba sekelilingku semua kekhawatiran, semua ketakutanku seperti sirna seketika. Aku melihat kemuliaan Allah. Aku mendapatkan kekuatan dan sebuah keyakinan bahwa Engkau menyertaiku Tuhan. Engkau memberikan aku kepastian bahwa Engkau dekat dengan aku Tuhan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hal termanis. Baru-baru ini saya membaca tentang satu pasangan yang duduk setiap minggu untuk menulis surat cinta kepada satu sama lain. Hal itu tidaklah aneh bagi pasangan yang belum menikah. Bahkan, kekasih yang tidak dapat tinggal dekat satu sama lain seringkali menulis surat atau mengirim email kepada pasangannya setiap hari. Namun, pasangan ini telah menikah. Yang menjadi hal mencolok dari surat mereka adalah saat mereka berbagi satu HPM, yang merupakan kependekan dari hal paling manis. Mereka berkata, "Kami saling memberitahu apa yang menurut kami adalah hal paling manis yang telah dikatakan atau dilakukan pasangan kami, dan bagaimana hal itu membuat kami senang." Terkadang, beberapa HPM itu sedahsyat dinamit. Entah pasangan Anda setuju atau tidak untuk menulis satu surat setiap minggu, janganlah hal itu menahan Anda untuk menaruh catatan kecil di koper kerja suami Anda atau tas istri Anda tentang apa yang menurut Anda sebagai hal termanis yang ia lakukan bagi Anda minggu ini. Sangat mudah untuk memulainya. Yang perlu Anda tulis adalah hal termanis minggu ini tentang dirimu adalah, dan kemudian tuliskanlah. Bila Anda memerlukan petunjuk, bacalah Kidung Agung di Perjanjian Lama. Di situ ada seorang pria yang tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Anda dapat meminjam kata-katanya bila Anda tidak dapat memikirkannya sendiri. Bagaimana dengan yang satu ini? Harum bau minyakmu. Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Atau yang satu ini? Lihatlah, tampan engkau kekasihku. Kidung Agung pasal 1 ayat 16. Okay, saya paham. Ini mungkin bukan gaya Anda. Kalau begitu, bagaimana bila Anda tulis seperti ini? Hal termanis tentang dirimu minggu ini adalah bahwa engkau menyambutku di pintu saat aku pulang kerja. Hal itu membuatku tahu hari dan minggu dapat berlalu begitu cepat tanpa kita mengambil waktu untuk mengekspresikan kekaguman kita kepada orang yang kita kasihi. Menuliskan HPM itu gratis. Namun, Anda dapat membuat perubahan yang besar. Anda belum menikah? Jika begitu, menulislah kepada ibu Anda, atau bahkan kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: We just want to encourage somebody out there that no matter what you're going through, no matter how it looks, anything is possible. With the power of the blood of Jesus. Hallelujah.

hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3.

Anakku yang diberkati, percayakanlah pengharapan masa depan dan impianmu kepadaku. Dan inilah yang akan kuperbuat. Aku akan membuat hidupmu bercahaya seperti fajar, dan rencana serta tujuanmu seperti rembang tengah hari. Inilah janjiku kepadamu. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai dirimu. Rancangan yang meneguhkan pengharapan.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Tuhan mendorong Anda keluar dari zona nyaman Anda. Nas Alkitab dari Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Dalam event Eagles Need a Push, David McNeely menggambarkan seekor induk elang yang sedang mengajari anaknya terbang. Elang itu dengan lembut membujuk anaknya ke tepi sarang. Hatinya bergetar dengan emosi yang saling bertentangan saat ia merasakan penolakan mereka terhadap dorongannya yang terus menerus. Mengapa sensasi terbang tinggi harus dimulai dengan rasa takut jatuh? Pertanyaan abadi itu masih belum terjawab baginya. Sarangnya terletak tinggi di atas lereng batu yang terjal. Di bawahnya tidak ada apa-apa selain udara untuk menopang sayap setiap anaknya. Mungkinkah kali ini tidak akan berhasil? Pikirnya. Meskipun takut, elang itu tahu sudah waktunya. Misinya sebagai orang tua hampir selesai.

mereka tidak akan pernah mengerti betapa istimewanya terlahir sebagai elang. Dorongan itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan. Tindakan cintanya yang luar biasa. Jadi, satu persatu ia mendorong mereka dan mereka terbang. Alkitab mengatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ulangan pasal 32 ayat 11-12. Apakah Tuhan mendorong Anda keluar dari zona nyaman? Apakah Anda kehilangan pekerjaan dan keamanan finansial? Atau hubungan yang Anda pikir akan bertahan seumur hidup? Apakah Anda merasa seperti didorong keluar dari sarang dan jatuh ke tepi jurang? Jangan takut, Tuhan akan menolong Anda. Lebih baik lagi, Dia akan mengajari Anda terbang. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Ready!

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, selamat.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rayakan feminitas Anda. Saya ingin sejenak berbicara kepada Anda, para wanita. Pernahkah Anda berpikir serius tentang fakta bahwa Anda adalah seorang wanita dan bukan seorang pria, merupakan rancangan Allah yang istimewa bagi Anda? Bila Allah membutuhkan satu pria lainnya di dunia, maka Anda akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki. Karena sesungguhnya, ada sekitar 104 bayi laki-laki yang lahir untuk setiap 100 bayi perempuan. Namun, Tuhan merancangkan Anda untuk menjadi seorang wanita. Di sini saya ingin mendorong Anda untuk merayakan feminitas Anda. Suatu kali saya memiliki seorang tetangga bernama Sydney. Suatu nama anak laki-laki sebab ayahnya kecewa ia bukanlah anak laki-laki. Ia tumbuh dengan rasa tidak percaya diri sebab ia merasakan penolakan ayahnya. Namun Allah tidak menolaknya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan memberikan kepada Anda tubuh berlekuk yang indah. Pornografi telah mencurangi dan mengeksploitasi kita sebagai wanita. Namun kita datang dari rancangan surgawi untuk menjadi ciptaan yang indah dari karya Tuhan. Hargai tubuh Anda. Rawatlah tubuh Anda dengan nutrisi dan olahraga. Nikmati baju-baju yang cantik dan hal-hal yang feminin. Tak lama setelah kami menikah, kami mengunjungi Paris, Prancis. Saya pernah mendengar tentang para wanita tunasusila yang ada di jalan-jalan kota itu, namun saya tidak siap untuk melihat bahwa mereka termasuk wanita-wanita tercantik di sana. Rapi, ramping, bergaya, dan berjalan dengan bangga. Saat itu juga saya berpikir, bila mereka dapat terlihat seperti itu selagi mendapatkan uang dengan cara yang tidak terhormat, maka saya dapat tetap membuat diri saya menarik bagi suami saya, yang setia kepada saya dan mengasihi saya dengan segenap hatinya. Memang benar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, namun melihat hati. Namun dunia ini masih melihat penampilan. Karena itu, nikmati feminitas Anda, tidak dengan kemewahan atau keegoisan, melainkan dengan kebebasan untuk menjadi seseorang yang Tuhan telah ciptakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mungkin bertanya-tanya di dalam hati, kemana tujuan hidup saya? Kiranya Anda tak perlu mengetahuinya. Ambillah saja langkah yang pertama. Setelah itu, Tuhan akan menunjukkan langkah berikutnya kepada Anda. Tempuhlah jalan hidup ini langkah demi langkah. Dan pada suatu hari, Anda akan menyadari bahwa Ia telah memimpin Anda kepada rencananya yang sangat bijaksana, yaitu melalui suatu jalan yang menuju kepada kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali menjumpai saudara dalam program bersama Yesus. Lakukan perkara besar. Sebelum lebih jauh saya menyampaikan renungan di kesempatan ini dalam program ini, saya mengajak setiap pendengar yang mungkin sedang ada di atas kendaraan, mungkin juga sedang bersiap-siap untuk menuju pada aktivitas kehidupanmu di sepanjang hari ini. Saya meyakini bahwa ketika engkau mendengarkan renungan yang sedia sesampaikan, kembali imanmu diteguhkan kembali. Engkau memperoleh banyak hal di dalamnya, karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Untuk itu, supaya kita dapat berkat di dalamnya, tidak ada jalan lain. Mari sama-sama kita memohon Roh Kudus menolong kita, agar supaya berkat di kesempatan ini sungguh-sungguh dapat kita nikmati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu melawat, mengurapi, menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi kami, agar supaya di saat kami mendengarkan renungan yang sedia disampaikan di kesempatan ini, ada hal yang mungkin selama ini kami tidak mengerti dan pahami, biar oleh tuntunan Roh Kudus kami boleh memahami di kesempatan ini. Roh Kudus, tolong kami, urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal dan pikiran manusia, bukan datang dari konsep manusia yang penuh dengan keterbatasan, tapi biarlah Roh-Mu yang menuntun setiap kata dan kalimat, agar supaya melalui renungan di kesempatan ini kami sungguh-sungguh terberkati. Berfirman Tuhan, hamba-Mu siap menyampaikan, umat-Mu sedia menikmatinya. Dalam Kristus Yesus kami nikmati firman yang hidup. Haleluya.
1: Amin. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, kalimat-kalimat ini, inilah yang menjadi sebuah realita di kondisi kita hari-hari ini. Kita mengalami sesuatu yang sulit. Kita mengalami sesuatu yang sukar. Kita tidak boleh tidak perlu salahkan siapa-siapa. Tidak perlu kau salahkan pemerintah, salahkan tetangga, atau mungkin engkau mulai menyalahkan keluarga. Kenapa saya tidak lahir di tengah keluarga yang sukses? Kenapa saya tidak lahir di tengah keluarga yang begitu buka mata sudah banyak duit, sudah banyak harta?

Mungkin engkau sudah mulai menyalahkan dirimu sendiri. Dan itu bukan jalan yang terbaik. Dan itu bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit hari-hari? Mari kita lihat ayatnya yang kelima berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, apa yang kita perlukan hari-hari ini? Kata kekuatan itu harus menjadi bagian kita. Secara lahiriah mereka beribadah. Ada banyak orang pergi ibadah, bahkan sangat aktif dalam ibadah. Tapi apa yang dia temukan dalam ibadah-ibadah itu? Dia tidak melakukan ketika dia kembali pada aktivitas kehidupannya. Makanya ayat ini berkata secara lahiriah mereka sangat rajin, bahkan mungkin juga aktivis. Tetapi mereka tidak begitu kuat menghadapi begitu banyak tantangan di hari-hari ini. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah jangan jadikan firman itu sekedar pengetahuan. Kekuatan itu tidak jadi bagian kita. Banyak orang rajin mencatat firman di gereja, di saat khotbah-khotbah disampaikan, baik melalui radio, bahkan melalui televisi, media-media elektronik, bahkan melalui media-media lainnya, ya misalnya buku-buku dan lain sebagainya. Tapi ketika dia melangkah beraktivitas, apa yang dia pelajari diabaikan. Harusnya apa yang dia pelajari itulah yang menjadi sebuah senjata, itulah yang menjadi sebuah solusi, itulah yang harus kita terapkan. Ketika kita diperhadapkan pada orang-orang yang tidak sabar, Alkitab mengajarkan untuk kita sabar menghadapinya. Ketika kita menerapkan kehidupan kita sama seperti yang diajarkan firman, maka kekuatan itu menjadi bagian kita. Dan apapun yang terjadi dalam aktivitas kita, ketika Tuhan memberikan kita kekuatan, kita dapat menerobosnya. Kita dapat melewatinya. Kita dapat mengatasinya. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, kekuatan kita tidak akan mampu menyelesaikan. Karena kekuatan kita itu penuh dengan keterbatasan. Kemampuan sehebat apapun kita, sejenius apapun kita, sebanyak apapun pengalaman yang kita miliki, tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan mampu sekecil apapun persoalan itu. Tapi dengar baik, sesulit apapun, seberat apapun, ketika kita menerapkan, mempraktikkan kehendak Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau, maka kita akan melihat terobosan itu akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, di sini dijelaskan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ada banyak orang pulang ibadah. Khotbah yang barusan dia dengar belum hilang dari ingatannya. Tapi ketika menjumpai persoalan di tengah jalan, kata-kata makian, sikap-sikap yang kasar, cara-cara yang kasar diperlihatkan, dipertontonkan. Nah, orang yang model seperti ini tidak akan pernah mendapatkan kekuatan, apalagi mujizat dan keajaiban, jauh dari hidupnya. Karena hanya secara lahiriah, rajin ibadah, aktif. Tapi apa yang diajarkan? Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat. Dijelaskan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ketiga sampai lima. Jelas di sana Yesus berkata kepada orang-orang yang hadir di saat para ahli-ahli Taurat mengajarkan firman. Yesus pada kesimpulannya mengajarkan seperti ini. Apa yang mereka ajarkan kamu lakukan, tapi apa yang mereka lakukan jangan kamu ikuti. Ada banyak orang

0: mengajarkan firman tapi tidak melakukannya. Dan pada akhirnya dia tidak akan kuat menghadapi persoalan dalam perjalanan hidupnya. Tidak ada jalan lain. Kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi kuat? Hidupilah kebenaran itu. Baik melalui sikapmu. Hidupilah kebenaran itu. Baik melalui ucapan-ucapanmu. Baik melalui tindakan-tindakan hidupmu. Maka kau menjadi pribadi yang tangguh. Maka engkau menjadi pribadi yang kuat. Dapat menyelesaikan setiap tantangan, persoalan, dan masalah. Oleh karena kekuatan Tuhan ada dalam hidupmu. Ketika Daud menumbangkan Goliat, bukan karena kekuatan Daud, bukan hebatnya seorang Daud, tapi itulah kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan Daud. Sehingga kemenangan, cita-cita, impian besarnya pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Hamba berdoa buat setiap pendengar yang sedang mendengarkan program ini. Hamba tidak tahu dan mengerti persis apa persoalan mereka. Kuatkan dan mampukan mereka agar mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang berfaedah, berdampak, dan berguna bagi hormat dan kemuliaan namamu, Bapa. Hanya bersamamu Yesus kami mampu dan kuat. Hanya bersamamu Yesus kami dapat mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu, dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya.
1: Xinian kuai le. Gongxi, gongxi. Mau angpaunya dong.
2: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
1: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Cai.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal, lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab, dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Waktu kelahiran Kristus. Tuhan jarang datang lebih awal, namun Ia tidak pernah terlambat. Itulah yang saya katakan selama bertahun-tahun. Namun dalam kenyataannya, Tuhan tidaklah datang awal ataupun terlambat. Ia benar-benar tepat waktu. Tidak ada yang memperhatikan pentingnya ketepatan waktu daripada peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Bila Kristus datang lebih awal ataupun setelahnya, maka nubuat-nubuat perjanjian lama tidak akan tergenapi secara akurat. Menulis kepada jemaat di Galatia dalam salah satu surat-surat awalnya, Paulus menyinggung tentang mujizat di balik mujizat dengan berkata, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia pasal 4 ayat 4. Ungkapan genap waktunya adalah ungkapan yang tajam. Hampir setiap orang mengingat bahwa Kristus dilahirkan di kota kecil Bethlehem, diabadikan oleh himne karangan Philip Brooks, O Little Town of Bethlehem. Namun hanya sedikit yang mengingat bahwa Maria dan Yusuf tinggal di kota Nazaret, sekitar 110 km ke arah utara dari Bethlehem. Nabi Perjanjian Lama, Mika, yang menulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, telah mengkhususkan Bethlehem di Yehuda sebagai tempat di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, ibu manapun akan menyadari fakta bahwa bayi keluar pada saat mereka mau keluar dan tidak selalu mudah untuk memprediksi waktu kelahiran mereka. Faktor apa yang membawa Maria dan Yusuf ke Bethlehem padahal mereka tinggal di tempat yang cukup jauh jaraknya? Ada ratusan variabel, dan bila salah satu di antaranya gagal, maka Yesus akan dilahirkan di Nazaret, jauh dari tempat yang telah dinubuatkan oleh Mika. Skenarionya dimulai ketika Kaisar Julius dibunuh dan cucu dari keponakannya, Augustus, diangkat menjadi kaisar. Kandidat lain lebih kuat, namun kepemimpinan di Roma memilih Augustus oleh karena ia masih muda, lemah, dan mereka berpikir dapat didominasi. Namun, Augustus muda ini bekerja sama dengan Mark Antony dan menyingkirkan Senat. Berbalik memegang kendali, Augustus dengan cepatnya menjadi berkuasa dan kuat. Saat Augustus berjalan mengelilingi Roma, kemanapun ia memandang, ia melihat monumen pendahulunya, Julius, dan hal itu mengganggunya. Aku perlu mengukir namaku di atas granit dari Italia. Ia beralasan, dan dengan demikian, program pengindahan pun diluncurkan. Membangun monumen dari marmer membutuhkan biaya yang besar, dan para penasehat politik mengetahui satu-satunya cara untuk mendapatkannya, menarik pajak dari rakyat. Dan sebagaimana ditulis oleh Dr. Lukas, pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Apakah Anda mulai mendapatkan gambarannya? Suatu perintah telah diberikan. Seorang perwira membawanya ke pelabuhan. Karcis kapal telah dipesan, dan pada zaman itu, kapal dibawa oleh angin melewati laut Mediterania. Bila angin bertiup kencang, sang pembawa berita akan tiba lebih awal, dan Maria serta Yusuf akan dipaksa untuk kembali ke tempat kelahiran ayah Yusuf terlalu dini untuk Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bila kapalnya terlalu lama, atau perintah untuk mendaftarkan diri keluar belakangan, hal itu semua akan mempengaruhi waktu kelahiran Kristus. Peristiwa-peristiwa yang menuntun pada kelahiran Kristus, seumpama gigi roda jam tua Swiss yang mahal, beberapa berukuran besar, yang lainnya kecil, namun setiap gigi roda terkait satu sama lain, dan semuanya harus bertautan dengan sempurna, sehingga tangan dari waktu Tuhan bergerak ke Bethlehem pada saat Kristus harus dilahirkan. Saya mengatakan semuanya ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang tidak dipedulikan oleh Bapa Surgawi kita, bahkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Anda. Saya meyakini bahwa tidak ada satupun yang mengejutkan Allah atau mendapati bahwa ia lengah. Apapun masalah Anda, dimanapun Anda berada, Allah mengetahuinya dan ia peduli. Tuhan jarang datang lebih awal, namun ia tidak pernah terlambat. Ia selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya? Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan